Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Hei Rum, kalau tak mau jadi kakek maring, kenapa sok? Ah, macam mana bagi pemuda kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang kecek maka Allah. Oso, oso sakut ngopo dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ini dah, nyakit maring ini ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh? Ia wasa dua jenis. Wasa punuh apa? Ia mapo. Ha, wasa tak, tak boleh, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh. Lepas tu dia dikau gagah. Dia tak nak mampu tu, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu? Dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, bagai makai kita, dia dicemah banyak. Dengan bagai makai, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cemah. Sebab cemah ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, bagai mampu tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia dikau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah. Buat jadi penyakit mereng. Wah, poso ni tu lah macam mana? Ha. Kalau kita poso kena, ah ha, macam mana poso kena, bermu buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita poso kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu tu. Ada sel mana tak kuasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak lah, hak teruk lajak dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu, nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau, dia tak jadi nyakit mereng lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa, rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa, ni kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak boleh nama, eh. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada nyakit maring. Dah, insyaAllah lah kita bakal-bakal puasa, kita buat puasa we kena.
1: Bagai makan warung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung laning tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu maring bekau banyak laning. Apa sebab gopo boleh ya warung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagai makan ya, hok warung chop makan, patu chop buat. Yang satunya tu mama. Warung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, patu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan atas lah kata. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing lajak-lajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyari dia kat kapok, berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha, apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nasi peruk tu. Ha, nasi peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok, ngatai dengan maring. Mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar, hangit pun. Kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat. Kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow. Sikit makan boleh dan mendangai banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Ha, begitu, kita kena slow-slow. Okay. Ha, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai, hok lain-lain, buat semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ah, boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kan siap. Ngak kat pok, ngatai gi habis. Ha, itulah. Lepas tu bermu time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu, sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, hok yang nak sakut kau apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: การจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
3: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
2: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
4: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้กล่องกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
3: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
5: โยนแล้ว
3: ผู้ใหญ่ก็ต้องเป๊ะห้องไว้เลยชูชีพกดงดดื่มและทุกคนสวมชูชีพทุกครั้งงดดื่มสุราก่อนลงน้ำนะครับ
6: ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: วอกเกาะไฟฟ้าดิงวอกเกาะกระต่ายนี่หอมันน้องบ่ายอลากีฮามารีบอมมอนก็ยะสลามอะลัยกุมอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ hari ni bom mon nak cek masalah wokok leh ye wokok tu dua-dua tu bahaya dua doa abdurat kepada tubuh badan kita dua-dua selalu dah ha dia modok kos senang tu ah kalau nak isak wokok tak nak wi tak bahaya kena pakai wokok apa wokok faifa lah baru tak bahaya wokok kertas bahaya dia modok kos senang tu lah deh semua ke faham hari tu wokok faifa ni kau demo buat mari buka faifa untuk demo nak berhenti wokok kita nak doa isak wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin dah nikotin ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pak nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, tu hari tu dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, buk kita, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia buat lah wokok faifa ni sebab wokok faifa ni boleh. Dia boleh come note lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Patut kita kokoh sikit, kokoh sikit. Patut kita berhenti wakak. Hak tu cukup rasanya sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wakak, faifa ni ha, tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak kepada tu pada kita wakak dah kok senar tu. Patut fok muda, fok wadu kita wakak dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Patut kalau tanya tu hok mana, dorak banyak lagi, ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wakak faifa ni ialah wakak baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gatik. Molan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepung banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ade wokok faifa. Sebab apa? Yo wokok ketah ni dah. Bahayanya ngopo? Bahaya yo asak dia tu. Asak dengan kabuk dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asak dia ni boleh masuk dalam kelepung kita. Asak toko jadi banyak, wak jadi menyok. Boleh panggil nama ta. Atau menyok ta ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah. Jadi maring, jadi apa. Sebab nama ta ni. Tapi masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru nak mula menyakit. Tetapi, wokok faifa ni, dia pagak air, bakar menyok. Apabila dia bakar air, bakar menyok, dia sak nak mari. Wokok ketah kita bakar, ibu tu bakar je tu. Jadi asak, jadi kabuk. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik, masuk tubik dia wokok tu jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, tu dia hidup dalam kelepung kita dah lah. Apa air duduk le kelepung, sebab kita lemah air. Boleh air duduk le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Boleh banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun ya. 5 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka faifa, 5 tahun, nyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok ketah ni dorak tak boleh isap. Kena isap pokok faifa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu tu orang baru nak mula isap. Tak ada dia tipu menyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada nyakit. Hak daripada pokok ketah lagi. Ah, ha, pesan-pesan pada warung-warung fighter lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok faifa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hey, Werung, dange tak rum nyok bezin dah ada umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita yang hidup. Duk beli-beli minyak dah. Ah, takut minyak habis dah. Takut minyak mahal. Kena pakai lagi duk beli minyak. Hidup pun negara lain. Hidup dalam motor apa. Bama mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah, minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak-hak bama nak tukar kita hati-hatinya tu. Minyak bensin. Naman bensin. Ya, minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni. Yo napo yo jadi ai. Dah jadi ai nyok tu tapi sungguhnya tu jadi gas. Boleh jadi gas tu je boleh jadi berasa nak jadi dak hena kan. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh tubik. Nah tubik jadi sak jadi kek jadi dah hei tubik mari. Begitu yo bahaya. Kalau kita gitu taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh nyok tu. Nah kalau bukan awak saya taruh nyok tu ya boleh rasa itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor sama ada dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh rasa itu baik tu itu baik dalam udara luar tak ada masalah ya rabai boleh dah tapi kalau dalam rumah tu dekatlah rumah tu boleh dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu bahaya macam mana satu yo jadi gas menatem no ni jadi gas boleh jadi gas dia dekat dalam rumah tu dah ya kena pipak bom halo dah. Ah tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Nak ya habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekor lang, motor ekor sepral. Budak mari tengok penamu, ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Orang bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menata ni, boleh berkat, banyak-banyak tu kita serak masuk tu, juga jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, segera banyak lagi tu, iwak di otak kita penuh sampai kejing, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati lagi tu. Kena ingat lah, kena taruh-taruh tu. Lepas tu, lagi tu, dia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, dia luka kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, bangit, taruh minyak pesing dalam umur. Notak luar.

0: mohon ada budak lelu atau ada orang mengandung dalam umur dange taruh atau sipai minyak mezeng dalam umur. Itulah kena wakak atleti, kena wakak wakak minyak. Ini yang pemohon
1: saya. Dan pengkalan dan sang sempurna kesehatan. Saya ingin mengingatkan lagi. Jika anda adalah orang Thai, ada badan perjalanan, anda boleh menggunakan perjalanan dan perjalanan yang berlaku di perjalanan. 80% orang Thai yang tidak tahu bahawa ada perjalanan ini yang tidak perlu menggunakan perjalanan.

0: nhà bán là ngất tệ bắt bán là hình rồi hùng chia mà cái tệ đọc tệ xin nhá mà trên những cái thua xa luôn đó ở cái bán nghe lùng đấy hít rồi có cho ông bule tham đã bỏ là kita tờ đồng lý hoa kẻ à đồng lý đấy tạp ý à bộ lý bỏ xoắn những cái tờ nó mà kẻ tạ lệ bộ lý nó mà kẻ tạ lệ nhìn lại jadi butuh a sikit bau butuh a tu jadi sikit lah apa banyak nak jadi ketua macam mana mau kita sebab ketua lah agak muda apa jadi juga kalau duduk main macam ni satunya tu kita main tengah panah tua poso duduk main tengah panah cecang siap selalu dah klik mari lep teh tu ngah sakit palo ngah pening ngah pernah dengar tak lok mari belakang lah nah sebab butuh a waktu lagi nya tu umuh waso kau sikit. Ha, umuh waso jadi kau. Tak ada main dengan panah tapi umuh kau. Duduk lah umuh panah berangin tak ada, angin tak ada. Ha, macam tu berjadi juga. Umuh sejeng, umuh. Sebab so, pabung sejeng, dinding sejeng. Gitu. Ha, macam tu nak jadi. Lepas tu lagi nya waso kerja berat-berat sikit. Ha, boya panah. Dia dia. Sebab ni kereta lah punya panah. Nya jeng. Ha, nya jeng ni nya nak jeng. So lagi nya tu jadi tak agaknya tu. Ya putuh kerai. Ada kerai vitamin dalam tubuh badan kita tu. Ya jadi kurang sikit. Sebab kita perlu bagi kita panah kita perlu dah bagi kita perlu jadi kerai kita tu tubik banyak ah bagi tubik banyak tu jadi kita tu kurang kerai atau vitamin dalam tubuh kita begitu tu kita kena jagalah dah dangi mai tengah panah tengah hari caca ni fok werung kena bakat tolong-tolong lari orang tua dangi mai tengah panah tua wewa dah kita mai tengah panah siap patu umur masa kau kau tu dah ah kena cari balik cari gopot atau buyut biduk begitu buat luar umur sikit dia buat ada wangi ke apa dia tak panas sangat laginya tu bolehnya tu kita makan mana celuk air lepas tu kita mari pas sapu-sapu supaya kita remai dah ha ni boleh tak ada batal puasa sebab Nabi buat Nabi make air gelung palau boleh tak ada masalah tu tak ada batal puasa sebab Nabi buat kita sapu-sapu kita jelung jangan mani ah mani kau teruk kita kena kena kesak sah-sah bis dia tubuh untuk tak sewi tubuh pada kita ni lebih laginya palau ni tak sewi je panas sangat bau kita tak jadi pening tak jadi penah tak jadi tarak laginya tu hak kita kena buatnya tu kita kena tamuh vitamin dengan kerai masuk dalam tubuh pada kita ah nak cari mana bomo oh dah vitamin dengan kerai nak ambil mana mudah sekali hak bomo nak oyak ialah anyo. Kita cari anyo. Anyo lah. Anyo jadi buah. Bangin dengan anyo nak jual. Anyo capur tak jadi lah. Ha, sebab dari anyo tu, ia ada dengan air, ia ada dengan kerang, vitamin cukup. Jadi, musim panas ni kita pakai anyo tu, boleh sutih sehari tu, insyaAllah lah, kita tak jadi nak putus vitamin, putus kerang. Ha, beritunya tu, kita jangan main dengan panas, gajinya lompat lah, lepas tu kita pakai anyo. InsyaAllah kita tak pernah, kita tak larak, kita tak bening.
1: Hei Arum, kena pergi kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semayi sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bawa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hari ni, bawa nak cek masalah puasa pak dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni, you not create. Dia, kalau kita perak nasi sama ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Ha, kita orang tersok, orang tusuh, kerana duduk di hutan, kerana tu, kita perak nasi. Hak tu, you know what we tubuh badan kita juga, kuam create. Bawa kau create, you know tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah. Nak buat with tubuh badan tu, kau tak rak, kau rusak, kau sakit. Bukan perak nasi dengan lama-lama tu, kau rusak, kau tak rak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa, kena lah. Kalau kita puasa kena tu, jadi kita kau gagal. Sebab apa? Ha, ya sebab hormon ni. Bama masa wajak hak klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon kortisol ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon kortisol ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak rak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Ha, hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, keluar hormon dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak keluar hormon dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga kali ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kau kurang. Apabila kau kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita poso, kita kena poso, we kena. Yang satu, kita makan, kena makan, we kena. Untuk suruh insulin, banyak perlu kakon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol wui gendah. Apabila tubuh badan kita ia perak nasi, ia kriak berkriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormon dengan serotonin untuk memang kita tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol kita turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormon dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk wui ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, sampai cai waso, oh waso sedap weh. Bala kita nak buat nasi pun, kita tak waso kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormon dengan serotonin untuk mengetekan kortisol. Pah, growth hormon mulai mana? Kijok airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua apa-apa kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak unuh, jagi sipai. Hak mana tak sihat, jagi sipai. Hak mana hak waso beragai, jagi sipai. Begitulah, orang poso tu, dia mengaji dah, orang poso tak jadi maring. Pongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormon ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Sapa kau potek? Lemak, saka, garis. Dia bakar habis. Itulah kerja growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah, dia buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah dia kisipai. Hak mana ada siapa dia bakar. Dia ambil tubuh ada tu badan kita. Haa, itulah. Tubuh kita kaya kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat. Kalau zikir, majlis sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatoh Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatoh Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar-pendengar dan peminat-peminat semua. Hari ini mai jumpa dengan Difa. Besok mo dah di masa pukul 9 lebih-lebih di FM 95 MHz Sawata Jala dah. Di dengan berita Rusia kesihatan kelumungan suka siksa rumah pita jala. Ya. Selamat pagi semua dah pendengar semua. Harap atau gaparoh dengan hari senang hari ini dah betul betul dengan tepat 12 bulan tu lakum 2560 mile bersemai dengan tepat 28 Rabiul Akhir dah. Ya dia tu ada apa lagi kita nak sambung bulan baru hak Islam hak Nayu kita lah dah. Ya dia tu dengan orang-orang nak ya tu dengan gaparoh dengan masa learning dah. Kita nak mengkecek hari ini dengan cara-cara kita nak rap mebekno dah dengan apa? Dengan setanakan nam tuam hok kita duk jumpa. Hok

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jumpa dengar berita rasio kesihatan di pusingan yang ketiga dah. Jadi dia enggak parah hari hari ni kita nak make check. Cara kita nak enggak parah nak pertumbuhan bang ton dah. Kalau anak kita ni enggak parah demi ataupun kita diri ni demi orang hok dulu jaga kita ni demi dah. Kalau tubuh panas ya dia tu banyak suanya itu tahu lah kodoh dah kata kalau demi ni kalau kita nak resak tubuh ni kita kena ada gapo tik dah. Sebab gapo kena resak tubuh dah. Kalau panggil tu kalau tubuh panas dah, kalau anak kita ataupun kita diri dah kalau tubuh panas dia panas dah. Oh, you know what we gapo? You know what we kita ni ataupun anak kita ni cak dai. Jadi kita cak dengan sebab to orang panggil to udara dalam tubuh kita ni panas. Lepas tu kalau kita kalau anak kita demek kan cek tu lut kai mula-mula ni orang panggil to cut prasong yo deh. Kita nak wis sebab dengan nak wis udara dalam tubuh kita ni keluar tubik. Keluar tubik. Keluar tubik. Lepas tu kita ni nak orang panggil to nak resak tubuh bek mano we kena deh. Jadi to belum ada kita nak tahu ni kita nak tahu to apa yang to kena ada gapotik lah suanya tahu belako dah tahu belako dah atau kena cede dah hak kita nak cede ko ke beseng ataupun tah ataupun jeluk dah dalam kawasan tu panggil goning kawasan ni agak ni jadi kita royak sekali go ataupun hak kita duk kena-kena ko ke kalemang dah kita cede dah patut selagi kita cede kain bulu dah kain bulu paman dua lah ataupun tiga lah deh. Lepas tu kita kena cedek air. Air ni kita nak cedek back no. Ke bangkun tu atau sebab tu anak tubuh panas kita cedek air sejuk. Cedek air sejuk sikit ni buat air batu sikit korano deh. Tapi tak boleh deh kalau nak cedek air sejuk betul ke kepit. Tak boleh cedek air sejuk. We cedek air ke apa air namun deh. Air suwe-suwe. Pergi tak apa nak resak tubuh. Lepas tu selagi kita kena cedek apa kain bulu penjai dah petok per kita nak buat sapu tubuh dah sapu tubuh sekali lagi ni untuk kalau kita nak sapu tubuh selepas dah kita resak dah lepas tu kalau kita nak sapu tubuh dalam tempat kawasan kawasan kita duduk tu dalam rumah kita kena tiam setanti dah cedek buat ano katuk air yang yang widuk le air dah sebab air dia sejuk yang katuk air lepas tu selagi kita apa dah belum kita nak belum kita nak nak apa nak nak gesak ni kita gesak ke ke kita nak gesak mula-mula nak gesak di mana dulu dah kita we gesak mula-mula kita gesak di muka ataupun di muka lepas tu gesak di semua dikali di ngah di palo di palo di muka ni kita gesak dulu gesak back no kita nak gesak dah gesak orang panggil to we kalau kita nak kalau kita nampak bulu roma dah bulu roma atas muka ikutlah bulu roma di tubuh kita ni di tubuh di tubuh kita tengok we gesak we buka apa orang panggil to yon kun ya orang panggil to yon rukum kun we rukum kun kita we rukum kun kita tu apa dah buka dah perti nak wig apa? Nak wig udara dalam tubuh hok panas tu keluar tubik. Ya nak keluar tubik kok mana? Kok orang panggil tu kok lubuk apa lah bulu roma kita. Lubuk bulu roma kita tu. Jadi tu kita kena orang panggil tu wela nak apa lah wela nak cet tu lut kai tu kena orang panggil tu kita tengok dalam tubuh kita yon dah orang panggil cet yon ru kum kun. Bang kun tak tahu dah. Bang tiba tu kita nak apa lah No, gesak gitu-gitu, we tahu terkena air semua. Tapi tak tahu lagi atau kena gesak back mana, we kena nak we gesak yang we pasti tipa, apa yang panggil dah. Lepas dah tu, kita nak gesak ke mana pula? Kaki tangan. Kaki tangan ni, kita gesak ke ke gesak ambil jok di tangan masuk ke yon kau rangkai. Kita tengok di tangan kita dah. Gesak ambil jok di jari ni masuk. Mari ikut mana? Mari ikut lengan kita ni. Ikut lengan dah. Di anak kita pun super tu lah kita buat betul. Gesak masuk dah. Gesak masuk tubuh. Pernah nak bulu goma kita ni ya buka. Lepas kalau di tubuh pun super juga. Gesak mulut. Lepas tu yang tiga di kaki, di tangan, di kaki dah. Lepas tu gesak di tubuh. di tubuh badan semua dah. Pas so lagi bo kalau kita resak sudah tu kita petak wi gapo dah. Wi gapo wi kering dah. Patu yang bo bedak dah. Tak so bo bedak sebab to bangti bedak tu ya gapo jadi katuk lubang bulu gomo. Tamhai belum dah ni kita nak gapo? Kita nak keluar udara gapo dah panas dalam tubuh. Bo kita bo bedak ya nak gi katuk. Gi katuk boleh dah. Pas so lagi wi gapo dah kalau ada ubat dah. Ada ubat ki ubat apa orang kata ubat demam we anak kita ataupun kita diri ni make ubat demam kingo ku kan kalau ada demam ke we make back tu dulu kop kun una pum dah ke ku kinya tam akan dulu kalau belum nak gi mah pita kalau ada kita ada demam ada po back ni dah hok ni ada to mitikan pertama pengubatan beng ton kalau jumpa dengar apa dengan demam sebab lolo ni budak demam ramai dah kita tak tahu demam cak sahit gapo ke sahit tu ke sahit ning yang begini dah yang dia to kalau mula-mula yang ada demam ni kita pertama pengubatan beng ton dekan gapo gesak tumbuh patu we make ya gapo lah ya lut kai dah ataupun paracetamol hok kita duk kena-kena tu yo dah pas dengan masa loning ni dah masa pun nak habis dah yang dia telur ni buku mili 50 mili yang di Rifan minta undur diri dulu dah kita mai temu pula insyaAllah dalam di hari Senin depan kat tu kalau ada salah silap gapo minta maaf hati dah kita insyaAllah kita jumpa pula hari Senin depan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sawata Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lamban FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

kasih kepada peminat semua hak didengar daripada orang Epat. Dan kita masa ni hubungi yang kedua di masa berehat hak peminat dah. Sudah kita makan nasi tengah hari duk berehat di masa ni, boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa dah. Pukul 1 petang jumpa dengan adik Dina dah. Hani jumpa dengan adik Dina lah, patu jepuk dengan cara-cara udara sikit kita jaga di masa ni dah peminat, sebab ujian siapa tepat 13 tu dah kom dah. Kalau krom untuk ya pakat mari lagi, saya pun nak mari goyak wi kepada adik kakak kita sekali lagi pada ada pai, ada ribu, ada angin, ada ujian lebat di mana tu. Tak boleh kita dapat dengan khabar kita di pada gelombang FM 95 boleh dah. Patu masa ni jemput dengan cara-cara udara dah. Patu wi kita jaga tu pada hari ni tepat mana dengan krom untuk ni mutia di pada hak wilayah jalan yo yak data ujian nak turun dah daripada buku lepas petang ni lah, lepas buku 1 ni siapa buku 5 buku ni petang lah. Kita jaga kalau ada cedah-cedah dengar nak tubik kepada kuah rumah daripada petang ni, cedah selalu dengan payung dengan baju je. Lepas tu rumah mana hak jadi tepat-tepat hak wahi ai bos sama-sama dengan ai ujian tu mari takat 3 je tu. Jadi ai nak rabai kita deh, we kita tengok-tengok keliling rumah kita dah, daripada ada lelomo ada siapa kedak dok dalam situ dah, ada daun kayu kedak lah ke mana boleh kita wak cuci daripada lomo kita, we ai masuk lebai we banget deh. Atu satu lagi dengan hak kerasop sai peminat pada KT Saban setengok kalau tak ada pia mik lagi, tak ada gimmick lagi, kita mik nama kita dah hak duk di pada dalam tabian ban situ pergi dia tengok. Lepas tu boleh kita mik kasap sah 20 kasap kota ya dia ke 20 kasap dah pada rumah satu dah peminat dah. Kalau orang hak duk rumah sewa tu bawa dengan apa duit hak kita bayar api pun boleh ke video tahu atau kita kita sewa duk rumah ni lah, kita duk bayar juga boleh kota juga 20 kasap. Di situ nak ada cenati duk amnui kuam sadak lah wiki kepada adik kakak kita ya wi tulis nama. Lepas tu boleh kota hak dia 20 kasap kita ambil nama tu gi mik dengan aguni. Lepas tu kita cepat berdiri dah peminat dah. Ini mudah sangat dah. Lepas tu boleh bawa dengan peda hak kasap satu kalau rumah mana duk tepi dengan aibah mari caligo tu boleh kita cedek selalu dah di pada tempat mana wi kita jaga di masa lalu ni. Kata ni lah saya jemput kepada adik kakak kita di pada orang Patna kita masa ni, kita masa berehat satu lagi daripada hubungi yang ketiga di pada orang Patna kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada ronge patana kita masa ning dah tengok masa di masa lewat dah silah salah mana. Saya minta maaf di ruang ini ngatik patu kelek meja pak pula. Pada hari esok masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamme FM 95 MHz Taseng Radio Sota Jalan bahasa Malay tepatnya 24 jam dan masa ni saya Dina Fahira Jelat minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Hey Beru, kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gopo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara pubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gopo kata? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, waktu surprise waktu tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam laka tu. Kalau kita dah jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kapok. Tak apalah, tapi jadi air saja dulu. Tusuk pun tak mahu, orang tak mahu dulu. Jadi kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kalau kapok kita tu tu, wuyo banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, ha, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama, mama dengan yam. Moh kita, ah, hot tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hot pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu syung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai juga, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Ha? Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau resia tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Haa, tu lah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan rekan dari High School Harian 95 MHz dah dengan hari ini DJ Kru Kak Na, lepas tu DJ Adik Wani.
0: Dan DJ Adik Wani.
1: Kita dua orang ini mari daripada Sun Vithya Sat Pua Kan Seksa. Yalah.
0: Yalah.
1: Sungguh-sungguhnya ada lagi dah, ada DJ dua orang lagi. Tino juga dah.
0: Yalah dah.
1: DJ Adik Wani, DJ Adik Sai dah. Tapi lagi tu gila
0: lah. Kak Sana.
1: Kak Sana.
0: Pak lagi dah. Mengu-mengu hai sana boleh mai. Orang kata, hari ni pia cat. Kita nak gila. Ada bang ti kita gila sakar lekak. Ada cat kecekam tu. Ya, tapi insyaAllah nak mari jumpa dengan Pak Cik Mak Cik. Dia dengar FM 95 MHz. Nah, tu dah lihat hang page. FM 95 MHz. Yalah radio.
1: Ya, patutnya kita mari ni. Untuknya lomula dah. Ada juga dia mahu kena Sun Vithya Sat Pua Kan Seksa. Yalah, Pak. Ada juga dah tak. Gapo buat kerja. Gapo dah tugas dia dah. Sun Vithya Sat Pua Kan Seksa. Yalah ni. Duk di. Dalam Sokoro Sokoro pecam jangwat Yalah Duk sekali dengan Sokoro Amper Meung Yalah Duk dekat Sokoro jangwat Yalah
0: Nak yang terlalu tu Banyak ringan lah Kak nah.
1: Ya, lepas tu duk belakang Hong Semut Pecahcun Sebelum masuk kemari
0: Yalah dah
1: Bila je suka boleh gila Hong Semut lah
0: Hong Semut Ya buka tak tu Hak ya buka tak Kak Ya buka Saat tu hak buka tapi wanjut tu wanjut.
1: Nak kata
0: lek. Kata dia kata bap, tak gamuk nak masuk. Kata buka ke mana nanti kita cari perinti nak mari bersama sampan we kata. Nak apa supaya dengar buka tak ada suit saja lah tu nah. Nak masuk yang apa lah. Baca suka khunha kuam ruh dari tu pun boleh juga.
1: Ya. Sebabnya Sun Vithya Sat Pua Kan Seksa ialah tu duk sangkat dalam Sokoro. Ataupun kosono hak tu lah.
0: Ya lah dah.
1: Duk sangkat sekali dah. Tapi hak kita ni tugasnya berat. Ilmu dah ilmu vithya sat teknologi dah lepas tu sing wet lom
0: ya
1: tu guide tu dah lepas tu kita buat dengan pio buat dengan anak sekolah dalam rabob dah anuban pas satu sapa ne mo neng sapa mo hok
0: lepas
1: tu orang pacacun tu pai untuk nabi keberatan ilmu vithya sat
0: bila
1: sing wet lom lepas tu nya kita mau buat kerongkan tunggu ke kampung ada dah lepas tu nya buat kerongkan
0: vithya sat su chumchon
1: lepas tu kita ada ilmu vithya salah dah ada petewah dah tewah kerongan lepas tu tewah tak kamu tahu biasa
0: cara
1: vithya sat lain pada tu hak tugas gerup tu kuala dan nanti dah wak kai vithya sat ada budak sekolah mari pagi kita mengajar we main we dengar main we dengar ilmu dah ngaji dengan suka lepas tu saya duduk sehari sampai aku tiga kepak tu for your book late dah lah ni lah tu guys top up
0: yalah dah nak jat anak sekolah pak anak sekolah kau sana yang legak kat nah kita nak jat kita kamu juga anak sekolah. Nah, tapi syuang ni kada, ya syuang ni term yang kedua dah. Nah, ni ya pit term rek nah. Bawa paman Pusatji masuk term yang kedua dah. Kada ada sekolah, kru ada dengar kita dalam vithayu tinggal pada dalam tang pet dah. Boleh nak macam gerakam nah di Sun Vithya Sat Pua Kan Seksa jala kita nah. InsyaAllah dalam term 2 ni akan ที่พักของกิตตุกะยอบุญบุเลปากาดนะคะก็คือการอธิพยนาตีไข่พักแรม2วัน1คืนตุบุเลนอกีอันอสกอลมากีเข้าค่ายพักแรม2วัน1คืนดี
1: ก็สบายเนาะหอสุกิตตุอะดอค่ายหอมากีดุสมาเล
0: ย
1: น
0: ะ
1: มากีฮากินิงสมาเลที่ดุปากิตตุฟาตุลุสไอซอเกเลยนะดุตเตกเลยมานอเจอเลมาเลตุกิตกาลูกาปอท้องฟ้าเปิดอะตอปะจูโกฮอลแล้วแหละกิตอะดอกาปอกล้องโทรทัศน์อุตุเนี่ยแตงเหรอดาวพฤหัสแตงเหรอดวงจันทร์สปอกล้องล้อนี่ก็โมเละแล้วได้ค่ะแตงเหรอชื่อกะน
0: ั่นแหละด
1: ึงอาเดะเหรออดออิลมู
0: อิลมูจากฮานิงนะฮานิงอีตังก็เพราะจากเหรอกิจกรรมดาราศาสตร์นี่โดยเฉพาะนะกาเดสสกอลเลอร์คุณครูบอกหาดงานนี่แหละนะว่าอีอันอสกอลพอมุเลนะติดต่อดีส่วนวิทยาศาสตร์การศึกษายาลาติก็พอดีๆเจอดีวันนี้ดีๆนะปัตุหานิงเดี๋ยวช่วงนี้กิตอคนอติงาด
1: ู
0: งาดูๆปัตุไปตะมุงในช่วง
1: นี
0: ้งานอาสานไปตะมุงในช่วงยังกระดูกนะ
2: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pak Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatok Jalan.

Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: penyakit.
1: Tai, sumpah aku pak, nanya lah kau video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Kita banyak kita nak buka ya lah Laning. Nak tak buka hidup nebah, hidup wak buah dah Laning. Lepas tu banyak kita ni dah sakit urat lah seorang ni ni. Buat kita dah sakit urat seorang ni lah. Menyakit tai, dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakep buat tu. Ya buat boleh jadi nyakit tai juga. Kalau kita makan banyak-banyak. Gopo tu ubat yakep pun ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu banyak kena banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning kuning cak kuning helu-helu tu. Hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi nya gopo? Bufain. Bufain, ibuprofen. Kau butai cak merah, cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tapi kau banyak nak jadi macam ni. Buat tiga perkara ni, buat kita orang makan. Lepas tu soal lagi ni pasal ubat cuk. Ubat cuk ni kau apa? Buat tiga perkara ni bos jabin makan sekaligus. Hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rup tai seram dah. Rup tai seram. Kau kena hidup fok tai, kena hidup basuh tai tu dah. Banyak-banyak kan nama satunya tu. Kenapa nyakit kecil manis? Yang kau banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat lah, sakit urat ni. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sehari dua kayak gini sakit. Bubuh ke gini. Kau tukuk ni sikit-sikit tu, wasa sakit sikit-sikit. Makan oleh sehari dua, kau tak ada masalah. Tapi kau ada masalah kenapa? Duk makan ahri tu. Makan ahri seminggu, makan ahri sebulan, makan ahri. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Duk makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo, di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Patu tak boleh makan sekali dua, buat tiga kali ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hak ni dangin makan hak ni. Dah, jangan makan, makan soso. Pilih makan soso. Tapi kalau ubat cu, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai po, selerok gak tai po. Kalau bet ni tak banyak kelimaat kah. Boleh fok tai lah. Tu ini bomo nak pesan-pesan kata fok kita semua tu dah. Ha duk sakit urat dah. Duk sakit urat duk nak bukit wasok. Tak sedar rasa weh duk sakit kok nu sakit kok ni. Baru makan ubat sakit urat semua duk makan jaket pok semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu nak jadi kita jadi nyakit tai kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu habis duit habis masa. Habis semua kena ada uang tu dah. Dah. Ini bomo nak sign ni lah.

Karung, kita nak tahu yang nak kata anak kita ni kau daya buah saja ke? Dia ada nyakit. Ha, ini bapak nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak nak kecek masa Allah. Sematik san. Bagi kita nak tahu anak kata anak kita ni kau ada buah saja ke? Kau jadi nyakit sematik san. Ha, ini bapak nak jelas. Kalau anak kita tu, kalau tak ada buah tak ada masalah lah. Tapi kalau tak buah lah semua tak boleh. Sebab otak dia tak jalan. Boleh jadi anak kita ni jadi bodoh. Dah, dia kena buah agak sikit. Kita tengok tiga perkara. Tengok anak kita ada buah-buah tiga perkara. Yang satunya tu, try make your tu duduk saja. Ha, duduk saja. We are main dinaman. Bukan main terosak lah. Main dinaman ke, main lukis ke, kerok main ke poin ikut lah. Dah, main dengan kita ni, you boleh duduk dalam tengah je. Kalau you boleh duduk dengan kita dalam tengah je atau 15 inat lah. Dah, boleh duduk agak sikit tu. Tak lari pergi mari. Ha, tu okey. Tapi kalau mari duduk dengan kita tu, tak bu. Tak bu lari, tak bu lari. Ha, ha tu nyakit lah. Ini nyakit sematik san. Yang kedua pula, tengah you duduk buah deh. Tengah you duduk buah, buah, buah. Kalau kita pergi royak dia, pergi pergi dia, royak dia. Ha, munggi buat tu, pergi buat ni. You boleh buat tak? Kalau kita royak puan, hei, munggi buat tu, pergi buat ni, dia pergi buat. Buah, tapi dia pergi buat. Lepas tu buat boleh. Ha, hak tu tak ada masalah. Hak tu buah saja. Tapi kalau duduk buah tu, hungai rata tu, royak dia tu, hei, munggi buat dia tu, tak buat. Gi rata juga. Tak ada pada pun langsung. Ha, ni nyakit dah tu. Yak sebuti tak reti. Yak sogi tak gi. Sogi mik tu pun tak mik. Gi hungai rata. Ha, hak tu dah lah tu. Yang ketiganya tu, yang ni mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh. Wah, cong, cong, cong. Jadi mongoh. Budak yang rasa dia dah hidup mongoh. Tapi jadi mongoh lebih dari budak lah. Jadi budak mongoh. Sikit-sikit mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh-mongoh kuat padah. Bagi sikit ya, tak ada masalah ke boleh. Tapi mongoh kuat. Kalau mongoh pelik ni lah. Kalau tiga perkara ni ada dalam tubuh anak kita, ubat. Sebab apa? Ia dinyakit sematik sandah. Lepas tu tiga perkara ni, dia kena ada jadi nak tepat. Dia duduk rumah apa jadi? Gi luar apa jadi? Duduk sekolah apa jadi? Tapi kalau duduk rumah tu buah. Duduk rumah sekolah, nyak dik. Dik tak ada buat apa. Gi luar nak dik. Ah, bukan artinya buah saja ya. Lepas tu pubat nyakit ni kena buat macam mana? Yang satu, kena pubat mak pok dulu. Gapa? Yang satu, mak pok ni kena cerak. Jangan manyo sangat. Jangan bekan sangat. Lepas tu kita kena tahu tu pihak mana kita kena manyo, pihak mana kita kena bekan. Kena cerak. Pihak mana you boleh mai, pihak mana you tak boleh mai. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kena cerak selalu dah. Bukan kata, ah, mau pihak ni, hak kena bekan kita pergi manyo. Hak kena manyo kita pergi bekan. Hak tu tak boleh. Hak mana tak boleh, tak boleh. Hak mana boleh, boleh. Kena cerak selalu hak mana so. Tu, tangan dok main silap diri. Kena pubat disiplin mak pak dulu. Ha, kalau mak pak disiplin molek, insyaAllah boleh pubat anak dia. Yang kedua pula tu, mak pak ni, kalau nak ngasuh anak tu, dangan lepas terosak dia. Terasa tak luar weh. Oh, tak ada anak-anak buah ni. Lepas terosak dia, tu tak mau. Kalau kita nak ngasuh dia, cari belakang lain lah. Dah, cari kita meko. Hak minat kita meko, wih, kita meko. Hak tu kata, dinosaur, dinosaur. Ikut gila je minat kau puak ke wujud mana? Dinama. Hak sebab gajah lukis-lukis. Hak nama bola. Lah, give dia. Dan ni hala terosak. Lepas tu yang ketiga, kita kena buat makpah tu, kena kerah ke hati sikit. Ni tengok anak, tapi tu sikit, aloh, tak boleh dah, tak boleh dah. Kita kena cekkan. Cuma kita dok dak ni saya ni, atau cuma kita dok ubat dia ni, kita kena hati kerah sikit. Ya tiak-tiak. Ya manya-manya. Yang keempatnya tu kita kena mai. Cari masa mai dengan dia. Haa tu. Buat di makpok dulu. Tu okey. Makpok pram dah. Makpok pram dah. Okey. Kita buat anak kita pula. Ha. Yang satu kita kena buat anak kita. Yang satunya tu. Belajar. We are duk molek. Haa saat ni duk tak boleh dah. Kita kena ajar. Mari tak. We are main we are. Mula-mula payah sikit. Tak mula-mula seminit lagi. Ha, tak apa. Ajar. Gibuk, gerak, klik mari. Dengan dah ngepek. Dengan ngepek, dengan murid. Pergi, tak main dia. Hunga. Gibuk, turut, tak main dengan dia. Gerak, tak. We kolamo. Kolamo, kolamo, kolamo, kolamo. Ha, orang panggil fuk sematik hai yo yu ning-ning. Fuk sematik, we yo ning. Apa we yo ning, buah yo nyakit ni nak hingga. Kita belajar melom-melom, hak tak melom-melom, we boleh lu setengah je. Lepas tu, kau tamu di sejai ke gana, ikut. Yang keruanya tu, orang panggil kena buat disiplin. Buat sebuah makpok sana ni, kita kena kecek wajah dulu dah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kena bercerak. Kalau boleh, dia buat molek. Kita kena manyo dengan dia. Ah, molek weh, kena pang sikit. Oh, molek adik, betul-betul ni. Kena pangnya sikit. Tapi kalau dia salah, kita kena dengar. Bukan dengar kuah ngah, kena dengar lah. Adalah ni, ikut kita lah, dengar macam mana. Tapi kena dengar. Dia salah, kita kena dengar dah. Kena ucirat. Hak ni kita manyo, hak ni kita dengar. Lepas tu, tapi kena kecek ucirat. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Lepas tu, kena tak ucirat atau masa ni masa mai, masa ni masa makan, masa ni masa ngaji, masa ni masa gapo. Kena ucirat, kecek kau ucirat. Lepas tu, hak ni sahak tak mau. Pia makan kena makan. Bukan pia makan pak bakak bu dah herat juga. Ha. Anak dok mai mai. Ha. Mak pun ha. Pergi pinggir-pinggir sudu. Ha adik makan nasi. Kau baik tu tak mau. Hunga bla bla makan nasi bla bla tak mau. Pia makan.

Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gapo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu air kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, waktu surprise waktu tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni lah laka tu. Kalau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kapok. Tak apa lah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu syung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai juga. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau ke siang tu, dia patah erok tak? Erok, dia kena patah lah. Haa, tu lah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodok didengar di pada orangnya. Selamat petang di masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Jelek pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat hak peminat semua dah sudah kita kijo dah duk berehat di masa ni ada ataupun duk bawa kereta bawa motor dah klik kepada rumah kita di masa petang dah bawa dengan koho-koho sabah hati dah di masa ni di pada renge selamat petang tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 dengan berita tepat teh berita kajo bi kepada adik kakak kita dah peminat duk dengar di pada tepat teh mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dan masa berehat peminat di masa lo ni deh jangan lupalah jaga pada kesihatan kita yang baik di masa lo ni pada musim ujian boleh kita jaga-jaga deh dengan ujian di masa lo ni nak tubik keluar rumah di pada luar rumah kita tu jangan lupalah jadi selalu dengan payung dengan baju ujian boleh kita jeda tak kena basah dengan baju dengan ujian setiap hari dah di pada tempat kita dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cahaya gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua di pada ronge selamat petang.

kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada ruangnya selamat petang di masa ni dan masa yang berehat peminat dah. Duk berehat di masa ni dan nak dengar lagu gapa pertama tapo nak kasih pong 0732-203-583 dan masa berehat peminat semua dah duk bawa mutu balik kepada rumah kita dan di pada petang ni sudah kija ataupun duk mik anak cucu kita klik pada sekolah tu bawa mutu dengan sepasal-sepasal deh bawa kau-kau yang hidup pulas sangat deh jadi bahaya di pada rakta patah kita ni banyak sangat deh iaitu jaga-jaga deh masa ni satu cara saya jemput mari di masa learning dengan nyakit satunya daripada budak halus deh di masa ni iaitu dengan virus ASV peminat deh kita pun kena jaga di masa learning dengan ujian masuk musim ujian di rumah kita walaupun tak ada ujian tapi ya di musim dia di masa lalu ni budak banyak sangat lekat virus ASV dah daripada hanyawa dah hapot dia dah iaitu kalau masuk lompok ni ya payah sangat dah jadi ada contoh we tengok dengan kabrita tu ada budak mati daripada nyakit virus ASV pun ada dah peminat dah iaitu kita kena jaga jadi ibu bapa tu jaga-jagalah anak cucu hok yang halus dah di masa ni dengan virus cia ASV ni jadi sahih dah dengan untuk dengan nyakit cia di pada hanyawa dah peminat iaitu budak jadi kurang di pada 2 tahun tu ya mudah sangat dengan lekat dah iaitu lekat main mana kita tak tahu main mana dah dengar kita diri dah dengar tubik gi pada keluar rumah ataupun budak-budak gi mah sekolah dah pada sumpatan adik-adik jadi kita tak tahu atau ada budak seorang no, ada cia ke tak ada ke anak kita diri ada cia dah jadi lekat di situ dah iaitu jaga di masa lonih dah dengan anak cucu kita dengan ASW kelik mari anak cucu kita kita kena jaga tengok kata tubuh panas ke dak ada batuk ke dak nyawa lagu mana lemah lah boleh kita tengok kalau ada kau-kau masuk akan dia kita boleh bawa pergi cari bomo dah dah untuk we bomo we ni cai dengan menyakit dah lagu mana ya banyak sangat kita nak tengok dengan ASW pun ada COVID pun ada demi kewat jai dah demi semua pun ada you nak memeh dah you nak support tapi kita jaga ni masalah ni untuk kepada adik kakak kita dah ada kesihatan yang baik di masa lalu ni kata dah inilah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dah kalau ada batuk ada demi dah tubuh panas dah dengan wesing ada air hidung dah patut kita jaga kalau ada daripada akan ni kita boleh bawa pergi cari bomo dah daripada hospital pun boleh kalau tak ada berat sangat dah kita tengok dah mama dah tak ada berat sangat kita masuk daripada kerongkan hak bat 30 bat rasa tukti pun boleh juga dengan kedai ubat ataupun klinik dah masuk room kerongkan hak kerajaan hak dia dah inilah we kepada pada adik kakak kita boleh tahu di masa ni ni pada masa ni kita awak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orangnya selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada ronge selamat petang masa ni tengok masa. Jadi masa lewat ada silap salah mana saya minta maaf di ronge negatif. Patu klik meja jumpa pula pada hari esok masa tulah pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa ni saya Dina Fahira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Luk meronda kat luar saya tengok tak ada. Tak ada langsung yang bagi. Masya Allah. Baru seorang sukarelawan yang bagi buku zikir. Mana pi 20 orang. Semua duduk di luar kah? Ha, saya jenis umum di mikrofon. Ha. Okey. Angkat tangan sekejap yang tak dapat buku ni. Buku ni simpan sampai akhir hayat. Jangan pergi hilang. Sagi tinggal di kedai, tinggal di kilang, tinggal dalam kereta. Tolong passing yang duduk tengah tu nak masuk tak, tak ni? Tolong passing saya. Ha, yang tak dapat boleh angkat tangan. Kita nak baca sekarang. Kita nak baca zikir yang dibaca oleh Rasulullah pagi petang. Ni Nabi baca pada waktu pagi. Nabi baca pada waktu petang. Cuma yang saya masuk dalam buku ni 1% ataupun 0.1% dari apa yang Nabi baca. Kalau tengok yang Nabi baca, subhanallah, banyaklah, ada ribu yang Nabi baca pagi dan petang. Saya masuk dalam buku ni 20 sahaja. 20 sahaja. Sebab tu tuan-tuan tengok, alim ulama yang wali, yang orang soleh, alim ulama yang soleh, dia tak berhenti. Mulut dia tak berhenti berfikir sebab banyak yang perlu dihabiskan. Ha? Banyak yang perlu dihabiskan. Saya pilih daripada 2,000 tu, saya pilih 20 sahaja. Berapa peratus tu? 0.1%. Yang bagi saya semua ini adalah teras yang utama daripada ribuan zikir Nabi. Ni semua yang ketua-ketua zikir duduk dalam ni. Yang 20 ni ketua-ketua zikir. Pakat baca insya-Allah Allah Taala tunjuk perubahan dalam hidup kita. Insya-Allah ada perubahan dalam hidup kita. Boleh buka muka surat 1, kita akan baca sampai habis. Tuan-tuan yang kali pertama baca ikut jelah. Ha, no, sambil-sambil pelan-pelan ikut. Saya tak boleh ulang banyak-banyak kali sebab kita nak teruskan kepada ceramah patutnya pukul 10.

Ingatkan tidur, sebit semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. Surah yang paling banyak Nabi baca, antara yang paling banyak Nabi baca setiap hari adalah tiga kul. Sangat kerap, sangat kerap. Tiap-tiap kali lepas sembahyang Nabi baca. Sebelum tidur pun Nabi baca. Yang kelima, Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba.

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.
1: Zikir 11 tu 100 kali. 100 kali pagi, 100 kali petang. Sebab tu dia dinamakan himpunan zikir Rasulullah pagi dan petang. Nabi baca pagi, Nabi baca petang. Cuma banyak, sangatlah banyak. Kita ambil 20 sahaja. Zikir ke-12, 4 kali.
0: Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak.

Rasuluk, dia empat kali. Empat bilangan-bilangan tu bukan daripada Wadi Anwar. Bilangan-bilangan tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi yang baca banyak tu bukan saya. Zikir ke 10 Nabi baca 3 kali. Zikir ke 11 Rasulullah baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Tu bukan pendapat saya. Zikir 8 Nabi baca sekali pagi, sekali petang. Zikir 9 sekali pagi, sekali petang. Jadi nombor-nombor tu bukan dari saya. Kemudian kita baca zikir ke-13 untuk menjimatkan masa 3 kali.

khalaq. Zikir 14 yang tu waktu petang sahaja. Dia tulis pagi kan, satu salah tu. Petang saja salah cetak tu. Zikir 14 sama macam 12. 12 baca untuk pagi, 14 baca untuk petang. Siapa yang mati pada hari dia menyebutkan zikir itu, maka dia diselamatkan daripada api neraka, siksaan api neraka. Zikir ke-15. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zikir ni sangat power, nombor 15 ni, untuk keluar dari satu kesusahan yang besar dalam hidup kita. Ada kesusahan yang besar yang kita rasa tak ada jalan, maka zikir yang ke-15 insya-Allah penawar utamanya. Zikir ke-16. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tak dengar bunyi pun. Pasal apa tak dengar bunyi? Pasal jarang baca. Pandai jawab. Semua sambung. Sekali lagi, supaya biasa boleh balik baca sendiri. Noh, bacalah. Saya tak tahu nak pesan macam mana dah, tapi saya pesan bacalah zikir-zikir ni, doa-doa ni. Doa-doa ni semua daripada Rasulullah tau. Ni bukan wadi punya zikir ni, bukan. Semua 20 ni daripada Nabi, mulut Nabi. Nabi ambil mana? Nabi baca buku ke? Bukan. Nabi ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni doa ni. Kena faham gitu. Bukan rekaan Rasulullah ni. Ni bukan rekaan Rasulullah. Nabi belajar dari Jibril. Jibril diajar oleh Allah untuk sampai kepada Rasulullah, kemudian sampaikan kepada kita sampai ke pagi ni. Ini zikir-zikir ni bukan rekaan saya ataupun bukan rekaan mana-mana ulama. Kita baca sekali lagi zikir 16. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl ghalabatid daini jal. Jadilah bunyi jal pun di belakang. Zikir 17 kita baca 7 kali sekarang. Zikir ni penting. Zikir ke-17 ni siapa baca 7 kali? 7 tu Nabi suruh baca 7. Rasulullah sebut 7, bukan saya. Dan Nabi baca 7. Nabi yang baca 7 kali. Siapa yang habiskan 7 kali zikir ini, Allah selesaikan kerisauan dia di dunia dan di akhirat pada hari itu. Apa yang dia risau hari itu, Allah selesaikan insya-Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Lagi 6 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim.

wa huwa rabbul sambung elok eh, sadaqallahul azim. Tu senangnya, alhamdulillah. Zikir 18. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi

min tahti. Bismillah. Yang tu sekali saja. Pagi sekali, petang. Zikir ke-19 Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Zikir ke-19 Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Semua zikir-zikir ni Nabi baca dengan kuat sehingga sahabat menghafalnya. Zikir-zikir ni Nabi baca dengan kuat sampai sahabat hafal. Ada satu orang kanak-kanak di rumah dia, dia tanya ayah dia, ni zaman Rasulullah. Ada satu orang kanak-kanak di rumah dia, dia tanya ayah dia, zaman Rasulullah. Dia kata, wahai ayah, zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini, budak tu sebut sampai habis. Kanak-kanak tu sebut sampai habis. Dia kata ke ayah dia, kenapa ayah baca zikir ni pagi dan petang? Ayah dia pun jawab, kerana aku mendengar. Tengok jawapan eh. Ni zaman Nabi. Aku baca Allahumma afini ni 3 kali pagi, 3 kali petang sebab aku mendengar Nabi membacanya. Ayah tu dengar Nabi baca. Maksudnya Nabi baca kuat ke perlahan? Baca kuat. Kuat sekira-kira orang kanan dan kiri dengar. Kuat maksud saya sekira-kira orang yang duduk kanan Nabi dengar, hak duduk kiri Nabi pun dengar. Nabi baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai. Kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah dengar dan hafal. Bila balik rumah waktu petang, tak jumpa Nabi, dia baca di rumah sehingga anak tu hafal. Ni zaman tu. Ha? Zaman hari ni, pak main Mobile Legend, anak pun main Mobile Legend. Sebab tiru pak. Pak ayak ketum, anak pun ayak ketum. Ni saya bukan buat contoh ni, saya jumpa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman Nabi, pak tu baca doa, hak Nabi baca, anak pun hafal. Sebab apa pak baca? Pak kata, aku dengar Nabi baca pagi petang. Itu perbezaan suasananya. Ada kejadian curi, curi motor, pak dengan anak curi. Dua-dua angkut motor tu. Bekerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Siapa yang kerjasama tu? Pak dengan anak. Dia ajak anak pergi curi motor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni bila kita mai ceramah, kita tengok suasana zaman Rasulullah supaya kita boleh tiru. Supaya saya boleh tiru, kita semua boleh tiru apa yang Nabi buat sehingga Allah menyayangi beliau. Apa yang sahabat-sahabat Nabi buat sehingga Allah menyayangi mereka. Walaupun mereka susah, tak ada pangkat apa, tetapi mereka diberitakan gembira oleh Allah. Mereka ahli syurga. Kenapa? Sebab mereka tiru bulat-bulat apa yang Nabi buat. Zikir ke-20 dan yang terakhir. Pada pagi ni, sama-sama simpan buku zikir ni sampai akhir hayat. Mana tahu hari ni last mai ceramah saya. Ni mai banyak ni, Melaka lah, Pahang lah kan. Mata-mata. Kan? Kita tengok zikir yang terakhir. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيز

0: rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam.
1: Hai, pakat merajuk ke? Baru tegok sikit je. Baca sekali lagi, kita baca sama-sama. Doa ni penting. Ni had nombor 20 ni. Cerita dia, Nabi duk dengan sahabat tu seorang je, berdua. Syaddad nama sahabat tu. Sahabat tu nama Syaddad. Tak ada lagi dalam Malaysia saya rasa nama sahabat yang hebat, Syaddad, lelaki. Nabi duk berdua dengan sahabat ni, Nabi kata, wahai Syaddad, ketika kamu melihat manusia meninggalkan Allah, manusia meninggalkan akhirat, manusia tinggal semayang, manusia kejar dunia, Nabi kata baca doa ni. Ni doa nombor 20 ni. Kita duk zaman ni lah. Zaman manusia meninggalkan akhirat ni, zaman ni. So, ni doa dia. Hak ke-20 ni, doa untuk Allah pelihara iman. Yang ke-20 ni, supaya Allah pelihara iman saya dan kita semua. InsyaAllah, kita baca sekali lagi.
0: Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pagi ni kesempatan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Ramai yang hadir memenuhi Dewan Akademi Darul Ilmi pada pagi ni untuk ceramah dua kali sebulan. Orang panggil dua apa? Hah? Dua bulanan. Ceramah dua bulanan di sini. Dan ceramah minggu ni kita hadkan bas 5 biji sahaja. Nah, ceramah minggu ni kita hadkan bas. Kita hadkan bilangan bas. Kalau tak had, dia sampai 35 biji. Tak ada tempat parking. Dan minggu ni kita hadkan 5 biji bas sahaja. Sebab apa? Sebab kita ada tetamu daripada penerima-penerima bulanan NGO saya sendiri yang hadir hari ini. 80% adalah penerima-penerima bantuan tunai bulanan. Pagi ini kita ada sedikit bantuan yang akan disampaikan oleh penaja daripada restoran Tong Natai Tong Note. Saya daripada dulu sebut 4 tahun lah, tak boleh sebut-sebut. Hari ini pemilik restoran datang ke sini. Mereka aktif memberikan bantuan kepada PKU dan juga kepada pelajar-pelajar di sekolah kami ni. Alhamdulillah, selamat datang. Kita juga ada wakil daripada College Politek Mara Alustak, Tuan Pengetua kah? Pengarah? So, ada? Tak ada? Ni wakil guru kot, ni pengajar, pensyarah bersama pelajar. Kemudian kita ada muslimin muslimat penerima bantuan bulanan Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Mudah. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada tetamu 5 biji bas daripada Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur,
1: daripada rombongan ibadah dan riadah Sungai Petani pun ada Kedah. Dekatlah ni. Jadi selamat datang kepada semua. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada hari ini pertemuan ikhlas dan pertemuan yang mendapat redha Allah SWT, dan juga pertemuan yang akan dikira oleh Allah SWT sebagai hubungan silaturrahim ataupun ukhuwah, hubungan saudaraan dalam Islam yang akan ditimbang sebagai amal kebaikan di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini bateri ke apa ni? Cuba tengok. Mic. Mic ni jelas dah. Cuma dia bunyi sikit. Sekejap kita tengok bateri ke tak. Tuan-tuan belakang boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Angkat tangan. Kalau dengar, angkat tangan. Kalau tak dengar, boleh lena. Ha, yang tu dia yang sonok je. Okey? Okey, baik. Nampak muka saya bercahaya tak? Bukan cahaya iman tau ni. Lampu ni. Selalu tak pasang. Hari ni mereka pasang tu. Tu duduk tengah tu. Dia suka menambah ni. Haji tu. Lampu tu dia pasang nak bagi ni kot. Nah, ni bukan cahaya iman tau ni. Lampu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada hari ni ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala susah, fakir, miskin, tetapi mereka adalah ahli syurga. Mereka adalah ahli syurga. Satu dewan kenai kalau saya sebut nama sahabat Nabi Abu Hurairah. Ha, semua orang kenai. Kalau tak kenai tu tak tahu no. Saya kata geram pula. Kalau sebut Abu Hurairah, saya yakin semua kenal lah. Kalau sebut Wasilah ibn Asqa', sahabat Nabi juga, yang tu tak ramai kenal. Kan nama yang jarang-jarang. Tapi kalau sebut Abu Hurairah, saya rasa semua kenal. Abu Hurairah ni, satu hari orang pegang dia. Dia berguling-berguling dalam masjid. Orang pegang dia, dua tiga orang letak kaki kat kepala dia. Orang kata gila. Hari itulah, bukan tiap-tiap hari. Hari itu. Kemudian Abu Hurairah kata, bukan gila. Aku berpusing, berguling-guling dalam masjid. Daripada rumah Nabi itu, ada tepi itu ada bilik Sayyidatuna Aisyah. Sampai ke mimbar. Abu Hurairah berguling seorang-seorang. Dia kata, aku berguling beberapa kali ini kerana terlalu lapar. Kerana terlalu lapar. Bayangkan dia masuk Islam tahun 7 Hijrah, Nabi wafat tahun 11. Berapa tahun dia dengan Nabi? Lebih kurang 4. Lebih kurang 4 atau 5 tahun. Tetapi dalam tempoh 4 tahun itu sampai hari ini, 1447 tahun Nabi meninggalkan kita, lebih kurang Nabi hijrah. 1400 tahun lebih kurang Abu Hurairah memegang nombor satu paling banyak riwayatkan hadis Nabi SAW. Dan dia ingat. Macam kita ingat nama anak sulung kita, Abu Hurairah ingat semua hadis Nabi hak ribu tu. Lepas Nabi wafat, orang pernah uji dia. Lepas Nabi wafat, berapa belas tahun lepas Nabi wafat, orang uji dia sebab ada duk bunyi-bunyi betul ke dia hafal hadis Nabi. Uji dia untuk dia sebut ribu hadis Nabi. Sayyiduna Abu Hurairah boleh sebut kesemuanya tanpa lupa. Dia duk 4 tahun dengan Nabi. Dia nombor satu paling banyak hafal. Sebab itulah Abu Hurairah kata, waktu aku hidup bersama dengan Rasulullah, aku tidak mahu bekerja. Abu Hurairah kata, sepanjang aku hidup dengan Nabi SAW, aku sengaja tak mahu bekerja. Sebab aku masuk Islam lambat. Aku masuk Islam lambat. Aku takut terlepas ilmu Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah, dia melazimi Nabi SAW siang dan malam. Sahabat-sahabat lain pergi kerja, sahabat-sahabat lain pergi mengembala, sahabat-sahabat lain pergi ambil barang untuk berniaga, sahabat-sahabat lain pergi bercucuk tanam, semua ada kerja. Abu Hurairah kata, aku sengaja tidak bekerja sebab aku masuk Islam lewat. Aku risau aku terlepas ilmu Rasulullah. Maka aku melaziminya tengah hari, pagi, petang, siang dan malam. Akhirnya beliau jadi nombor satu, radhiyallahu anhu. Selepas Nabi wafat, kata para sahabat, selepas Nabi wafat, Abu Hurairah pun berkahwin. Selepas Nabi wafat, Abu Hurairah membina rumahnya untuk isteri. Selepas Nabi wafat, Abu Hurairah memperolehi anak. Dan kata para sahabat, selepas Rasulullah wafat, Abu Hurairah mempunyai pekerjaan sehingga akhir hayatnya. Baru kita faham, oh dia tak kerja sebab nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza. Bezanya kehidupan para sahabat dengan kehidupan kita. Jadi Abu Hurairah, dia susah sebab nak timba ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, Sayyiduna Abdul Rahman ibn Sakhar, nama asal dia iaitu Abu Hurairah, beliau pun bekerja, ada keluarga, berkahwin, beranak dan mempunyai rumah dan harta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkataan fakir dan miskin ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran lebih kurang 47 kali, lebih kurang disebut oleh Allah menceritakan tentang hak yang wajib diberikan kepada orang-orang yang fakir dan juga miskin. Satu hari Nabi balik daripada Isra' Mi'raj. Sebut Isra' Mi'raj, semua orang tahu peristiwa apa. Isra' Mi'raj ni peristiwa, nak sebut bahasa moden hari ni, kalau semalam Khairul Amin dia belanja 5 tiket pi Itali. Isra' Mi'raj ni tiket Allah Ta'ala belanja Nabi Muhammad pergi ke langit tujuh. Pergi ke langit tujuh, masuk syurga, tengok keadaan neraka, langit satu, langit dua, langit tiga. Tuan-tuan, kita nak pi matahari, matahari boleh tengok tak dengan apa orang panggil tu? Stetoskop ke apa? Dengan teropong tu lah. Boleh tengok tak? Boleh. Berapa jauh matahari dengan bumi? Sangat jauh. Kalau kelajuan cahaya, kita naik kereta kan 120, 100 km sejam, kan? 180, 260 ada tak orang naik? Ada. Hak tu kalau jatuh tu, innalillah, tak ada ucap lah, senang kata, 280 kan. Kalau daripada bumi nak pi ke matahari dengan kelajuan cahaya, perlu 300,000 kilometer per jam. 300,000 kilometer per jam. Tadi kita kat dunia berapa? 200? Kereta kan 260 km per jam. 300,000 km per jam, itu kelajuan cahaya. Perlu berapa lama? 6 minit nak sampai matahari. 300,000 km satu saat, perlu 6 minit. Jauh ke dekat? Jauh. Maka Allah SWT belanja Nabi, jemput Nabi, bagi hadiah perjalanan daripada Mekah pi Palestin, Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik langit tujuh. Naik langit tujuh, habis langit semua. Habis langit semua sampai ke Sidratul Muntaha, sampai masuk dalam syurga. Nabi ronda dalam syurga dan Nabi melihat suasana dalam neraka. Masuk tengok. Saya baca maklumat astronomi bintang ni, alam semesta, galaksi ni. Tapi tak faham pula lah. Tapi seronok tengok tu, subhanallah. Galaksi ni yang luas ni, tuan-tuan, kelajuan cahaya satu saat ni yang 300 ribu kilometer sesaat. Kelajuan cahaya, laju dia satu saat 300 ribu kilometer. Ada bintang di atas sana, ada bintang kalau nak pergi 1000 tahun pun tak sampai lagi kelajuan cahaya, 1000 tahun. Luas tak? Allahu Akbar. Nabi pergi atas tu lagi. Macam mana ustaz? Wallahu a'lam. Otak tak boleh kakelit. Nabi pergi atas tu lagi, habis langit pertama, habis langit kedua, habis langit ketiga. Setuju. Subhanallah. Kemudian Nabi balik, ada beratus-ratus cerita. Antara cerita Nabi apa? Ittala'tu fil jannah. Aku ronda dalam syurga, kata Rasulullah. Kan banyak cerita syurga. Ada banyak kisah syurga. Ni buku dia. Ni buku saya. Tajuk dia syurga. Lepas jual tak ni? Mana tak ada siapa, tinggal saya seorang dah terbentang ni. Kena dah budak-budak ni. Hilang tapi kena TI dah wasan. Ni buku syurga saya. Baru jual 2 minggu lepas kot. Ni pasal syurga. Nabi masuk dalam syurga, Nabi cerita pasal syurga. Subhanallah. Banyak saya masuk dalam ni. Tapi tak cukup sebab ni baru 100-150 muka surat. Ada yang siri 2. Ada dijual di luar sana. Kemudian Nabi balik ke bumi, Nabi cerita. Antara kisah yang Nabi ceritakan ialah ittala'tu fil jannah, aku ronda dalam syurga, aku tengok syurga. Apa ringkasan Nabi? Fara'aitu akthara ahlihal fuqara, aku mendapati majoriti penghuninya orang-orang fakir miskin. Subhanallah. Sonok tak dengar hadis ni? Inilah berita gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat, kata Rasulullah, ramai penghuninya orang-orang fakir. Kemudian aku melihat dalam syurga, dalam neraka. Fara'aitu akthara ahlihan nisa, lalu aku mendapati banyak penghuninya daripada kaum wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata para ulama, orang susah dululah. Mereka tak sibuk dengan nak kejar dunia, mereka tak sibuk dengan, mereka banyak berada di rumah. Itu tak dulu. Banyak orang-orang susah, fakir miskin yang dulu, mereka banyak masanya di rumah, lalu banyak ibadahnya. Banyak luangkan masa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi, ada satu kumpulan orang susah duduk di anjung masjid Nabi. Duduk di beranda. Tuan-tuan pergi umrah, ziarah Nabi di Madinah, tanya di mana kawasan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni satu kumpulan sahabat Nabi yang susah. Mereka duduk di anjung Masjid Nabawi, di situlah mereka tidur, di situlah mereka makan, minum, di situ mereka tumpang, rehat. Tak ada ahli keluarga, tak ada rumah, dan tidak ada harta. Ahlus Suffah. Di Masjid Nabawi tanya mutawif kita, tang mana Ahlus Suffah duduk tu, tang mana? Dia daripada, nak cerita no, akan Kubah Hijau. Dekat Kubah Hijau kita solat kan, soh belakang tu. Kira boleh nampak Kubah Hijau tu bila dia buka bumbung tu. Dekat kawasan tu, yang kawasan bumbung terbuka tu. kawasan bumbung terbuka pun banyak. Kan, saya lagi duduk jumpa merata, duduk sebut tanglilah ahli sufah duduk. Bukan, kena tanya. Sebab bumbung terbuka tu pun banyak juga. Dia ada satu tempat, belakang bumbung kubah hijau tu, ada kawasan terbuka tu, ada satu kawasan itu diduduki oleh ahlus sufah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihan pertama orang-orang fakir dan miskin yang beriman. Orang-orang fakir dan miskin yang beriman, kelebihan mereka adalah mereka majoriti ahli syurga. Majoriti ahli syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang nombor satu, nombor dua, nombor tiga, semua jutawan. Ha. Sayyidina Abu Bakar jutawan, Sayyidina Umar jutawan, Sayyidina Uthman jutawan. Masuk syurga ke tidak? Masuk syurga juga. Maksudnya syurga ni untuk orang beriman. Orang kaya beriman masuk syurga, orang miskin beriman masuk syurga. Tapi banyak orang-orang yang Allah bagi kelebihan wang ni, dia tersasar masuk ke dalam neraka. Dan banyak orang-orang miskin, dia beriman, akhirnya dia selamat iman dia, dia masuk syurga. Ha. Tapi tak boleh jumpa orang kaya, kita dah kata, ni perasaan di neraka apa ni? Bukan, sebab sahabat Nabi nombor 1, 2, 3 jutawan. Kecuali Ali bin Abi Talib yang nombor 4. Yang tu orang susah. Sayyidina Ali bin Abi Talib menantu Nabi. Menantu sepatutnya kaya lah, Nabi presiden. Ha, tapi Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, Nabi boleh bagi harta sebab Nabi dapat harta yang banyak. Tetapi Nabi memilih dan menasihati anak dan menantunya. Fatimah, anak perempuan Nabi, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Nabi sengaja tidak memberikan harta yang Nabi dapat begitu banyak kepada anak dan menantu dia. Satu hari, Sayyidatuna Fatimah ni, dia kisak tepung sampai lebam tangan dia. Kisak dengan raha. Kisak tepung ni, kita tak ada lah kisak beli tepung siap sekilo. Kan? Duduk tang mana pun, mana ada orang kisak tepung dah. Kan? Gaji RM2,000 pun beli juga. Zaman tu kisar tepung, air kena angkut jauh. 1 kilometer, 400 meter, 600 meter, Sayyidatuna Fatimah angkut air. Siapa Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad? Ketua wanita syurga. Apa pekerjaan Fatimah binti Muhammad? Suri rumah. Suri rumah. Ketua wanita syurga. Mengangkut air buat kerja rumah macam biasa. Satu hari, tangan Sayyidatuna Fatimah melecur ataupun lebam sebab banyak buat kerja rumah. Lalu Sayyidatuna Fatimah yang dengan suaminya yang susah ni, Sayyidina Ali cadangkan, pergilah minta seorang pembantu kepada ayah kamu. Siapa ayah kamu? Rasulullah lah. Sayyidina Ali cadangkan kepada isteri dia, tak apalah, pilah minta kat Rasulullah pembantu. Sebab banyak pembantu yang sampai. Lalu Fatimah pergi ke rumah Sayyidina Rasulullah SAW minta pembantu. Nabi tak ada waktu tu. Yang ada Sayyidatuna Aisyah. Pesan kat Sayyidatuna Aisyah, bagi tahu bahawa Sayyidatuna Fatimah nak pembantu rumah. Sebelum malam, dekat-dekat nak malam ataupun sudah malam, bukan tengah malam lah, sebab Nabi ini tidur awal. Rasulullah dan para sahabat tidur awal. Apabila malam, Nabi pun datang ke rumah anaknya yang susah tadi. Dengar ni tuan-tuan, perempuan semua. Nabi pi rumah Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali, anak menantu yang susah. Nabi pun minta izin untuk masuk, lalu diizin masuk. Walaupun rumah anak sendiri, no? Dia buka pintu masuk terus. Dia tak tahu benda apa terjadi dalam tu. Kan? Ada tamu ke, tak ada tamu ke, tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, Nabi minta izin. Lalu Nabi pun masuk, duduk di antara Ali dan Fatimah alaihi wassalam. Maka Nabi pun kata kepada Sayyidatuna Fatimah dan juga Sayyiduna Ali. Nabi kata kepada dua-dua orang, Nabi bagi nasihat kepada dua-dua orang, anak dan menantunya. Ala u'allimukuma tasbihan khairan mimma sa'altumahuma. Ala u'allimukuma tasbihan. Mauda wahai Fatimah, wahai Ali, aku ajarkan kepada kamu satu tasbih lebih elok daripada apa yang kamu berdua minta, satu zikir. Khairan mimma sa'altuma. Nabi bagi harta kan, Nabi bagi ibadat, Nabi bagi akhirat, Nabi bagi ibadat, Nabi bagi zikir. Wahai Fatimah, wahai Ali, aku tahu kamu berdua minta pembantu sebab susah. Sebab Ali pun nak pergi keluar buat kerja. Sayyidina Ali antara pekerjaannya ialah dia mencedok air daripada telaga. Satu baldi air dikeluarkan upahnya sebiji kurma. Itu antara pekerjaan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi dia bekerja kah, dia duduk saja di rumah? Bekerja. Dia susah kah, dia kaya? Dia susah. Dia minta kah, dia tak minta kat orang duit? Dia tak minta. Ali alaihi salam, menantu Nabi, menantu. Maksudnya yang duduk dalam rumah dia siapa? Anak Rasulullah. Subhanallah. Anak Rasulullah yang menyerupai akhlak Nabi. Fatimah ni, Sayyidina Fatimah ni, kalau dia berjalan, orang kata Rasulullah berjalan. Kalau dia berjalan, kalau dia senyum, orang kata Rasulullah senyum. Sama Fatimah dengan pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila anak tu susah, mai minta pembantu, Nabi pi rumah anak dan menantu. Nabi kata, "Mau dak aku ajar satu zikir lebih besar daripada apa yang kamu minta?" Nabi tak bagi harta. Nabi nak keluarga dia jadi ketua-ketua dalam syurga. Sebab tu keluarga Nabi ini jadi ketua-ketua dalam syurga. Walaupun Rasulullah jutawan besar, harta Nabi dapat banyak orang bagi, tapi dia tak bagi dekat anak, anak isteri. Isteri Nabi semua macam tu juga kehidupannya. Kesemua, kesebelas-sebelas. Isteri Nabi kesemua, sebelas-sebelas. Begitu kehidupan mereka. Harta yang ada hari ini, untuk hari ini saja, bahkan tak lebih tepung itu untuk esok hari. Tak ada. Tepung lebih untuk esok hari tak ada dalam kesemua rumah isteri Nabi. Kerana apa? Sebab Nabi nak pastikan kesemua ahli keluarganya tidak terikat dengan dunia. Lalu Nabi pun ajar kepada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, zikir yang saya duk sebut pagi petang tu, yang saya kata banyak, ada ribu-ribu kan? Ha, yang tu kita tak masuk dalam ni sebab terlalu banyak, iaitu sebelum tidur Nabi kata baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ulama pun hurai berpuluh-puluh muka surat tentang zikir ini. Berpuluh-puluh muka surat. Saya hurai satu je, tuan-tuan dengar. Antara kelebihan zikir Fatimah ini ialah sesiapa yang mengamalkannya pada malam hari, esok dia bangun dalam keadaan insya Allah sihat dan kuat, segar. Dia ada banyak tenaga, walaupun malam tu 3 jam saja tidur, 4 jam saja tidur. Dia diberikan kecergasan oleh Allah SWT. Ni zikir ni. Orang ulama sebut zikir Fatimah. Zikir apa? Sebelum tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah.
2: Awal Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Hey, Beru.
1: Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak goyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah wokok dah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dorak berdorak kepada tubuh badan kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mudah kau senang kata, ah, kalau nak isap wokok tu nak wui tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mudah kau senang. Lah dah, sungguh ke bahang? Hari itu wokok Faifa ni, kalau dia membuat mari buka Faifa untuk dia nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin ni jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah, kafe kafein wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu dia membuat lah wokok Faifa ni sebab wokok Faifa ni boleh. Dia boleh kan menurut lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wokok. Hak tu cukup rasanya sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha, kalau isap wokok Faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak dorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok muda fok wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya dorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gate. Bolan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya ngopo? Bahaya je asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni boleh masuk dalam kelepon kita. Asap toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Orang panggil nama tah. Atau menyuk tah ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah, jadi mering, jadi apa. Sebab nama tah ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru dia nak mula menyakit. Tetapi wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia dia sak nak mari. Wokok kita bakar, ibu terbakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik dia wokok tu jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula tu, dia hidup dalam le kelepung kita dah lah. Apa air dalam le kelepung, sebab kita lemah air. Bawa air dalam le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Buahnya banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula jadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka ketah, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun, menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok ketah ni dorak tak boleh isap. Kena isap pokok Faifa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu tu orang baru nak mula isap. Tak ada jadi tipu menyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu bangat pada menyakit. Hak daripada pokok ketah lagi. Ah, ha, pesan-pesan pada warung-warung buat kita lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

room. Sungguh kedok. Kalau kita makan ubat kecik manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tai. Mari ini bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada fakta tanya masuk tak? Eh, kalau kita makan ubat kecik manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tai kedok. Ah, sebab orang jadi nyakit kecik manis tu, jadi nyakit tai banyak. Dia macam ni. Dia nyakit kecik manis, darah tinggi atau khaiman ni lah. Dia nak boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecik manis tu atau khaiman tu, dia nak wi darah tak gi di tai. Kalau tak gi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bomo royak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri, tak turut bomo royak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak, ha, bomo kata makan kedining piening skodaning ada, ha, kalau makan turuk tu insyaAllah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni duk jaga dah, bomo ni tahu dah kata kena makan kedining tak lebih ada nyok ning dah. Kalau tengok dah, eh, nyakit kecimani kita ni, eh, jadi kau teruk, kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah, jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punuh. Dia nak jaga siap dah. Bermula nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, orang nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat nombor manis nak tinggi, manis tu lagi dek sekat. Wak widarah gitu sumak di tai, patut iwak jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomoh suruh makan, pakut kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo royak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga, makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah, tak jadi nyakit tai, nyakit kau lain mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, eh, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan tu berhenti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, berhenti ubat bomo. Ni tak boh. Ha, hak ni nak jadi tai pula ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry, hak rasa ubat majung tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo hak tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab per atau kita mangke ubat apa mangke ubat. Kecimani itu waktu jadi nyakit tai dok. Apa tu? Semua fry itu kita nak boleh hakai dok kita jadi nyakit kecimani ni. Ha inilah jawab pernya tu.

0: Sawah sajalah radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Acik, Mak Acik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام hormat سلام bertemu سلام sejahtera سلام mesra sedia peringat sedia penonton muslimin muslimat mukminin mukminat adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita pada malam ini kita dapat bersama dalam ruang hidup dalam iman yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan kerjasama dengan sesi radio Sawatha Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedia-sedia nak berehat dan kita ambil peluang ni dan sama-sama kita bakat mari mikir, sama-sama kita bakat mari tinjau dan kembali di atas diri kita dan di atas amal ibadat kita, di atas dan kelakuan-kelakuan kita. Semoga dengan kita ingat dah dan kita tu saat ni pakai ensof dah insya-Allah kita akan dapat dah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah adik kakak deh. Saya Ustaz Sufian Datu dah selaku dah juruhebah mari jumpa dengan adik kakak. Nah, waktu je dekat-dekat nak tidur ni lah. Dan saya yakin kata ada lagi dah saudara-saudara kita kalau tak tidur tu dah insya-Allah lah dah kita perhati bersama. Baiklah adik kakak ibu bapa sedia pendengar sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini tu dah ambo ada bawa satu cerita mari nak kecek dengan adik kakak iaitu dia panggil bahasa Arab dia kata khuluqul muslim. Nah, dia panggil dah khuluqul muslim. Nah, iaitu akhlak ataupun perangai ataupun tingkah laku seorang muslim. Kerana apa ibu bapa? Dah kerana dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah diutus dah ke alam dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dah yang bermaksudnya ya sesungguhnya engkau lah ya Muhammad sebagai apa tu saat ni dah 'ala khuluqin 'azim iaitu duduk di atas akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baiklah. Itu dia. Jadi Tuhan utuskan Nabi kita tu saat ni sebagai contoh dan sebagai tauladan dan membawa contoh-contoh yang baik-baik. Itu dia. Nah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Baiklah adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab inilah ada seorang ulama dah ulama Mesir lah dan nama dianya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Dia seorang ulama
yang terkena di negara Mesir. Beliau dah ada buat, dia panggil gapoh, dia panggil buat himpun. Dah buat himpun. Dah di antara akhlak-akhlak, dah di antara perangai-perangai, dah orang Islam ni yang kita nak guna dah di dalam masyarakat kita, ada beberapa perkara. Ni jamalan ni dah hamba nak ambil dah susun ni dah daripada Syekh Muhammad dah Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama negara Mesir. Dia buat susun ni dah dalam kita nak wujudi dah seorang yang berakhlak mulia dah akhlak yang baik untuk dah kita nak hidup di dalam masyarakat. Baiklah adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya dah Syekh Ahmad Al-Ghazali, dia royak kata, satu dah kita duduk dah di dalam masyarakat ramai ni, dah kita duduk di dalam masyarakat ramai ni, nah kita kena apa tu saat ni, dah kita kena we ada dah dia panggil dah dia panggil at-ta'akhuf, yakni kita kena we ada persaudaraan. Ni dia kena we ada persaudaraan dalam hidup kita. Nah, sebab itulah dah seorang ulama Mesir juga dan nama dia nya Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia ada kata, dia kata, nah agama Islam ni, nah dibanding dah berkenaan dengan hal persaudaraan ni, dah seperti bina air yang satu. Sebab tu dia ambil daripada sebuah hadis Nabi, dan Nabi sebut kata dah al-muslimun bainal muslimi dah kalbunyan, dah orang Islam dah sama-sama Islam ni diumpamakan supaya bina air kalbunyan, nah supaya bina air. Dah sebab itulah, nah kita dah di dalam persaudaraan kita ni, dah kita kena dah kukuh, dah kita kena kukuh dan kita kena jadi kemah. Dah barulah apabila hidup dalam persaudaraan tu saat ni dah kukuh dan kemah, maka lah masyarakat apa tu saat ni masyarakat luar pun dah dia akan kemah bersama. Itu dia dah. Nah, dah oleh itu dah Imam Yusuf Al-Qardawi dia kata, nah hidup dah kita sesama Islam ni diumpamakan supaya satu bina air. Ni dia satu bina air kena pakat-pakat. Dah pakat-pakat bercampur, dah pakat-pakat puasa ni bersama dah dalam usaha dah supaya nak menjayakan dah satu-satu buah masyarakat. Itu dia dah. Sebab dah dia kata dengan sebab kita tu saat ni dah ada persaudaraan, dah dengan sebab kita ada persaudaraan ni lah dah membawa wujud kita tu saat ni dah lebih yakin, nah dan juga dah lebih bagi rapat dan akrab dah sesama kita. Itu dia. Dan sebab tu kalau kita tengok dah daripada sejarah-sejarah Nabi dah dulu-dulu, dah sejarah-sejarah Nabi dah terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dah sangat menekir di atas persaudaraan. Sangat menekir di atas persaudaraan. Nah, sebab itulah
Nah, dalam agama kita saat ini banyak sangat dah diajar supaya kita saat ini kena ada kasih sayang dan bantu membantu dan di antara satu sama lain. Ha, di antara satu sama lain. Ha, itu dia dah. Dan kita tengok dah tak kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah hijrah dah mari daripada Mekah dah sapa ke Madinah tu saat ni. Dan mula-mulanya Nabi kita buat ikatan iaitu dia panggil dah persaudara eh. Ha, ni dia. Dan Nabi kita dah buat ikatan dah di antara persaudara eh orang Muhajiri dan orang Ansar. Ha, tu dia dah. Dan orang Muhajirin dan orang Ansar. Dan sebab itulah dah kita tengok dah sahabat-sahabat dulu dia ada kahwin dan ada nikah dan di antara apa tu saat ni orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Terbanyak sekali ibu bapa dah sahabat-sahabat dulu nikah dan kahwin. Ha, tu dia. Itulah dan nak wayak kata dah hak besarnya dah kita kena ada ikatan dan persaudara eh nah di antara satu sama lain. Ha, tu dia. Nah. Dah sebab orang-orang Ansar dah orang Ansar dulu tu saat ni. Nah. Dia ada kata. Nah, dia ada kata dah kepada orang Muhajirin. Dia kata, saya ni dah mempunyai harta yang banyak dan saya akan bagi dah harta saya separuh dah separuh dan akan bagi apa tu saat ni harta saya kepada dah anak saya. Apa saat ni? Dan kalau saya tu saat ni dah ada isteri dua orang, saya akan cerai. Dah

Nanti dia, saya akan cerah sore dan supaya boleh dan orang muhajirin tu dah dapat kahwin dengan dia. Tu nak ayat kata dah ikat teh dan persahabat teh di antara orang muhajirin dan orang ansar. Ini dan imam dah Muhammad Al-Ghazali dia ada buat contoh dah kepada kita dah bahawasanya dah khuluqul muslim yang pertamanya kita kena kemah di segi persaudaraan kita. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua dah adik kakak ibu bapa sudah pendengar sudah penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk di dalam kata khuluqul muslim juga iaitu kita kena redha. Dah kita kena redha dah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita. Ini dia. Nah. Jadi dalam hidup kita, dah dalam hidup kita ikutlah dah kita jumpa, dah cuba ke, kita cuba bala ke ataupun kita diberi nikmat ke, semua tu saat ni dah kita kena ingat kata adalah telah ditentu dan telah ditanda dan disurat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditentu dan dikandung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi orang beriman ni, nah, bagi orang beriman ni sama ada dah dia dapat nikmat ataupun dia dapat cuba dah dia tu saat ni nah rela dan redha. Tu dia dia rela dan redha. Dia tak ada kuasa gano-gano. Dah sebab itulah dah ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita redha dan rela apa yang dia beri oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tubik dua gamar. Dia tubik dua gamar. Dah gambar pertama. Nah, gambar pertama ni gambar yang bersakut paut dan berhubung dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Tuhan bagi kepada dia sama ada molek ke tak molek dah semua tu dia terima. Ni dia terima. Dia terima dengan ikhlas hati dia. Dah. Ini orang beriman ni, dah bila Tuhan cuba dia, dia terima lah anak-anak. Dia terima. Dia terima dengan ikhlas hati dia. Itu dia. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala qada di atas dia. Nah. Dan satu lagi, dah. Benda yang bersakut paut dah dengan makhluk. Dah. Benda yang bersakut paut dengan makhluk. Itu dia. Dah. Gapa dia sama ada benda tu saat ni dia puas hati ke? Dah sama ada benda tu saat ni dia tak puas hati ke? Dah. Dia kata apa yang bersakut paut dah dengan makhluk ni dah sama ada dia puas hati ataupun dia tak puas hati. Nah. Dia tu saat ni dia terima boleh. Dia terima boleh. Tu dia. Walaupun kita kata dah bersakut paut dengan makhluk dah jadi gitu jadi gini tapi dah akhir sekali dah orang beriman ni dia pergilah. Nah dia pergi. Nah. Dia akhir sekali nah dia pergi. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala qada di atas dia. Ini dia. Nah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman, dah in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Itu dia maknanya. Nah. Semua tu saat ni dah dia

daripada asbab dia berimbing. Ha, ni dia dengan sebab dia berimbing, dengan sebab dia takut kepada Allah, dengan sebab dia ada buat ibadat kepada Allah, dan dengan sebab dia tu saat ni dah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, ha, benda tu dah benar baik. Ha, tu dia benar benar baik. Ha, tu dia benar tu, dia panggil benar tu benar baik. Dan sebab tu kita kena buat baiklah. Ha, kita kena buat baik. Ha, ni dia. Nah. Yang kedua, dia benar baik. Nah. Sebab daripada dah dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasihani Allah, dengan kasih belah Allah, dah Allah bagi kepada dia, Allah bagi harta, Allah bagi sehat, dan Allah bagi pangkat kepada dia. Ini dia panggil benda baik. Dia panggil benda baik. Benda baik asbab daripada berimi satu, dan benda baik asbab daripada dah kasih belah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala satu. Jadi dua benda baik ibu bapa. Dah. Sama ada benda-benda tak baik. Ha, benda tak baik juga. Dah benda tak baik, benda tak molek. Dah benda tak baik ni, benda tak molek ni, dia ada dua juga. Ha, ni dia ada dua juga. Satu, benda tak baik yang datang daripada asbab dah seorang itu saat ni bersyirik kepada Allah. Ha, ada jadi syirik kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Ha, itu dia. Itu dia panggil yang benda jahat. Yang benda jahat. Yang kedua, benda jahat juga yang asbab dah daripada dah Tuhan itu saat ni dah cuba. Nah, cuba kita ataupun Tuhan itu saat ni kita kata nah maruf. Nah, maruf. Nah, seperti mana Tuhan cuba kita. Dah kita sakit, kita demi ataupun harta kita dah kehilangi. Ha, itu dia panggil benda yang tak baik. Dah dengan sebab Tuhan itu saat ni dah nak cuba kita. Ha, itu dia dah. Dah oleh itu, nah kita tu saat ni berbapak, dah kita kena dah pakai usaha, dah supaya diri kita tu saat ni dapat buat baik. Ha, ni dia. Adik kakak, ibu bapak, sedang pendengar, sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita redha dah. Apabila kita redha dengan dah qada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat buah. Orang panggilnya dia akan dapat hasil daripada kita redha tu ibu bapa. Nah, dia ada dua tiga perkara. Nah, bila kita tu saat ni dah redha dah dengan dah apa yang telah di apa tu saat ni dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila kita redha tu saat ni, dia dah boleh tengok hasil, dah boleh tengok hasil. Dan di antaranya, nah, satu, kita boleh menjagakan dah benda tu saat ni. Dah kita boleh menjagakan benda hak yang Tuhan nak cuba kepada kita tu saat ni. Dah kita boleh ejah, dan kita boleh jaga lebih baik. Ah, satu. Dah. Dah kita boleh sipai dulu. Dah kita boleh sipai dulu. Dah benar-benar hak Tuhan nak cuba kita tu kadang-kadang dah kita boleh sipai dulu. Ah, tu dia. Dah kalau cuba pun dah jadi tak beratlah. Nah, sebabnya kita boleh sipai dulu. Satu. Yang kedua, benar hak kita nak jaga tak leh. Benda kita nak jaga tak boleh. Ni dia. Dah, ni dia panggil benda yang dah termasuk di dalam tak kuasa kita.

kuasa kita lah. Itu dia, tak kuasa kita nak jaga dah. Itu dia, kalau gitu, dah bila balas tu, dah ibu bapa, nah kita nak buat gapo-gapo tu saat ni, dah kita kena, dah terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, nah, kita kena terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila kita dapat dah nikmat ataupun bila kita buat dah satu-satu kerja, nah sudah dah daripada kerja selesai apa tu saat ni kerja kita, kita kena ucap alhamdulillah wa syukru, nah bi ni'matillah. Itu dia, kita kena ucap dah terima kasih kepada Allah. Nah, bila kita selesaikan daripada satu-satu perbuatan kita dan satu-satu pekerjaan kita, kita ucapkan alhamdulillah wa syukru bi ni'matillah. Ni comelah. Nah, comelah. Kalau kita tu saat ni boleh buat balah tu ibu apa. Sudah kita buat kerja gapo saja dan telah mana kita dapat dah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita tu saat ni dan ucap syukur alhamdulillah wa syukru bi ni'matillah. Itu dia dah. Dah. Oleh itu, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letak dah pendirian kita dah we baik-baik, dan kita kena terima apa yang telah diuji dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada akal dan kita fikirlah dengan baik-baik, dan insya-Allah bila kita fikir, bila kita tu saat ni tilik dengan baik-baik, kita akan selamat daripada cubaan-cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia dah. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah benda yang Tuhan cuba kepada orang beriman ni dah banyak. Dah Tuhan nak tengok, dah Tuhan nak teh tengok dah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dah di antaranya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut. Dah Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutlah. Dah satunya Tuhan cuba kita tu saat ni. Dah lima kago. Ni dia. Dah wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i dah wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Tu dia. Jadi lima kago. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran Tuhan akan cuba manusia tu lima kago. Yang pertama Tuhan cuba dengan dah rasa takut. Puasa etaku minal khauf, daripada puasa etaku. Nah, yang kedua dah Tuhan cuba dengan puasa dah lapar. Nah, lapar dan dahaga. Nah, yang kedua dah Allah Subhanahu Wa Taala dah uji manusia tu saat ni dengan lapar dan dahaga. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala puji manusia tu saat ni dengan hilal harta dia. Dah dengan hilal harta dia. Yang keempat Allah uji dah manusia tu saat ni dengan kematian orang yang dia kasih. Yang kelima, Allah uji dah kepada orang beriman tu saat ni dengan kehilangi dah kekurangi apa tu saat ni tani-tani ni dia. Tu dia. Lepas tu, apabila tu yang uji dah lima kara ni ibu bapa, nah, tu yang dah akan nak tengok kata hamba dia hak diuji tu saat ni dah sejauh mana dia sabar. Dia sebab itulah dah Tuhan royak daripada ayat sambung daripada ayat tu dah alladzina iza asabat apa ni saat ni dah alladzina iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni dia. Apabila nah apabila apa tu saat ni dicuba seorang mukmin tu saat ni dah dapat mengalami
dan bala, maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya dah kami ini dah daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Inilah dia panggil satu kelimuh dah yang duduk di dalam hati kita dah setiap masa, bahawasanya kita tu saat ni dah asalnya daripada Allah dan satu hari kita kena klik dan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia panggil dah redha dengan apa yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga ibu bapa dah Syekh Muhammad Al-Ghazali dia bagi susunan dan dia bagi susunan dah kepada kita sebagai khuluqul muslim. Yang tiganya dah kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, takwa ni makna apa ibu apa? Maknanya takwa ni kita pegang dan teguh dan kita tu saat ni sentiasa dah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan kita buat amal dah supaya kita akan dapat dah kita akan dapat pahala dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Dan kita tengok dah para-para sahabat dia takwa kepada Allah ni dah banyak. Di antaranya dah Imam Ali dah bin Abi Talib. Nah, Imam Ali bin Abi Talib dah dia kata kan tu, dah takwa ni dia kata kan tu. Takwa ialah takut kepada Allah dan sentiasa buat dah ikut apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahasa cukup, berbahasa padai dan juga dah berbahasa kata siap sedia dah untuk cari bekal akhirat esok. Ini takwa yang telah diberi yang telah diberi takrif oleh dah Ali dah bin Abi Talib. Ini dia. Nah, dan takwa yang diberi takrif oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda kata, nah takwa ni, nah Abu Darda kata takwa ni ialah seorang hamba tu saat ni dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan dia tu saat ni tinggal tidak melakukan benda-benda yang salah. Itu takwa yang ditakrif oleh Abu Darda. Dia tinggal dan tak berlaku benda-benda salah dan juga dia akan buat dengan benda-benda yang baik. Ya, benda-benda yang baik selamanya. Itu dah takwa yang diberi takrif oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang tiga, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dia beri takrif kepada kita bahawasanya takwa ni iaitu orang yang takwa ialah orang yang takut di atas apa tu saat ni balasan Allah di atas bala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunggu balas atas dia. Tu dia. Lepas tu bila dia takut azab Allah Subhanahu Wa Taala tu dia buat baik, dia buat molek, dia buat benda ibadat dah supaya dia akan dapat benda-benda yang kita kata benda-benda dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah diantaranya dah diantaranya kita kata dah takwa yang telah diberi takrif oleh para-para sahabat. Dah adik kakak ibu bapa sedang pendengar sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah itulah sahaja dah di antara khuluqul muslim dah untuk kita dapat dengar pada malam ini yang telah diberi susunan oleh dah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Semoga dah apa yang kita dengar tu saat ni dah kita dapat dah beramal bersama. Dah kita dapat amal bersama. Dah. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
bila seorang itu saat ini dia takut kepada Allah, dia akan dapat kejayaan. Dia akan dapat kejayaan lah. Bila seorang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat kejayaan dengan dia dapat rahmat, dapat nikmat nah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Nah, satu ibu bapa, nah dia akan dapat jaga. Dia akan dapat jaga bila orang takwa pada Allah. Dia akan dapat jaga daripada seteru-seterulah Tuhan jagalah dia. Nah, sebab tu Tuhan sebut wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ni dia. Dan bagi kalaulah daripada golongan kamu itu tasabar. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Nah, wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, dia tidak akan dimudarat nah oleh apa-apa satu. Itu dia dah, oleh apa-apa satulah suatu tak boleh mudarat kepada dia, dan dia akan selamat daripada tipu-tipu daya sesuatu. Ini dia dah, ini dengan sebab dia tu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dah, orang yang takwa kepada Allah ni dia akan dapat keampuni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadiah yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu dah takut kepada Allah, dan hendaklah kamu katakan dah kata perkataan yang benar dan perkataan yang betul, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dah akan memperbaikikan dah kerja buat kamu, beri jadi lebih baik lagi, dan Allah Subhanahu wa taala dah akan ampun dah kesalahan-kesalahan kamu. Bagi mereka yang dah dengar dan patuh dan ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayat dah apa tu saat ni dah apa tu saat ni dah nascaya dah mereka itu akan dapat dah kejayaan yang besar. Ini dia surah Al-Ahzab dah ayat 70 dan ayat 71. Itulah adik kakak ibu bapa dah sedar pendengar sedar penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada kita takwa kepada Allah ni dah balas tu. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dan yang ketiganya, dia akan dapat peringkat kemuliaan yang tinggi. Nah, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya mulia-mulia di sisi Allah ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dah. Ini dan ayat kata hasil daripada dah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni dah macam-macam. Dan satu lagi, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat selamat dan dia lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, iaitu lepas daripada neraka. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiya. Ini dalam surah Maryam, ayat 72. Nah, dan Tuhan sebut kata kami akan bagi kepada orang-orang yang takut kepada kami itu lepas daripada azab dah, dan dah dia dah akan dah beri kepada orang-orang yang zalim itu dah akan kita kata tunduk dah kepadanya. Tidak ni nak ayat kata dah hasil dah daripada
orang

orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya ibu bapa, dah kelebihan bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dah iaitu dia akan dapat, dah dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Itu dia dah. Itu dan dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia dah. Baiklah. Dan adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam ni dah kita dapat bersama di dalam tajuk yang kita cadai pada adik kakak ibu bapa tu saat ni, iaitu khuluqul muslim, susun ni yang amat ambil pada malam ni, iaitu daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Negeri Mesir. Dan oleh itu, apa yang kita dapat dengar tu saat ni, kita usahalah supaya kita tu saat ni termasuk dalam golongan orang yang dah berakhlak mulia, orang yang berakhlak yang baik, dan kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebagai sikit sebanyak, dan sebagai sikit sebanyak muzakarah kita pada malam ni. Dan muzakarah kita pada malam ni. Kemudian dan pada akhir ni, dan usah ucap terima kasihlah dan kepada dan semua peminat-peminat yang duk dengar dan ruang kita ni setiap malam lah. Tak kira peminat daripada radio dan juga di halaman Facebook live. Kita tengok agama sangat dah peminat-peminat kita yang ikut bersama dah dalam ruang kita pada malam ni. Itu dia dah. Kemudian adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dah daripada azabnya. Selamatkan kita daripada azabnya. Dah. Allahumma ja'al jama'na haza jam'a marhuma waja'al tafarrukan min ba'dihi tafarrukan ma'suma wala tada' fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullan minna lisanan sadikan zakira وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah dosa semua orang Islam lelaki dan perempuan, orang mukmin mukminat lelaki dan perempuan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa seluruh orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Perbaikilah kami, ya Allah, keadaan kami. Damaikanlah di antara kami, jadikanlah ya Allah antara kami bersepakat bersatu, mudah-mudahan dengan rahmat-Mu ya Allah, dah kami dapat mengerjakan dan dapat menimbulkan dah perpaduan dan menimbulkan rahmat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

يبقى كوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، kita sambung pengajian kitab Risalah Umdah Mubtadi'in. Malam ni di muka surat 12 yang di tengah amanah. Kita dah masuk sifat-sifat rasul atau nabi. Kata pengarang rahimahullahu taala, amanah. Artinya amanah dalam bahasa Melayu, percayaan atau kepercayaan atau yang dipercayai. Boleh belakalah samanya makna dia. Sebut amanah ni sifat rasul lah. Bila sifat rasul, masih dalam ilmu tauhid lah. Ilmu yang fardhu ain wajib belajar, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf atau adab. Ilmu tauhid yang paling mudah. Sebab tu kalau pembahasan ilmu tauhid, yang fardhu ain sebenarnya rekah. Jangan kita panjang-panjangkan, jangan kita persulitkan orang awam nak faham. Lebih daripada itu, lebih baik kita belajar kalau kita cepat memahami. Kalau kita orang awam saja, sekadar fardhu ain saja. Allah itu ada, kalau tidak ada Allah, tidak ada yang akan mencipta langit dan bumi ini. Allah itu kekal. Kalau Allah tidak kekal, nescaya bersamaan dengan makhluk yang akan mati. Mudah ya? Sifat Nabi kita dengar sebenarnya sifat Rasul. Sifat Rasul, sifat Nabi. Jadi bila dikata sidik amanah tabligh fatanah, sifat itu sifat Nabi dan Rasul. Bukan sifat Nabi saja atau sifat Rasul saja. Nabi dan Rasul sama sahaja. Semuanya mendapat wahyu daripada Allah. Nabi guna sendiri wahyu tadi, dan Rasul ada umat untuk disampaikan. Baik. Amanah apa dia? Amanah artinya tidak khianat. Kepercayaan. Kita tinggal pitih 1,000 suruh harta surat, siapa 1,000 sungguh surat. Amanah tu. Nah, tak amanah kau ni. Kering 1,000 ke 1 surat, 600 je siapa surat. 400 dolar kau cek singgah dalam poket dia. Itu contoh tidak amanah. Dan bukan bak duit sajalah. Apa ayat yang Allah suruh sampaikan, disampaikan. Apa hukum yang disuruh sampai, sampai. Jadi kita amanah ke tak? Kita wajib amanah. Dan Nabi, Nabi wajib amanah. Ada beza situ. Kita umat ni wajib amanah. Faham lagi? Dan Nabi benda lain. Nabi lain. Nabi tu wajib amanah. Ada beza tak? Lama je. Sama pada lapar lah. Kita wajib, iaitu kalau kita ni makhluk, hamba Allah, kita ni berdosa kalau tidak amanah. Kerana wajib amanah kita ni wajib syarak. Wajib pada hukum hakam, pada agama, kita bersikap, bersifat dengan amanah. Adapun Nabi wajib amanah, itu wajib akal. Bukan wajib syarak, faham? Akal tak boleh nak terima orang yang dilantik oleh Allah khianat. Itu maknanya Nabi-Nabi mereka amanah, wajib pada akal. Kita wajib pada agama amanah. Makna kalau kita tidak amanah, berdosa. Nabi kalau tidak amanah, mustahil. Itu maksud dia. Okay? Lawangnya amanah, khianat. Yang khianat ni lain daripada Nabi. Macam kita. Ada kalanya amanah, ada yang khianat. Ada pun Nabi dan Rasul, semua amanah, tidak ada yang khianat. Kenapa? Kalau khianat, maka lemahlah yang melantik. Yang lantik Nabi bukan
pengundi. Yang lantik YB pengundi. Nah, sebab tu YB ada yang amanah, ada yang khianat. Tahu tak? Yang ramanya khianat. Kerana apa? Kerana kita yang lantik. Kita siapa? Kita bapak pengkhianat. Nampak? Ada pun Nabi Allah yang lantik. Maka tidak ada miss seorang pun. Tidak ada slack seorang pun. Tidak ada error seorang pun silap lantik. Semuanya perfect belaka amanah. Ha, itu maksud dia. Okay? Ha. Mustahil khianat. Mustahil apa? Ma la yutasawwaru fil akli wujudu. Tak boleh diterima pada akal lantikan Allah iaitu Nabi dan Rasul khianat. Ada pun lantikan manusia macam kita lantik YB. Boleh terima khianat, boleh terima benar, sidik. Nah, ni boleh jadi. Nah, sebab tu kata lain pada Nabi tidak maksum. Nabi maksum. Rasul min babil aula lebih lagi maksum. Apa makna maksum? Man usima minal ismi. Allah sendiri jaga dia dari melakukan dosa. Dan kita, Allah tak jaga kita dari dosa. Tapi Allah beri hidayah, petunjuk untuk kita menjauhi dosa. Nah, Nabi direct Allah jaga. Kita, Allah turunkan ayat supaya kita ikut ayat dan kita jaga. Nah, tidak ada satu benda yang haram, Allah tak kabar, tiba-tiba diseksa kita di akhirat. Tak ada. Dikabar dah. Jangan. Jangan minum arak. Jangan berjudi. Nah, kebang juga. Maka kita tak tidak jaga diri kita sendiri. Baik. Wajib percayaannya, wajiblah segala Nabi dan Rasul amanah. Bermula dalil percayaan amanahnya Nabi itu, maka kerana bahasanya, andai kata jikalau khianat mereka itu Nabi. Contoh, andai kata Nabi ini mengerjakan yang haram. Nabi ini maknanya main judi. Nabi ini minum arak. Nabi makan bangkai. Atau yang makruh contohnya. Hak huduh-huduh. Niscaya bertukarlah oleh yang haram atau yang makruh itu jadi taat. Jadi ketaatan agama. Dan yang demikian itu mustahil tak boleh terima akal. Kerana bahasanya Allah Ta'ala telah menyuruh ia Allah. Akan kita dengan mengikut mereka itu Nabi. Pada segala perkataan mereka itu Nabi. Dan segala perbuatan mereka itu Nabi. Dan tiada menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan yang haram dan yang makruh. Andai kata Nabi melakukan yang haram, Nabi berjudi, maka kita habis kena berjudi. Sebab tu tak boleh terima Nabi melakukan yang haram. Andai kata Nabi main judi, kita kena main hak judi. Kena, wajib lah. Dan Nabi kata, fattabi'u ni apa yang aku buat, ikut awak. Faham? Jadi kalau Nabi main judi, kita je kena main judi. Nabi minum arak, kita kena minum arak. Fattabi'u ni, mu kena ikut aku. Kalau apa yang aku buat, mu dah ikut, Allah dah sayang mu. Fattabi'u ni, ikut aku. Yuhibbukumullah. Allah sayang kamu. Tiba-tiba, maka tak dapat kita terima. Nah, Allah suruh, Allah larang yang haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Taklah kamu tinggal jauhi arak dan judi. Tiba-tiba Nabi pula minum arak dan berjudi, jadi terbalik pahit habis. Jadilah Quran itu seperti ciptaan kalam manusia. Dah, Al-Quran kalam Allah yang sadiq, yang benar, lagi masduq, lagi yang dibenarkan. Tabligh, sifat yang ketiga. Arti tabligh menyampaikan barang yang disuruh kepada segala makhluk. Lawannya tabligh menyembunyikan. Mustahil menyembunyikan. Wajiblah nabi-nabi menyampaikan. Bermula dalil menyampaikan itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada menyampai oleh mereka itu nabi akan dia akan yang disuruh sampai, niscaya adalah mereka itu nabi khianat dengan mengerjakan yang haram kerana tiada mengikut akan suruh Allah Ta'ala. Allah suruh sampai, Nabi tidak sampai. Kalau tak betul dah Nabi ni. Maka bukan tak betul. Fakta itu salah. Nabi-Nabi telah menyampaikan segala yang Allah suruh sampai. Dan tiada pula bersifat mereka itu Nabi dengan amanah. Sebab apa? Kerana Allah suruh sampai, diwak diam.
Dan yang demikian itu mustahil. Nabi tidak sampaikan apa-apa berwahyu kepada kita, mustahil. Dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan hukum itu kepada segala makhluk, maka Nabi saja bukan Rasul. Nabi-Nabi yang dilantik beribu-ribu orang, mereka tak ada umat. Mereka gunakan wahyu untuk diri mereka sendiri. Itu Nabi. Orang tanya berapa ada Nabi? Ratus-ratus ribu Nabi. Ada satu riwayat 124 ribu orang. Okey, ini nabi-nabi ni Allah beri wahyu untuk mereka gunakan diri mereka saja. Tidak ada umat. Nah, ada pun rasul, Allah beri wahyu dan sampaikan kepada kaum kamu. Kaum Bani Israel, kaum-kaum masing-masing. Nabi Saleh sampaikan pada kaum dia, Nabi Zakaria pada kaum dia, Nabi Musa pada kaum dia. Nah, maka kalau tak sampai itu bukan rasul lah. Nah, untuk diri mereka saja. Kemudian pula, kalau tak sampaikan apa yang Allah suruh sampai, perbuatan itu perbuatan yang haram. Adapun kita lain pada Nabi, belajar agama banyak-banyak, penuh kitab di rumah, alim, ada PhD, ada hak 30 tahun duduk pondok, dah, ada hak berdarah mufti, ada hak menteri agama, ada menjadi ustaz, ada jadi kiai, ada jadi baba. Tak, ada kalanya menyampaikan ilmu, ada juga setengahnya menyembunyikan ilmu. Guna mereka alim tahu halal haram, tapi tak khabar haram. Ada tak zaman kita? Ada daripada dulu. Bapa tak khabar haram, cikgu? Benda tu haram dalam masyarakat, kecoh dah. Orang sembah berhala begitu begini, buat diang lagi. Bapa dia buat diang? Kepentingan. Ini khianat. Nabi-Nabi tak ada gitu. Haram dia kabur lalu. Dia tak akan diamkan benda halal haram yang Allah turunkan daripada langit. Nampak? Sebab itulah. Kepada mufti, menteri agama, asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, banyak ilmu. Tak apa, gajimu 100 ribu pun 40 ribu halal ambil. Tapi jangan sembunyikan fakta. Kerana sayangkan gaji bulan-bulan. Nampak? Mau ambil gaji RM40,000 sebulan jadi mufti, tak ada masalah. Menteri agama. Tapi ingat, berlaku suatu perkara yang merosakkan akidah, mu kena bising dulu sekali. Kena khabar haram dan benda ini syirik. Benda ini merosakkan akidah. Bukan diam. Kalau diam, sama ada menteri agama, mufti, tok guru, kiai, baba, al-hafiz, Azhari dan sebagainya, ahli neraka belaka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang ada ilmu agama, bertaraf menteri agama, bertaraf mufti, bertaraf kiai, bertaraf tuan guru, bertaraf alim ulama, menyembunyikan halal haram, menyembunyikan amaran-amaran daripada Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kerana apa? Ditukarkan dengan pendapatan bulanan mereka yang sedikit. Sayang pada gaji bulan, sayang pada elau, sayang Toyota Camry bulan-bulan ada driver, semayang sayang RM12,000 sebulan belum masuk elau rumah. Bang, sayang jawatan tu, haram buat diam. Okey, syirik buat diam. Kapi harbi buat diam. Faham tak lagi? Mereka inilah golongan agamawan yang tidak ambil gaji bulan-bulan mereka itu, melainkan api neraka yang disumbat dalam perut mereka itu. Wala yukallimullah wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tak akan bercakap lagi dengan golongan ini pada hari kiamat. Wala yuzakihim. Dan Allah tidak akan maafkan mereka pada hari kiamat nanti. Walahum azabun alim. Sudah ditunggu bagi mereka ini azab yang sangat pedih di dalam api neraka. Faham tak lagi? Tak payah tafsir. Terjemah saja. Nak? Pening kepala dah tengok. Dah. Nak jadi mufti, menteri agama, silakan. Ambil gaji, harus. Fatwa Syedina Uthman bin Affan, orang golongan agama boleh ambil gaji dari kerajaan. Tapi jangan sembunyi. Okey? Haram kena khabar haram. Wajib kena khabar wajib. Okey?
Dan padahal suruh sampaikan oleh mereka itu yang jadi petunjuk itu kepada segala makhluk. Wallahu'alam. Rasul ramah mana? Kalau orang tanya kita Rasul ramah mana, jawabnya ada beberapa riwayat hadis. Hadis yang pertama, 313. Hadis yang kedua, 315. Hadis yang ketiga, 300 dan lebih berbelas orang. Gitu saja. Jadi kalau ada ustaz, tok guru mari mengajar sini, dia kata Rasul 313, tok. Ingat amalan ni kebuah hadis. Ada hadis 313. Hari pula tok guru bulan depan, dia kata 315, tok. Itu riwayatnya. Tapi hadis itu tidak mutawatir. Okey. Tepatnya, wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Dan dia tidak masuk dalam fardhu ain. Maknanya, seorang Islam, dia tidak berdosa. Dia tidak tahu jumlah Nabi dan Rasul. Kalau dia tahu, lebih baik. Yang berdosa, ia tidak tahu Nabi ke tidak. Orang kata Musa, Musa tak Nabi. Musa ni orang nyaku depan tu. Musa. Faham? Ismail ada tak nama Nabi Ismail? Mana aku tahu? Aku kenal orang nyanyi dalam tali besing. Berdosa orang tu. Kerana tidak kenal yang fardhu ain 25 orang Rasul. Okey? Kemudian fatanah. Artinya cerdik, bijak sana. Sana tu maknanya taukid lafzi. Untuk mengkabarkan bijak itu, mengatasi kebijaksanaan orang lain. Baca orang asal bijak sana ni, bijak saja. Nampak? Bila dia kata bijak sana, tersangat bijak. Nah, aling lain. Aling lain. Bijak lain. Aling pengetahuan, knowledge. Tahu. Tahu belum tentu bijak. Nampak? Tahu belum tentu pandai. Pandai. Bijak ni pandai. Bijak pandai. Smart-smart. Apa tu yang smart? Kita Terengganu smart lah awak. Oh, smart kata. Awak kata. Faham lagi? Terengganu dia lain sikit. Faham? Dia kalau hak molek-molek, dia panggil benda Terengganu. Kalau hak molek. Kalau Terengganu barang hak sangat molek, dia panggil benda. Jahat. Betul tau? Jahat kata. Dah kasu. Mana apa? Sangat-sangat molek. Betul tak? Tengok dah kasu dia. Ya, bau. Dah ada sehari yang kedak tau. Dia hebat sangat. Jahat. Itu pelik. Jangan kacau masa Terengganu ni. Mari nak kacau orang. Mana kau luar. Tengok sudah.

Contoh beza bijak dengan tahu. Contoh-contoh. Bijak dengan tahu. Knowledge dengan smart. Mu nama apa? Imam. Irfan. Mu tahu ke bijak? Tahu. Nak tengok bijak ke tak? Mu tahu tak jari manusia ada berapa? Dah ingat khabar? Tahu tak? Dah ingat khabar? Okey. Awak kena jawab dia. Kalau saya tunjuk orang, awak khabar berapa jari? Tu tadi tahu tu. Smart dia gini. Berapakah jari sebelah tangan awak dia? Berapakah jumlah jari tangan kanan awak, dia dan dia? Lambat. Waktu dia tahu, dia tidak bijak. Kali lagi, berapakah jumlah jari tangan kanan awak, dia dan dia? 15. Waktu tidak smart. Awak hanya tahu jari saja tapi tidak kebijaksanaan. Jari 3 orang ni sebelah tangan 12. Betul tak? Betul ke tidak? Sebab jari manusia sebelah tangan hanya 4. Ni jari hatu. Bukan jari manusia. Faham? Saya tanya jari awak. Faham lagi? Jadi bijak dengan smart ada beza. Tu jadi tak apa lah. Nak kebok. Beza takkan awak kata sama. Dah. Sebab tu Nabi dia bukan tahu je. Tahu kita, tahu. Bijak sana hebat. Pemikiran dia. Bang ke depan. Nah, dia pitah orang hak mau. Kalau tidak, pitah orang. Dia nak bawa wahyu. Dah. Dah pak. Tu nak? Pak 12. Okay. Lawangnya bijak dungu, bengong. Mustahil dungu, mustahillah dungu para nabi. Wajib cerdik. Bermula dalil cerdiknya itu, maka kerana bosan jikalau tiada cerdik mereka itu, nescaya tiada faham oleh mereka itu akan segala rahsia wahyu. Wahyu ni dia lebih pada ilham. Ilham ni kita peling dah ilham. Ilham ni barang yang dicampur dalam hati manusia. Itu ilham. Kita duduk dengung, dapat satu ilham dalam hati, nak buat satu kebaikan. Cara dia begini, baru sesar, dapat sesar, bagaimana nak kutip piti, nak cukup beli kubah masjid. Itu panggil ilham, benda-benda yang bawa kepada kebaikan. Kecapokkan tu panggil ilham. Tapi kalau datang untuk keburukan, dipanggil khotir. Khotir syaitan. Faham? Dia ilham ni, tidak orang biasa macam kita saja. Adapun Nabi, Allah campurkan wahyu. Baca orang yang ada dapat wahyu, orang itu bukan biasa-biasa. Bukan kaleng-kaleng. Kita ilham pun terabur dah kita. Betul tak? Tapi orang lain ni ilham lagu. Saya dapat ilham menulis lagu cinta. Itu bukan ilham, tu lagu. Ilham ini dicampurkan oleh malaikat. Gelaran malaikat yang mendatangkan ilham, malaikat mulhim yang mencampakkan perasaan-perasaan atau keputusan yang baik, menyelesaikan masalah umat kepada hal-hal yang dipuji yang bangsa akhirat. Itu ilham. Wahyu lebih lagi. Jadi orang yang nak terima wahyu, mesti orang yang bijak. Nak bawa jet kapal terbang pun kena tinggi pengetahuan. Ada budak dah masuk kelas. Sekolah sampai sejauh 4 jadi pilot. Tak boleh. Faham tak lagi? Meter kalau 7, 3, 7, 200 lebih meter. Dan kalau baru ni, Airbus 380, faham lagi? 411 meter dengan suih. Demukang muka, atas kepala, kanan dengan kiri. 411 hutin. Meter apa semua dengan suih. Faham?

0: Mau masuk Lamborghini tak tahu nafkah mak ni. Padahal dah berada 20 tik suih depan Lamborghini abang tado. Tengok tak? Dia nak tekan kat ni. Dia nak uka kat ni. Dia dia naik kacik. Kau hidup lalu dah. Nah, dia buka ketak situ, ketak sini dah hidup kok. Ketak banyak benar dah. Ha, jadi, begitulah bandingannya yang nak terima wahyu, orang itu orang yang hebat akal dia. Dipanggil bijak sana. Deh. Ha. Dan pada hal sekalian mereka itu telah faham akan rahsia wahyu, tidak ada seorang pun rasul-rasul dan nabi yang bingung menerima atau tak ada. Faham lagi? Semua faham. Dan mereka sampaikan pada umat. Itulah dalil cerdik bijaksananya mereka. Bahkan kata ulama, belum jadi nabi lagi lantik. Cerdik tu. Bila balohnya kaum kabilah Arab nak akak batu Hajar Aswad jatuh sebab banjir. Masih nabi cek lagi. Nah, jadi masing-masing dah tahu keputusan nak buat gua ni. Kata-kata akak buat ni, kabilah ni marah. Kabilah ni akak ubah, hak ni tak puas hati. Masing-masing tak benar belaka. Lalu Nabi masih budak, belum jadi Nabi, beri pandangan. Cara dia ambil Hajar Aswad, letak atas kain. Faham? Ujung kain itu dipegang oleh ketua kabilah masing-masing. Faham lagi? Jadi pak kabilah besar, hak kecil-kecil pegang tepi, akak bersama, lalu Nabi sendiri letak Hajar Aswad dengan tangan kanan. Semua tak ada berdendang apa dah. Puas hati. Diselesaikan masalah budak yang masih kecil. Ha, bijak tu. Faham? Ha? Tengok ulama-ulama ahadak Nabi bijak tu. Faham lagi? Imam Syafi'i apa Quran? Siapa ada khilaf ulama? Umur Imam Syafi'i apa Quran? Pendapat pertama 5 tahun. Pendapat kedua 7 tahun. Pendapat yang paling kuat 9 tahun. Ha, padahal budak. Betul tak? Budak. Kita 9 tahun duduk main tahi. Dulu dalam air cor. Berubang. Hitam letung muka. Nah. Ha. Imam At-Tabari apa Quran 10 tahun. Jadi sekarang ulama tafsir besar. Tak. Imam At-Tabari. Tafsir Ibn Jari At-Tabari. Nah. Ha. Puluh ribu hadis duduk dalam tu. Nah. Umur 15 tahun, Imam Malik benarkan Imam Syafi'i mengeluarkan beberapa fatwa. Kebanyakan fatwa di Madinah dikeluarkan oleh Imam Malik. Tapi ada satu dua isu, Imam Syafi'i yang fatwa. Masa tu umur 15. Kita umur 15, kalau buluh ting, luar pendek. Tak lagi. Nampak tak? Tak tahu benda lagi kita. Perkara yang haru pada hak sekalian rasul. Dan yang haru pada hak sekalian rasul alaihi salatu wassalam itu iaitu perangai manusia yang tiada membawa ia perangai kepada kekurangan pada martabat status mereka itu Nabi. Yang tinggi martabat mereka. Seperti sakit. Sakit itu perangai manusia. Dan yang sedikit. Tak sakit, parok-parok. Dan makan, minum, dan berkahwin, dan berjual beli, dan bertanam, dan menjahit akan kain, dan tidur. Baik. Ini semua ni a'radul bashariyah. Perangai manusia. Orang kata nabi-nabi ni manusia ke malaikat? Ada orang dia kelentong. Dia kata mana? Nabi-nabi ni jenis malaikat. Dan ada yang lebih lagi. Nabi nak rasul ni adalah anak beranak jenis Tuhan juga. Macam Nasara. Nah, Nabi itu jenis Tuhan. Nampak? Ada bini Tuhan, ada anak Tuhan. Hasilnya 3 jadi 1, 1 di dalam 3. Nah, ha? Kalau orang Majusi, Tuhannya 2. Tuhan gelap, Tuhan cerah. Tuhan nur, Tuhan zulmah. Nah, Tuhan cerah, buat benda-benda hak molek-molek. Tuhan gelap, buat benda hak tak molek. Sakit dan rebah, accident, terbakar dan sebagainya. Itu pegangan dia. Nah, ini semua kufur belaka. Baik. Sifat Nabi-Nabi ni dia bukan Tuhan, bukan jin, bukan binatang, bukan pokok kayu, bukan sihir, manusia. Kul innama ana basharun. Katakanlah kepada manusia di Mekah itu, wahai Nabi, aku manusia. Manusia guana? Mislukum. Sama macammu. Apa mislukum tu? Mislukum itu maksudnya manusia yang berperangan manusia. Manusia dan perangannya manusia. Supaya menolak dongeng atau karuk. Nak cakap-cakap orang. Kaki skamer ramai dah dulu. Dia kata Nabi-Nabi ni jenis malaikat, jenis jin, jenis Tuhan dah. Dah. Bashar. Ana basharun. Bashar mana? Manusia. Mislukum. Sama dengan kamu. Okay? Jadi bila sebut manusia, maka perangai jin ke perangai manusia? Tabiat malaikat ke tabiat manusia? Manusia. Jadi Nabi-Nabi kita ceritakan anak kita, Nabi-Nabi ni manusia. Dia sama macam kita, berperangai seperti kita. A'radul basyari. Apa? Manusia makan. Maka dia makan. Makan. Nabi makan. Apa pasal jenis manusia makan? Kita minum tak? Minum. Nabi minum. Kita bercucuk tanam. Nabi cucuk tanam. Kita bela kambing. Nabi bela hayawan. Kita berniaga. Nabi ada berniaga. Kita demang. Nabi demang. Kita sakit. Nabi sakit. Kita kahwin. Nabi kahwin. Kita beranak bini. Nabi beranak bini. Kita ada cucu. Nabi ada cucu. Kenapa? Manusia. Tetapi perangai manusia tadi tidak berlebih-lebihan. Adapun kita, perangai manusia berlebih-lebihan. Mana? Nabi makan, kita makan. Tapi kita makan, tak bismillah. Tengok ayam orang, berok bulu-bulu. Seorang laki-laki, dia mari. Budak-budak, dia tengok Nabi makan surat ramah-ramah. Dia pergi. Kalau dia ni budak-budak basikal lajuk lah. Tengok ada makan, berok dia berhenti basikal. Faham? Berok naik atas sejik. Dia pun Nabi lah, berok. Nabi suka ingat budak-budak mari ramah. Dia pergi tu berok makan lalu budak tu. Nabi marah dia. Kata, ya pula. Kul bi bismillah. Makan kata bismillah tu. Ha, jadi, perangan manusia itu makan. Tapi makan tidak bismillah itu bukan perangan Nabi. Perangan kita orang awam. Ha, tu nak rayak gitu je. Kita ni, status kita down. Status Nabi ni high end. Ha, dia gitu je. Dan, status martabak tinggi dia. Bukan martabak tinggi kerana dia banyak mah. Bukan kerana mata dia banyak tip banglo hebat-hebat. Bukan. Kerana akhlaknya sangat mulia. Tak lagi. Kalau dia makan, dia kata bismillah. Dia ingat nama Allah. Minum. Minum lah pasal Nabi manusia. Kita minum. Nabi minum. Tiapi minum. Dah minum. Dah. Ha? Besi minum air besi. Dah minum. Tapi Nabi tak macam kita minum ni. Gelap sorang. Boleh mandi junub. Banyaknya air. Tak. Ha. Tak minum tiada. No, setiu. Nampak tak? Unggah lagi. Mungkin lagi jemak. Nampak? Ha. Buka puasa ni. Duduk masih panjang. Beli air ni ke? Pakem. Buka puasa. Ha. Macam puasa dia hebat. Ha. Pakem. So tak? Nah. Ha. Jadi tak. Nabi dia tak ada lagu tu. Nah, Nabi minum seteguk-seteguk. Gelas tak letak tak apa. Dia minum seteguk. Dia telang. Minum, dia telang. Dia minum, dia telang. Baru dia letak. Tiga teguk. Atau seteguk. Atau tiga teguk. Telang, baru teguk pula. Kita dok. Faham lagi? Dengok. Wow, ambil licin. Faham lagi? Macam minum tadi. Nabi marah kita. Minum dengan teguk yang banyak kali dalam nafas yang satu. Satu nafas, satu teguk. Okey? Bukan kata masuk dengan ke minum kita. Tidak. Nabi tidak suka. Innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Bukan saja aku menyampaikan halal haram. Aku juga nak menyempurnakan akhlak kamu supaya akhlak kamu semua menjadi mulia. Nah, Nabi naga, kita naga. Jadi berniaga itu perangai manusia tabiat dia. Tapi Nabi naga ada macam kita naga. Ada. Kita naga lubang. Hala kejual ke orang nak ubi cukup-cukup. Hala kriti nak ubi lebih. Mana lagi? Kalau nak beli ke orang, nak banyak. Nah, tak apa kalau minta, nak molek pelawak. Dia pergi beli ikan. Ikan selayang panjang-panjang sedekah. Lah 10 ekor sekilo. Okey? Jadi kawan tu boh, setapak. Bila kita tu paling nak ambil getah, pak dia tambah syuting. Tekor pergi ikan. Dia sendiri pandai-pandai ambil ikan, boh datang nimbang. Ada orang buat lagi tu. Makan haram. Faham tak? Dan ada orang jual, ditimbang dah 3 kilo, bila pelik mata depan, waktu bit mula 2 ekor. Dia buah atas tu 3 kilo ikan. Dia akak turun bawah, pak, dia tarik gitu, jatuh 2 ekor, pak. Nah. Awak jual ayam, ayam berapa sekilo? Ayam 9 riyal, boh, mahal ayam. Dah nak murah ayam madani, apa 9 riyal lah. Setuju 9 riyal. Berapa? 2 ekor 18. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Kaki dah masuk. Kaki dah masuk. Kaki dia buat tepi. Kaki orang mari beli kaki suku 8 riyal. Kaki orang lain ayam dah. Makan haram. Tersalah, Allah maaf. Segelang. Sutung, setong besar, 100 kilo. Kalau tolak selalu, 100 kilo. Sekilo, RM30. Dah, dia buah air batu dulu rendang 3 hari. 100 kilo, dia bekok air, dia akan jadi 115 kilo. Nampak? Ada helah tak situ? Ada? Makan tak betul. Rambutan, bubur depan, tak ada takar. Buah saja. Belakang ada takar banyak. Orang tengok depan ke tengok belakang? Tengok depan. Kenang tengok rambutan. Berapa rambutan sekilo? Rambutan 4 ayah sekilo. Ambil 2 kilo abang, 15 ayah. Faham? 2 kilo lah. Berak dia kawak belakang. Faham? Dengan takar-takar. Jadi timbang lagi. Kalau kita timbang betul lagi. Buah 1,800 gram. Takar 200 gram. Nampak lagi? Dapat untung dari situ. Takut-takut. Jadi api neraka. Bimbang-bimbang. Dah. Nampak? Okey? Kereta rosak, kabur dah rosak molek belakang. Dia tahu dah rosak, dah kabur. Kalau rosak, kena kabur rosak. Awak kena back in. Ekong dah jadi. Baru halal jual beli. Faham? Molek belakang. Oh, mantap. Sibu setengah apa kawan. Faham lagi? Naga nak kaya silakan. Nabi naga tapi tak pelawak macam kita. Dah. Apa dak mayang orang di sana. Ha lagi. Nampak? Allahu Akbar. Ambil roti pa. Hayya ala salat. Ha lagi. Dah 14 orang mari. Roti telur 3, telur bawang 2, telur saja 4, kosong sebelah. Tak. Untung ada situ 30 ya. Tak. Dah molek api goreng isa. Bang barang mau apa? Dia tak tahu isa dah apa. Beli dak mayang baik dak mayang tiru pakai sok. Lagi. Molek sembang muka tokek tu atas kuali roti sana. Dah pecah telur roti tak cukup. Kita nikah. Pasal kita manusia. Nabi nikah tak? Nikah ha? Tapi kita tak dapat turut ke bini. Apa lagi? Bini kata malam ni tak nak pakai luar jing tadi bang. Reunion. Lama dah pakai jubah je kurung. Malam ni nak pakai luar jing kali. Okey. Berat waktu bit. Dah bini pinggang 40. Luar jing nak saya 29. Berketar-ketar tu bit daging kot pinggang. Bang. Laki tengok orang punggung puing. Lawa juga bini aku pakai gini. Lawa. Takut. Ku ampun sakum wa ahlikum nara. Takut gitu. Nah. Allah ma'ah tak apa. Wa insya'a azabah. Tapi kalau Allah nak, Allah azab kita. Dengan sebab bini pakai seksi tadi. Bersalahan perangai yang membawa ia kepada kekurangan seperti buta. Nabi tidak buta. Dan sopak, Nabi tidak penyakit sopak. Dan gila, tidak ada Nabi gila. Dan penyakit yang besar-besar, siapa ada ketak diri, tak ada. Dan lain daripada barang-barang yang segala keceriaan tak ada berlaku pada Nabi. Kerana mereka nak membawa wahyu sampaikan kepada umat. Dijaga sungguh-sungguh. Maka tiada harus bagi mereka itu. Sebab itu semua Nabi-Nabi ialah orang yang sempurna. Bukan Nabi Yusuf saja comel, semua rasul comel mereka. Cuma Nabi Musa terkenal dengan kisah dia dengan Fir'aun. Tak, Nabi Ibrahim terkenal dengan bapak segala Nabi. Tak, Nabi tu, Nabi Saleh terkenal dengan kisah kaumnya yang bunuh unta dia. Tak, Nabi Yusuf terkenal dengan tampan dia. Padahal dalam kitab-kitab ulama' semua Nabi comel mereka. Bahkan yang paling comel ialah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab ulama, kitab hadis, itu kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab apa ni, Syarah Sunnah Imam Al-Baghawi dan seumpamanya, ada menyebut bahawa kecantikan Nabi Yusuf separuh saja cantik Nabi kita. Lebih cantik 50% lagi Nabi Muhammad SAW. Kita paling bertuah kerana ada Nabi yang paling hebat. Tak? Dan dalil hari perangai manusia, wallahu a'lam. Sebelum setengah jam lagi kita bersoal jawab, melancarkan kutipan sumbangan derma mewakili Masjid Ikhwan Gelung Bila untuk tabung pengurusan, tabung pembangunan Majlis Masjid Al-Ikhwan Gelung Bila. Tolong gerakkan tabung kanan ke kiri, kiri ke kanan agar semua yang hadir dapat menyertai sumbangan derma untuk tabung Masjid Al-Ikhwan kita ini. Kita mula menjawab soalan seminit dari sekarang. Soalan yang pertama, orang tua kampung saya dah habis baca Fatihah, dia ikut imam rokok. Saya wajib tegur tak? Sebab tepi saya dia duduk dan dia masih ada. Baik. Dia kata ada orang tua dia semayang, baca Fatihah dah habis, imam rokok, dia rokok. Okey. Bila kita datang ke masjid dan kita akad takbir, Allahu Akbar sebagai makmum, selepas takbir tadi kita ada dua status, sama ada muwafiq atau masbuk. Kalau lepas akad takbir, kita ada ruang untuk habiskan Fatihah sebelum imam rokok, namanya muwafiq. Bila kita muafiq, imam rokok, tak boleh rokok. Wajib habiskan baca Fatihah. Kalau baca tak habis, tidak sah semayang. La salata liman lam yakra' bi umil kitab. Tidak sah semayang, tak baca umul kitab. Umul kitab itu 7 ayat. Maksudnya, lagi tak habis 7 ayat, tidak sah semayang. Ada pun orang yang lepas kat takbir, imam dia tidak sempat habiskan Fatihah sebelum imam rokok. Contohnya dia ada, biasanya Fatihah ini bacaan yang sederhana 30 saat. Jadi dia akad takbir Allahu Akbar, imam 5 saat lagi dah nak rokok. Maka dia masbuk. Man subiqa minal imam, orang yang tertinggal daripada imam. Orang masbuk bila imam rokok, tinggalkan Fatihah. Tengah bismillah tinggal, tengah alhamdulillah tinggal, tengah ayat kelima pun tinggal. Nampak? Rokoklah, tinggal. Yang tak cukup daripada bacaan tadi, dijamin oleh imam. Itu masbuk. Okey? Jadi kalau dia sempat rokok bersama imam, dia dapat 1 rakaat dah. Walaupun belum baca Fatihah. Walaupun baru baca 2 ayat. Man adrakal imam fir rokok, faqad adrakal rakaat. Barang siapa mendapatkan imam dalam rokok, dia dapat 1 rakaat. Okey. Walau bagaimanapun ada orang yang dia tak faham-faham. Masbuk dia jadi muafiq dia jadi masbuk bertukar bimbo kali. Ada pendapat ulama' fiqh, dia kata orang awam yang tidak faham dan tersalah dalam menghukumkan masbuk pada muafiq, muafiq pada masbuk. Ma'ah 2 rukun dia dianggap ma'ah 3 rukun. Ma'ah 3 rukun dia faham ma'ah 2 rukun, tukar sekali. Dimaafkan. Itulah keringanan. Okey. Soalan seterusnya. Robot ciptaan Cina adakah bertentangan dengan fitrah kejadian manusia? Bolehkah kita memiliki robot itu di rumah? Tidak salah pun. Yang salah kita melupakan kehebatan yang sebenar, apa yang diciptakan oleh Allah. Okey. Jadi robot yang dicipta itu kita tengok hebatlah. Tak sampai setahun pun. Sekarang macam-macam error dah berlaku. Nak, neh? Ha. Mula-mula keluar contoh dia buat robot itu boleh berlari. Okey? Boleh berlari. Nah, jadi pertandingan berlari baru ni 37% saja menamatkan pertandingan. Yang lagi 63% atas apa benda dia buat pun tak tahu. Suruh dia lompat pagar, dia masuk bawah pagar. Bang, ha, suruh lagi satu keliling stadium, dia pergi masuk kat pintu, pergi lompat tubik kat pintu stadium. Bang, ha, suruh main boxing, dia nak tumbuk sama-sama robot, dia tumbuk tali yang mengamal. Jadi nak khabar, lemahnya ciptaan manusia ini. Tapi kita sudah advance dalam bab, klaim kita lebih hebat. Nah, ha, jadi jangan sampai hilang punca. Nah, sahabat karubi khalqillah. Ciptaan-ciptaan atas alam ini, kajilah. Kamu akan dapat banyak rekaan-rekaan baru yang memberi manfaat kepada kamu. Tapi ingat, jangan sampai ujuk. Jangan sampai hilang. Tak ingat siapa yang di belakang kita yang lebih berkuasa. Okey, soalan seterusnya. cucu perempuan kakak saya dengan saya kira guna. Tak ada kira guna yang boleh nikah tak dengan cucu saudara. Eh? Anak saudara boleh nikah. Cucu saudara boleh nikah juga. Pak tak boleh nikah juga. Ha, maksudnya mahram. Okey? Cucu tiri, saudara tiri. Menantu tiri. Itu bukan mahram. Soalan seterusnya. Bila sedang azan yang kedua ketika berhari Jumaat, mana perlu buat? Tunggu jawab azan atau solat qabliyah Jumaat? Baik, bagus soalan ni. Jarang orang tanya. Biasa dia tanya, kita masuk dalam masjid, orang tengah azan. Okey, adakah kita nak berdiri tunggu azan atau terus solat tahiyat masjid? Faham? Hal ni lain ni dia soal ni. Nah, dia kata kita masuk dalam masjid, sudah azan yang kedua hari Jumaat. Faham? Kita sunat berdiri ke tunggu azan atau terus sembahyang tahiyat? Okey? Jawabnya, lain pada azan hari Jumaat. Okey? Tolak tepi dulu azan hari Jumaat. Mana-mana azan? Azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. Lain pada zuhur hari Jumaat lah. Faham lagi? Kita masuk orang azan, sunat berdiri dulu. Jawab azan, habis jawab azan, baru solat tahiyat masjid. Sunat. Faham tak lagi? Adapun kalau hari Jumaat, termasuk tu orang azan yang kedua. Kan Jumaat dua azan. Kalau azan yang kedua, sunat tahiyat masjid selalu masa azan. Termasuk Allahu Akbar. Kita terus Allahu Akbar tahiyat masjid supaya cepat selesai untuk mendengar khutbah. Okey? Soalan seterusnya. Ada kawan kita khabar meniaga tak boleh ambil untung 50%. Betul ke? Contoh dia jual goreng pisang. Dia jual goreng pisang, dia beli pisang, dia tak beli pisang. Pisang ni tanam semua, dalam tanah ni banyak. Jadi senang. Percuma dapat pisang. Orang lain kena beli pisang, sikat peluria. Dia sikat kosong, free. Faham tak lagi? Ha. Jadi dia jual macam orang lain juga. 3 butir pisang seria. Contoh, 3 goreng pisang. Atau 2 keping seria. Contoh, zaman learning. Tahu tak? 2 keping seria. Nah, orang lain 2 keping seria, orang beli pisang saja. Perlu ia ada, sikat. Tak? Dia pisang percuma. Tak ada masalah. Dia boleh jual macam harga orang lain. Kerana dia tanam pisang, bukan pisang tu tanam sendiri. Dia leluh itu gini tanam pisang, jaga pisang dan sebagainya. Bang, yang kena faham begini. Pertamanya benda yang kita nak faham ialah barang yang kita dijual ni ada 3 jenis barang. Satu barang yang ditetapkan harga oleh kerajaan, wajib taat. Barang yang kedua, tidak ditetapkan harga oleh pemerintah tetapi keperluan manusia, tidak boleh jual berlebih-lebihan sampai memberatkan pembeli. Dilarang syarak. Dan yang ketiga, barang yang tidak ada kepentingan. Contoh, pek mati hitam awak lawa. Awak jangok patah tu buruk. Jadi, mau nak beli 1,000 boleh, 5,000 boleh. Nak, dia beli sekian je. Siapa nak beli nak jual ni? 1,000 nak jual spek hitam. Aku beli sekian je, nak jual 1,000. Siapa beli, tidak harap apa. Siapa suruh bodoh beli. Bukan kepentingan. Tidak ada keperluan pun. Faham lagi? Dia beli mata cicing di Burma, puluh ya, balik jual 1,000. Tidak dilarang syarak. Kerana bukan keperluan manusia. Yang tak boleh kita jual, benda yang orang kena beli. Kena beli makanan. Kena beli air minuman. Kena beli apa bendanya, gula. Kena beli beras. Kena beli alat-alat dapur. Tak beli, tak boleh. Maka kita kena beli. Dijual harga yang melampau-lampau. Hukumnya haram. Dipanggil menindas. Dah harga kalau tak tetap oleh kerajaan, berapa banyak? Ada khilaf ulama. Bahasa mudahnya, jangan kita andaikan kita sebagai pembeli, kita suka dah orang naik harga tinggi itu. Jangan. Maka kita macam orang lain juga. Kita ada kalanya menjadi penjual, ada kalanya juga menjadi pembeli. Nah, kalau kita jadi pembeli, kita tak suka ditinggikan sangat. Jadi, pandai-pandailah berpatutang. Soalan seterusnya. Boleh tak kita buat pinjaman dengan bank, lepas tu kita pergi buat haji? Hukum meminjam adalah harus. Faham lagi? Hukum meminjam duit adalah harus. Jangan kata haram. Haram jika ada dalam pinjaman itu perkara yang bercanggah dengan syarak. Jadilah pinjaman itu haram. Kita sudah silap. Pinjam haram. Gaduh nak tu. Tak betul. Pinjam bukan haram. Pinjam itu harus. Bila jadi haram, pinjaman yang mengenakan interest ke atas orang, menzalimi orang. Kullu qadin yajuru nafa'ah fahuwa riba. Kita beri pinjam ke orang, kita nak cah orang supaya kita dapat keuntungan atas orang yang bayar lebih daripada pokok tadi. Itu dikatakan riba. Faham tak lagi? Ada pun pinjam saja adalah harus. Okey? Jadi apabila pinjaman itu harus, maka hukum dia meminjam untuk pergi haji ada khilaf ulama. Pendapat yang pertama harus. Pendapat yang kedua makruh buat loan nak buat haji. Kerana dia tak wajib pun. Yang wajib manis tata'a ilahi sabila. Orang yang memang mampu barulah wajib. Mu tidak wajib.
1: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Liga dengan saya, Bunma Simat, kan? มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
5: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
7: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดการตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: Dengar berita polisi kerajaan.
10: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
12: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: Sawatojala FM 95 MHz Radio Bahasa

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jala. Deh peminat, mari jumpa nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan DJ Karabun dalam rancangan Music Plus. Nah peminat, nah rancangan ni mari sapa deh, mari kongsi dengan peminat dalam cara-cara ho kesihatan tu pada nayobai ho kajo dan lain-lain lagi. Dan mari we peminat ni tahu deh dalam masa sejah deh we peminat ni tahu patu silih dengan lagu atau anasid we peminat dengar. Nah peminat, nah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh. Rancangan ni karena buat ada gapo malam ni wisapa pada peminat nanti dengar nah.

Isi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anak sedah dah dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara kesehatan tu ada main sapa pada peminat dah. Peminat masa learning dah rumah kita duduk dalam masa apa udara panas dah peminat dah. Hari ni ada cara-cara klik lap dah klik lap kita tu hengo panas dah. Udah apa panah dah peminat ada masalah ni ni dalam rumah kita ni je boleh gene telur ni masuk oleh peminat ada waktu wakwi orang lain-lain tu siapa dia ho no no apa tubik gi luar rumah tu tok si tubik dah duduk dalam hong air bilik air pun tok si tubik dalam bilik air dah peminat ada tapi nak buat lagu mana dah kita kena tubik gi kija tubik gi apa buat turak gapo hok kita deh patu ado deh orang hok kijo tengah panah deh kelangceng tu banyak-banyak je dah pemak deh walaupun kita duk saja deh duk saja le rumah duk saja le bilik deh masa apa udara panah ni wak kita tubik peluh dah pemak deh duk saja

le bilik, le rumah. Tu be perlu juga deh. Kita nak buat lagu mana Dewi kita ni. Hingga panah deh dalam masa musim panah ni peminat deh. Kita mari tengok kelab klay ron deh yo ada semua tu ni. Deh peminat deh. Yang pertama ni wi kita tu bawa ai deh boleh jebur deh jangan rup salah jok deh peminat deh. Bek kita tu kalau kita dok sampai semua-semua tu wi besar sikit. Deh pilih hok besar sikit wi kita boleh boh jebur ai hok ada ai. Nah, batu dale apa tubuh pada kita. Deh yo no gapo sun siang ngeh. Deh banyak wi kita tu khat nam mudah. Deh peminat deh dengar letih, dengar panah, dengar kita dah go ai. Deh nawak wi kita tu deme. Deh pelom. Mood seti juga deh peminat deh patu yo no siang dengar pawa khat nam boleh. Deh peminat deh do cepat tu ho orang yang duduk tengah panah lama-lama, dia buat kerja tengah panah lama-lama, kita tu kena apa, ada tempat lebih bubuh, jubur air, dan kita bawa pergi mana-mana mudah. Nah, tu. Lepas tu yang kedua ni, gapo kain sejuk. Dan, kain sejuk dengan kipak ngin, pat lo meter deh. Payen dengan pat lumer ter kita kena bawa deh bila kita duduk luar rumah deh buat kerja kam apa tengah panas lama-lama kita kena ada payen kain sejuk tisu biak kita kena ada juga deh peminat deh buat sapu muka buat sapu lengan buat sapu tekok biar kita panas deh patu kipas angin meter pat lumer ter kita po buka deh buka pau muka kita deh punya apa nak buat wi kita tu kert kuam sebai cai yin sebai muka sebai cai tajo dok yin sebai lagi deh peminat deh apa tu yang ketiga ning spray deh spray ruh mist cheat na nak wi awak wi apa kain sejuk deh spray kalau kita ada spray ni kita spray di kain tu you nak buat wi kain tu kita tu sejuk. Peminat deh. Lepas tu kita berhenti dengar lagu atau anasi dulu. Kita main hubung pulak deh. Ada lagi tiga cara-cara wi kita tu hengok panah dalam musim panah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatnya 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan dicemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Hok pi dok dengan masa ni dicemoni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan atik ataupun pi dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu, semoga learning ni panggil banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat. Kita kena jaga-jaga we kejap lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panas, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia panggil gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia gi my eye dengan kawai gupung. Kita kena jaga we kejap peminat, jangan lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada.

Itu. Betul. Pilih bata yang hitam ni. Rajak jangan dekerah. Rajak bata tu. Takut salah. Jatuh bata ke apa. Gitu. Betul pelita cerah. Jangan cerah rajak. Jangan gelap rajak. Tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gege nak tidur gelap lah mana. Gitu kita kena tidur ye betul masa. Tidur ye hajar betul kepada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malam. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana ni. Kalau tak setiwi tidur abang ye. Kalau nak tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah di jam ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat tidur kita mudah lah pemina. Ya lah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun wi kerja yang keselamat jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita gi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit, hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakang lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni lah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena beringat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah dah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayah ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hot kotak. Gapo dia tahu. Kita apa ni kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni. Fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang ya Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95. Yaklah radio bahasa Melayu. Tepat 10.24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu. Di cemoni minta maaf belako. Yo, jago-jago kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Sebab apa orang tua kita puasa tahun ni tu jadi mudah pening, mudah tak gerak, mudah penah. Sebab apa mari bunuh ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ni tu banyak dah. Orang tua mak kita tok cerita atau tok-tok kita duduk rumah tu dah. Mari cari bomo banyak lah ni. Sebab apa? Tak gerak bomo. Puasa tahun ni puasa tak gerak weh. Waktu puasa pening, mudah pening, puasa tak gerak, puasa bak dak belakang. Jadi tahun ni sikit geno tahun ni. Mari bomo nak jelas sikit. Ya baik ni, tahun ni kita puasa dalam musim panas. Waktu tahun ni panas. Panas. Tak sempat tahun dulu ni tu panas tak sangat. Kita puasa musim panas juga tapi ia panas tak sangat. Tapi tahun ni panas sangat-sangat. Panas ngetik waktu panas kering tu. Hujan mari tik dok tik. Sejak macam ni ke tua selalu dah. Orang panggil lumdek. Hisrok. Kecuali boleh tamadah tak apalah. Kita ada boleh makan. Boleh apa dah. Tapi boleh puasa ni kita nak makan tak boleh. Boleh makan tak boleh ni lah. Jadi putus air sikit. Putus air tu jadi sikit lah. Apa banyak nak jadi ketua macam mana? Mungkin tak sampai ketua lah. Orang muda pun jadi juga kalau duduk main macam ni. Satunya tu, kita main tengah panah. Tua yang puasa. Duduk main tengah panah cacang. Siap selalu dah. Klik mari laptop tu. Ngan sakit. Kepala, ngan pening, ngan pernah. Dengan tak luk. Mari belakang lah. Sebab putus air. Waktu laginya tu, umuh rasa kaoh sikit. Umuh rasa jadi kaoh. Tak ada main dengan panah tapi umuh kaoh. Duduklah umuh panah berangin tak ada. Angin tak ada. Macam tu berjadi juga. Umuh sejeng, umuh. Sebab sejeng ke dinding sejeng ke macam tu nak jadi. Lepas tu lagi ni rasa kerja berat-berat sikit. Boya panah. Dia sepatutnya kereta lah punya panahnya jeng. Dia nak jeng. So lagi ni tu jadi tak eratnya tu dia putus kerai. Ada kerai vitamin dalam tubuh badan kita tu dia jadi kurang sikit. Sebab kita perlu bagi kita panah kita perlu. Dah bagi kita perlu. Jadi kerai kita tu tubik banyak. Bagi tubik banyak tu. Jadi kita tu kurang kerai atau vitamin dalam tubuh badan kita. Begitu tu kita kena jagalah. Dah dangin duk main tengah panas tengah hari cacang ni fort warung kena pakat tolong-tolong lari orang tua dangin duk main tengah panas. Tua ewa dah, dia duk main tengah panas. Siap. Lepas tu umuh rasa kaoh tu dah. Kena cari baling cari gopo atau biduk buat luar rumah sikit dia wi ada wangi ke apa, dia tak panas sangat. Laginya tu boleh nyato kita kemekkan mana celuk ai, lepas tu kita mari pas sapu-sapu supaya kita remai dah. Hak ni boleh tak ada batal puasa sebab Nabi buat. Nabi mek ai lupa lah boleh tak ada masalah. Hak tu tak ada batal puasa sebab Nabi buat. Kita sapu-sapu kita jelung dangan mani. Mani kau tahu. Kita kena kesah bis dia tubuh. Untuk tak sewe tubuh pada kita ni, lebih laginya pala ni tak sewe je panas sangat. Baru kita tak jadi pening, tak jadi penah, tak jadi tak gerak. Laginya tu, hak kita kena buatnya tu, kita kena tamuh vitamin dengan kerai masuk dalam tubuh pada kita. Nak cari mana bomo? Dah, vitamin dengan kerai nak ambil mana? Mudah sekali. Hak bomo nak oyak, ialah anyo. Kita cari anyo. Anyo lah. Anyo jadi buah. Bangin dengan anyo nak jual. Anyo capur tak jadi lah. Sebab dari anyo tu, ia ada dengan air, ia ada dengan kerang, vitamin cukup. Jadi, musim panas ni kita pakai anyo tu, boleh sutis hari tu. InsyaAllah lah, kita tak jadi nak putus vitamin, putus kerang. Beritunya tu, kita jangan main dengan panas, gajinya lompat lah, lepas tu kita pakai anyo. InsyaAllah kita tak pernah, kita tak larak, kita tak mening. Dah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Hei Warung, kena pergi kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semaya sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bermula oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bermula kecek masalah puasa pak dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you nak kriak. Dia kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Kita orang tersok, orang tusah kerana duduk di hutan kerana tu kita perak nasi. Hak tu you nak buat we tubuh badan kita tu ke kram kriak. Bakal kriak you nak tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah nak buat we tubuh badan tu kau tak gerak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi ngelama-lama tu you kau rusak, kau tak gerak. Gapi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa we kena lah. Kalau kita puasa kena jadi kita kau gagah, kau gagah. Sebab apa? Ha, ya sebab hormon ni. Saya klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena buat hormon kortisol ni, kalau kita puasa tak kena boleh hormon kortisol ni, dia dengar insulin. Hak ni kau tak gerak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, keluar hormon, lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, keluar hormon dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak keluar hormon dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, ya kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga karun terbanyak, insulin dengan kortisol, ya kau kurang. Apabila kau kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita puasa, kita kena puasa, we kena. Yang satu, kita makan, kena makan, we kena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol we kena. Apabila tubuh badan kita ya perak nasi, ya kriak, apa kriak kortisol ya banyak. Kita kena ada growth hormon dengan serotonin untuk nak tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol kita turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormon dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat, banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa baca. Apabila kita berasa gembira, sampai cai waso sedap weh. Bala kita nak awak nasi po, kita tak waso kriak. Sebab apa? Kita boleh keluar hormon dengan serotonin untuk mengetekan kortisol. Pah, keluar hormon molek ana. Kijo airnya tu kalau dalam budak nak we kau banyak besar, we kau tinggi. Kalau dalam ketua apa kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hok mana nak punah jadi sipai. Hok mana tak sihat jadi sipai. Hok mana hok waso bergagai jadi sipai. Begitulah orang puasa tu dia mengaji dak orang puasa tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab keluar hormon ni yang keruanya tu, tugasnya tu bakar sapah dalam tubuh badan kita. Sapah kau potek? Lemak, saka, garam. Yo bakar habis. Itulah kerja growth hormon. Apabila growth hormon banyak ni lah, yo buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah yo gi sipai. Hak mana ada siapa yo bakar. Yo mik tu ada tu badan kita. Ha, itulah. Tubuh kita kaya kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormon banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat, kalau zikir, manja sunat, baca Quran we banyak. Barulah kita nak boleh growth hormon banyak. Buat we Ramadan ni basuh tubuh badan kita, insyaallah dah.
1: Hey, Warung, kita nak tahu yang nak kata anak kita ni kau daya buah saja ke dia ya ada nyakit. Ha, ini bermula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermula nak kecek masalah sematik san. Bagi kita nak tahu nak kata anak kita ni kau ada buah saja ke kaya dia nyakit sematik san. Ha, ini bermula nak jelas. Kalau anak kita tu kalau tak ada buah tak ada masalah lah. Tapi kalau tak buah rasa semua tak molek like, sebab otak dia tak jalan ya. Boleh jadi anak kita ni jadi bodoh. Dah, dia kena buah agak sikit. Kita tengok tiga perkara. Tengok anak kita ada buah-buah tiga perkara. Yang satunya tu try make ya tu duk saja. Ha, duk saja. Jauh yang main dinamat. Bukan main terosak lah. Main dinamat ke, main lukis ke, kerok main kau poik lah. Dah, main dengan kita ni, you boleh duduk dalam tengah je. Kalau you boleh duduk dengan kita dalam tengah je atau lima belah inat lah. Dah, boleh duduk kot sikit tu. Tak lari pergi mari. Ha, tu okey. Tapi kalau mari duduk dengan kita tu, tak bu lari. Ha, ha tu nyakit lah. Ni nyakit sematik san. Yang kedua pula, tengah you duduk buah dah. Tengah you duduk buah. Kalau kita pergi royak dia, pergi pergi dia, royak dia. Ha, munggi buat tu, pergi buat ni. You boleh buat tak? Kalau kita royak pun, hai, munggi buat tu, pergi buat ni, you pergi buat. Buah, tapi you pergi buat. Lepas tu buat boleh. Ha tu tak ada masalah. Ha tu buah saja. Tapi kalau duk buah duk hungai rata tu, royak dia tu, hai, mungkin buat dia tu. Tak buat, gi rata juga. Tak ada pada pun langsung. Ha ni nyakit tu. Jak sebuti tak reti. Suyak sogi tak gi. Sogi mik tu pun tak mik gi hungai rata. Ha hak tu dah lah tu. Yang ketiganya tu, yang ni mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh, mongoh. Jadi mongoh. Budak yang rasa dia dah hidup mongoh, tapi jadi mongoh lebih dari budak lah. Jadi budak mongoh sikit-sikit mongoh, sikit-sikit mongoh. Mongoh-mongoh kuat dah. Bagi sikit ya, tak ada masalah ke boleh. Tapi mongoh kuat. Kalau mongoh pelik ni lah. Kalau tiga perkara ni ada dalam tubuh anak kita, berubah. Sebab apa? Ia ada nyakit sematisan dah. Lepas tu tiga perkara ni, dia kena jadi nak tepat. Dia duduk rumah apa jadi? Gi luar apa jadi? Duduk sekolah apa jadi? Tapi kalau duduk rumah tu buah. Duduk rumah sekolah, nyak dik. Dik tak ada buat apa. Gi luar nak dik. Ha, bukan artinya buah saja ya. Lepas tu perubah nyakit ni kena buat macam mana? Yang satu, kena perubah mak pok dulu. Gapa? Yang satu, mak pok ni kena cerak. Jangan manyo sangat. Jangan bekan sangat. Lepas tu kita kena tahu tu pihak mana kita kena manyo, pihak mana kita kena bekan. Kena cerak. Pihak mana you boleh main, pihak mana you tak boleh main. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kena cerak selalu dah. Bukan kata, ah, oh pihak ni, hak kena bekan kita pergi manyo. Hak kena manyo kita pergi bekan. Hak tu tak boleh. Hak mana tak boleh, tak boleh. Hak mana boleh, boleh. Kena cerak selalu hak mana so. Tu jangan duk main silap diri. Kena pubat disiplin mak pak dulu. Ha, kalau mak pak disiplin molek, insyaAllah boleh pubat anak dia. Yang kedua pula tu mak pak ni, kalau nak ngasuh anak tu, jangan lepas terosak dia. Terasa tak luar weh. Oh tak boleh anak-anak buah ni lepas rosak dia tu tak mau. Kalau kita nak ngasuh dia, cari latihan lain lah. Dah cari kita meko. Hak minat kita meko. Wih kita meko. Hak tu kata dinosaur, dinosaur. Ikut gila je minat kau puak ke wujud mah. Dinama hak sebab gajah lukis-lukis. Hak nama bola-bola lagi wujud dia. Dan ni hala terosak. Lepas tu yang ketiga kita kena buat mak puak tu, kena kerah ke hati sikit. Ni tengok anak tapi tu sikit. Alah tak boleh dah, tak boleh dah. Kita kena cekeng. Cuma kita dok dak ni saya ni, atau cuma kita dok pubat dia ni, kita kena hati kerah. Ya tiak-tiak. Ya manya-manya. Yang keempatnya tu kita kena mai. Cari masa mai dengan dia. Ha tu buat di mak pak lu. Tu okey. Mak pak pram dah. Mak pak pram dah. Okey, kita pubat anak kita pula. Ha, yang satu kita kena buat anak kita. Yang satunya tu belajar biar duk molek. Ha, satunya duk tak leh dah. Kita kena ajar. Mari tak biar mai waya. Mula-mula payah sikit. Tak mula-mula semenek gi. Ha tak apa, ajar. Gibuk gerak klik mari dengan dah ngepek dengan mengepek dengan murai pegat tok main dia hunga gi turuk tok main dengan dia gi heret tok wi kolamo kolamo kolamo kolamo kolamo. Ha orang panggil fuk semati hai yo yu ning fuk semati wi yo ning apa wi yo ning buah yo nyakit ni nak hinga kita belajar mula-mula hok tak mula-mula wi boleh lu tengah je lepas tu kau tamu di seje ke kena ikut yang keruanya tu orang panggil kena buat disiplin buat sebab mak pak sat ni kita kena kecek wayar dulu hok ni boleh hok ni tak boleh kena wi cerak kalau boleh dia buat molek kita kena manyo dengan dia. Ah molek we kena pang kena pang sikit oh molek adik bet tu ni kena pang dia sikit. Tapi kalau dia salah kita kena denda. Bukan denda kuat sangat, kena denda lah. Adalah ni ikut kita lah denda macam mana. Tapi kena denda. Dia salah kita kena denda sudah. Kena ucirat. Hak ni kita manya, hak ni kita denda. Pastu tapi kena kecek ucirat. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Pastu kena tak ucirat atau masa ni masa mai. Masa ni masa makan. Masa ni masa ngaji. Masa ni masa gapo. Kena ucirat. Kecek kau ucirat. Pastu hak ni sah tak mau. Pia makan kena makan. Bukan pia makan pak pakak bu dah herat juga. Anak dok mai mak. Oh, mak pun ha, pergi pinggir-pinggir sudu. Ha, adik makan nasi. Kau baca tak mau. Hunga bla-bla makan nasi bla-bla tak mau. Pia makan.
2: Room. Apa bakal umur? Kita nak macam mana nak Islam? Mari pamono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehari dua hari ni tu ada api bakar di lak plau deh. Lepas tu ada orang mati dalam 30 orang. Lepas tu sakit pandi tu banyak lah. Lepas orang dok mati tu banyak kan ketuk di dek belakang, duduk belakang kendal, duduk dek jamai katik. Ada orang-orang tu tak ada kena pi tu. Tapi, geno sampai kan mati. Banyak orang kita duduk peha-peha dah. Apabila api bakar tu, orang mati ni sebab api lah dah. Kena api bakar tu bukan mati lah. Tapi sungguh-sungguhnya, orang mati sebab api tu tak ada banyak ni. Orang mati, pihak api bakar rumah ni, kebanyakan tak ada mati dengan api. Tapi yang mati sebab dia nak nyawa tak boleh. Sebab-sebab orang mati masa api bakar ni ada tiga perkara. Yang satu, dia nak nyawa tak boleh. Orang nyawa tak boleh ni sebab apa? Yang satunya tu, dia pihak api bakar lu-lu-lu tu, api tu dia bakar oksigen dalam bilik. Kalau bakar dalam bilik dalam tempat katuk ni, api yang makan oksigen dalam bilik tu cih buih. Bah, habis oksigen dalam bilik tu, kita nak nyawa dalam, habis oksigen, mati. Yang keruanya tu asap. Dalam asap tu, dia ada racun. Dia racun dalam asap tu, dia pergi masuk, dia buat widarah kita tu, nak akut oksigen, pergi ke orang kata tak boleh. Ha, sebab dia pergi sekat. 70-80% orang mati sebab api bakar ni, sebab ni lah. Sebab oksigen tak ada. Batu racun dalam asap tu. Batu hak laginya tu, orang hak mati laginya tu sebabnya kena api. Yo api buat makan tubuh tu teh. Yo makan kulit. Dah makan kulit itu habis. Lokoh kulit tu tubuh. Tugas hak kulitnya tu jaga penyakit oksigen masuk dalam tubuh badan kita. Apabila kulit kita tak ada, penyakit boleh masuk dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit masuk dalam tubuh badan kita, kita tak cerah, kita mati sebab tak cerah tu. Bukan mati sebab kita luka api tu. Kita mati sebab tak cerah. Tugas so lagi kulitnya tu sewi ada tubuh kita, itu tubuh itu berluar. Apabila tak ada kulit, ada tubuh ada kita, tubuh lebih. Buat apa tubuh lebih, kena. Anggota kita punah, mau punah mati. Yang ketiganya tu dah, kita serak udara panas masuk. Buat kita serak udara panas masuk tu, dia buat awi jalan nyawa kita ni, bekok, dia punah, nak nyawa tak boleh. Boleh bekok dah, hidup ini dah. Boleh bekok, dia sumak. Boleh sumak, kita nak nyawa tak boleh. Boleh kita nak nyawa tak boleh, itulah. Jadika kita nak mati. Bah kita nak buat macam mana apabila kita jumpa bakar atau kita duduk dalam rumah yang bakar kita nak macam mana? Yang satunya tu jangan kejuk, kena tang setik. Kalau kejuk siap lalu dah. Kejuk kalau kita panik kah? Hadap kata. Cari jalan tubik duduk mana, duduk dengan banyak. Lepas tu kalau nampak asak dah, asak banyak-banyak tu, dangi hungan masuk ke asak. Kalau kita hungan masuk asak, selak. Kalau dah berselak mati. Yang keruanya tu, kalau kita tak ada nak tubik, orang duduk penuh kerana, cari jalan tubik tak boleh kerana, we kita tidur nerak tu atau mengakak tu. Sebab apa? Udara panas dengan asak dah udah racun tu, dia duduk di tah. Kalau dah, kita kena mikan celup air, katuk mulut, katuk hidung, kalau kita nak nyawa. Untuk tu sewi asak masuk, dan untuk sewi udara panas masuk dalam tubuh badan kita. Yang ketiga tu, kalau kita dapat tinggi, kita duduk dalam hotel kan tu, dan itu ni, we pakar, panggil benda nifai, supaya exit tu. Tangga lari, api bakar tu dah. Yang keempatnya tu, apabila kita duduk dalam bilik, kita tubik boleh. We kita katuk itu. Sebab apa? Apabila kita katuk itu ni, buat api yang nyala kuat-kuat, you pakar oksigen pih, api yang mula nak slow tu lah sebab oksigen you habis. Ha, tapi kalau kita buka pak tu, sebuah kita tengok klik di lapangan dah, api lu tu biarlah. Sebab apa? Api dia cari oksigen. Apabila kalau kita buka pintu taruh, buh, tu biar api. Api kau kuat dah. Begitu, apa kita tubik dah, kita katuk. Yang kelimanya tu, apabila dekat baju kita, kena api. Dangi hunga. Lari tak lepas je dekat tubuh kita. Pasal laginya tu, apabila api, you pun oksigen, you kau kuat. Apa kau kuat, you kau nak, kau tak mahu. Begitu, kita kena berhenti. Tidur turun, guling. Tiap api memang apa. Tu, baru kena. Yang akhir kalinya tu, kalau kita tubik boleh dah, tu asal masuk pergi pula lah. Gimik barai kena, gitu lho, urin lah. Tak ada dah. Tubik mari. Pas orang duduk dalam, kena kacau sendiri lah. Inilah cara-cara kalau kita duduk dalam masa api bakar dalam rumah ke dalam mana pun, kita duduk dalam tu, nak selamat, dia kena buat macam ni lah.
3: Hey, Barun. Sakit kepala macam mana hok jadi bahaya? Mari bomo nak tanya. Jo sakit kepala ni banyak sebab, tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu ya ada 3-4 perkara. Ada hok tak bahaya, patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam 3 perkara. Yang satu demi. Demi tu boleh sakit kepala dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi, tapi sakit kepala tu ya tinggal sendirilah. Yang laginya tu sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang. Sakit apa tekak di belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak boleh tidur. Kita kerja berat kan. Tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migraine. Nyakit migraine ni, dia sebab urat darah kita tu, dia punah. Tu jadi bekok nak sikit. Ni nyakit lah. Pasal sakit macam mana, hot migraine ni? Banyak kaya nak sakit, dia sakit balah-balah. Banyak nak sakit apa ni? Sakit roh-roh boleh, tapi banyak sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu, nanti kita. Tuk olah kah ada. Hot teruk-teruk tu, siapa kan nampak pasal wak, pasal pita yang lak. Nyakit migraine ni. Nyakit migraine ni, dia tak ada bahaya. Tapi, dia kena ubat cara dia. Kalau tak buat cara dia tu, tak sakit situ. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Saya nak aksin ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah, boleh nasok lah. Yo, sebab dia ada nanuh kot dalam saya nak itu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung, rasa bahu busuk dalam hidung. Waktu dia panggil saya nak aksin. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tadi hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya hak bawa nak saya dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit. Lepas tu sakit kau banyak. Sakit semua.
1: Lepas tu dia sakit kau banyak, kau sakit.
3: Ha, macam ni ni takut jadi orang panggil nengok dah, jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas kita jadi maring. Kau ni sakit semua. Lepas tu sakit kau kuat. Makan ubat ini pun tak hingga. Lepas tu orang mata tak nampak kena, lingur tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Pasal lemak kaki, lemak tangan, pasal kebah kaki, kebah tangan. Macam tu tu. Ah, takut nak jadi maring kena atau jadi toko daging dalam kepala kita, dalam otak kita tu. Ha, tu hak bahaya. Kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hak lainnya tu sakit kepala sebab strok. Ah, jadi kena sakit kena strok. Kebanyakan ini sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat, kita tak rasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok eno, patu kebah kaki batangin nok sakit tangan kaki tak leh. Ha tu sakit strok. Dua kali ni lah. Hok jadi bahaya. Ha, jadi daging tubuh dalam kepala patu yang sakit strok. Kebanyakan kalau sakit kepala saja dengar tak ada gopo. Nok sakit kuning kena wasap kalau potuk tuk kena. Sakit hingga. Makin banyak hingga. Sakit pula. Makan ubat hingga. Lepas tu tak ada ubat kaki, ubat tangan. Tak ada lembek kaki, ubat tangan. Tak ada. Kalau mata pun apa malam ni, tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua. Sakit kau banyak. Lepas tu ada masalah kalau mata, telinga kena mulut kena. Atau lembek kaki, ubat tangan kena. Ha, tu takut jadi mering kita, tangan tubuh dalam kepala kita. Hak satu ini sakit selalu dah. Wah, setelah sakit halu dah. Patu sakit sangat-sangat tak payah sakit mereka ni. Patu ada lemak akil lemak langit bahagia berangin. Itu mulut ingat. Ha, itulah. Ha, beza-beza ke sakit kepala.
1: Hey, Rum. Sebab apa yang melan ni jadi nyakit semsa banyak. Ha, mari bawa-bawa nak uyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hari ni bawa-bawa nak kecek masalah. Nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni. Karalan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar. Jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Kapa-kapa dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bagi main bola. Bagi main kata-kata. Dok sehari dok jadi tak mahu tubik gimana dok lebih-lebih sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu. Ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok. Lebih lagi tu budak umur 45 46 umur 1 umur 2. Ha contoh nak jadi banyak tu pasal sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah. Dia jamin fok kita dulu zaman umur dulu gitu kurang nak jadi sikit dah. Sebab apa orang zaman dulu tidur jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi. Nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari. Dah petai tidur pak dah malam tak tidur. Ha tu nak jadi tu. Yang keduanya tu umur yang ni 45, 46, 1, 2, 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung. Ha ya nak saling je tu. Kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek. Otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu yang buat homo kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit. Apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik, nak jadi nyakit ruk sumsau tu. Kemi yang namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin, melatonin. Cara-cara tidur tu lah. Kau kena persep-sep mokpok tu. Lepas subuh tu, kalau tak tidur malam dan tidur pia tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petah hari, pasar, langit tidur. Langit tidur contoh. Sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh, atas-atas kali start nak jadi panik, nak jadi semsau rata lah. Hak selaginya tu, budak lah ni yang main sosial lah. Jaman mama gitu, kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita. Dok kata kita tu je sekolah dalam sekolah ya. Klik manggil dia mah segala. Tak ada pihak panggil dok kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak jamelan ni dia bully dalam sosial. Dok rumah pun tak jadi. Kena demo dok bully situ. Ha, apabila demo dok bully cak-cak demo nak kata cak-cak, budak kita nak jadi menyakit semsau. Ah, ha, apa nak pesannya tu? Tidur dan tidur lambat. Belum korop lah tu kena tidur. Lepas tu dangan tidur kau nak terah. Lepas tu dangan tidur kau nak gelak. Lepas subuh, lepas asar dangan tidur macam tu. Yang keruanya tu kawai mak pak kita, anak kita ya halus tu kita kena didik dia makan wis apa main wis apa jangan duduk main terosak saja. Apabila kita lepas dia duduk main terosak saja tu apabila dia siapa umur tu otak dia nak saling tak molek begitu dengan kita dengan lepas dia kita duduk main terosak saja kena duduk main lepada kena duduk main sain-sain duduk main rata tik jangan duduk main dalam rumah duduk main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata eh duduk mukalah tu demo duduk bully kedok demo dah kata dia kedok demo duduk mengaruk dia kedok kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita kenapa anak cucu kita, apa kawin sayang-sayang kita tu nampak dah moyok, jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiok, jadi tak mahu apa, tak duduk dalam bilik sore, tak mahu main, tak mahu apa. Ha, macam tu tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Nyakit ni dia boleh perubah. Kalau kita perubah je hingga, kalau kita tak perubah nyakit ni kau teruk. Siapa agak gila dah payah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah, dah moyok tu, kita perubah selalu, perubahlah seminggu dua je hingga lah. InsyaAllah dah. Ha, itulah cara nyakit susah. Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapak tu, kita kena patah gopo katik. Ha, hari ni mari bawa nak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha, apa patah gopo katik? Yang satunya tu, aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, waktu Sprite tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam lakar tu. Kalau kita duk jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa, tak apa. Tapi jadi air saja dulu. Tusuk pun tak mahu, orang tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kalau kapok kita tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedas. Ah, ha, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama, mama dengan yam. Moh kita, ah, hak tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu syung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai juga, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Ha? Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau resia tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Haa, itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok.
4: Hey, Berung. Sungguh tak, kalau kita makan ubat kecing manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tak.
2: Mari ini bawa nak kajak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bawa buat cara makan ubat yang nyakit tak. Ada apa kita tanya masuk tak. Eh, kalau kita makan ubat kecing manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tak tak. Haa, sebab orang jadi nyakit kecing manis tu, jadi nyakit tak banyak. Yo, macam ni, yang nyakit kecil manis, darah tinggi atau khaiman ni lah, yang awak boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu, yang awak boleh darah tak pergi di tai. Kalau tak pergi tu, tai jadi punah lah, jadi beragai selerak sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecil manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermoyak, atau kita beli makan ubat, makan sendiri. Boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit catur, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep. Hepatitis deh. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh dak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri, tak turut bomo royak boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bomo royak. Ha, bomo kata makan ke dinding, piening, skodaning ada. Ha, kalau makan turut tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo dia duk jaga dah. Bomo dia tahu dah kata kena makan kodin ni tak lebih adanya ni dah. Kalau tengok dah menyakit kejaman kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bomo nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, kalau duk jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat nombor manis nak tinggi, manis tu lagi duk sekat. Buat awi darah, duk sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bomoh suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah, tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pua ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan ni mengerti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, mengerti ubat bomo. Ni tak ambuh. Ha, hak ni nak jadi tai pulak ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak wasa ubat majung tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke potek, hak tu hak bahaya tu. Hak tu hak bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capo kok tu capo ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau apa tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita mangke ubat apa? Mangke ubat. Kejiman itu waktu dia penyakit tak dok. Patu semua prai itu kita nak baik boleh hak dok kita jadi penyakit kejiman ni. Ha inilah jawab pe nya tu.
5: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
8: Sawatha Jala, FM

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik.

dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra

0: لكم لعلكم تذكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Allahu nurus samawati wal ardh.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

0: kitab.
1: Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: Wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'in.
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
1: Wa

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepadamu,

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا لي

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. False.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je, mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Ya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryama idhin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Ia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'al

0: kepadanya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yeah.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Wa a'tazilukum

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya,

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden, yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.

0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: huda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla, sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim ghidda.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
2: Fala uqsimu bil khunnas.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
2: Al jawaril kunnas.
1: Yang beredar dan terbenam.
2: Wal laili idza as'as.
1: Demi malam apabila telah larut.
2: Was subhi idza tanaffas.
1: Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
2: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
2: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
2: Muta'in thamma amin.
1: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
2: Wa ma sahibukum bimajnun.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
2: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
2: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
1: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
2: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
2: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
1: Maka kemanakah kamu akan pergi?
2: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita berada bersama di majlis ilmi pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat sabar fikir dan sama dapat beramal dengan apa yang kita buat pada malam ini. Alhamdulillah, tadi pada minggu lepas tu kita sedikit mari bincang masalah, kata kita duduk dalam urusan agama Islam ni menekan kita kena we seimbang di antara hadunnya dan dengan akhirat. Seimbang ni makna semadun. Kalau pada kita kecek tu, sebab ambil pada hadis Nabi, amal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kamu buat hadunia ni mikir kata mu nak duduk berpanjang masa, tapi buat hak agama ni kata mu nak mati esok. Jadi kena rebutlah hak agama ni with there mewati nak mati esok itu. Tapi malam ni ni kita nak mari ada berhubungan dengan kita, nak letak fikiran kita ni, sebab hadunia ni pun kita tak boleh tinggal. Sebab kita selalu berdoa, Rabbana atina bid dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, membawa datang kepada aku ni, pada kami ni adalah hadunia benda molek-molek dan juga akhirat benda molek-molek dan jauh pada wakil na'adzah benar kepada api neraka. Jadi sama-sama ni jadi sebab kita datang dunia lah jadi jabatan, jadi balak panggil nak sampai akhirat ni kita duduk tanya lah. Jadi seni tarunia dan kita tak ada putus dalam masalah amal ibadat pada supaya kita nak pergi pada akhirat. Pada malam ini kita nak pergi pula dalam masalah tiap-tiap orang muslim, orang mukmin ni kena uji je anak di situ. Ujian-ujian ni dalam duk pawak kena tuksa. Jangan kata bahawa kita berimeh dah tu waktu seni, waktu tak ada. Sebab orang manusia ni kena tuk-tuk. Jadi setiap muslim ni akan menghadapi ujian daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita nak mari mengingati semua hari muzakarah dalam masalah ni. Jadi sebagaimana qala Allah Subhanahu Wa Taala pada ayatnya surat Al-Imran, ayat yang Al-Imran ayat yang ke 180 ne. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala la tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa an tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Kamu sesungguhnya akan diuji. Maksudnya kena tutso. Manusia ni akan diuji. Uji mana tutso. Akan diuji terhadap hartamu. Kita ada harta. Harta lah kena uji. Kena tutso. Kita buat kena kedok. Ataupun orang bila kaya tu dia terlupa ke akhirat. Itu kecil semua. Jadi sampai mari nak peringatan ni, bimbing takut orang ni terlupa ujian pada harta. Betapa akhirat tu wak tak padu. Tapi kelebihan. Wa anfusikum dan juga pada dirimu sendiri. Diri kita sendiri ni ada kalau sehat, ada kalau tak sehat, ada kalau seni, ada kalau tak seni. Tengok tu, tengok apa seni berdoa tu. Yang dibawakan kita tu jadi masalah apa? Masalah terlupa pada Allah SWT. Tahwi benda tu lupa. Lepas tu hubungan laginya wala tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum. Dia juga kamu benar-benar akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi kitab. Orang dulu, nabi-nabi dulu, ahli kitab tu dah. sebelum pada kamu dan dari orang-orang yang mesekutukan Allah. Minalladhi wa minalladhi nasyraku. Jadi masalah cuba daripada ahli kita, semua kita ahli kita. Orang kita agama dulu tapi dia tak ubah pakai dia. Kan dia deki ke Nabi Muhammad, deki ke Umar tu tengok Yahudi Nasrani tu. Ahli kita ni Yahudi Nasrani. Nojak kata cuba orang ni mari daripada Allah ni tahu pakai kata kan sukram tak kurang kita. Sukram kurang kita mari pada ahli kita. Pisah wa perancangi dia nak maju cara dia nak kapa cara dia. Apa tu wa minal ladzina asyraku dan juga mendengarkan mereka-mereka yang musyrik. Musyrik ni kafir lah. Orang semua berhala, orang melaku syirik, orang tak hingga pada hukum Tuhan. Orang ni azan kathira. Sebelum pada kita ahli kita ada pokok syirik dah ada tu dah. Gangguan yang banyak. Azan-azan ni buat menyakiti. Betul tak? Buat kita mai sebacai dalam hak agama, dalam hak apa. Tapi itulah ayat ni ni dah. Ya ada kan wang pen ahli kita ni ada sebab dia deki. Dia tak mengaku Nabi Muhammad, dia dia deki dah. Lepas tu azan kathira iaitu ganggu yang banyak ataupun menyakiti yang banyak yang menyakiti pada hati orang mukmin ni. Ini satu satu cuba lah kita tak khabar. Ni kita duduk ni hari je kena ingat tu. Maka hubung lagi wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Orang mukmin ini kena duduk atas sabar. Duduk atas takwa. Takwa ni ingat Tuhan semualah takut Tuhan. Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan satu pekerjaan yang patut diutamakan. Sobat-sobat ni orang panggil benar kita kena mikir nak lawan demo tu kena sabar dulu. Kena banyak sabar banyak ke apa. Tapi mari tafsir ulama mari tafsir lah. Jadi nak ayat tu ayat ni turun ke mana. Kita nak ambil umi pada ayat ni turun ke mana. Ulama-ulama berbahah. Kata jadul ada satu tempat nama Al-Haris, nama ada satu golongan Al-Haris bin Khadra di Madinah. Masa Nabi duduk Madinah. Untuk kita mengerti ayat ni ni, mengerti kata ganggu wei ganggu wei. Benda antara daripada orang kafir daripada orang ahli kitab sebanyak. Dah. Belum pada sebagai pandai lagi. Tak ada perih lagi, selera perih lagi. Kaum muslimin ketika itu sedang berkumpul dengan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Yang mari duduk beripun dah. Orang musyrikin. Musyrikin orang semua pahala lah. Masa Nabi dah dakwah tu, buat musyrikin ni, dia duduk amalai cara dia lah. Lepas tu buat Yahudi. Di Madinah tu. Masa tu pergi beripun. Nabi itu nak itu orang mukmin mari duduk sekali. Ingat balai cakap dia dah. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok Nabi pun ahli itu orang mukmin dengan orang-orang Yahudi dengan orang musyrikin itu Nabi mari bertepat dan beri salam Nabi wi assalamualaikum pada orang mukmin dan di majlis tersebut duduk di situ tadi ada seorang dia ni akhir-akhir jadi munafik palo munafik besar. Ya Allah tu dia nak masuk tak saya masuk masuk tak saya masuk orang mukmin Islam. Nama Abdullah bin Ubay. Serengah dah. Palom nafib sah kaki, ya. Oh, dia masuk Islam. Tapi duk cari usaha nak berhancur Islam dengan dia. Abdullah bin Ubaid bin Salul. Ada orang itu sore. Hak ni palom balik demo. Dan berkata, dia kata yang mana? Janganlah kamu sekalian mengotori kami. Buat Nabi mari itu. Dia kata, buat kamu tak sadar mari menyusah kami lah. Buat selerok kami lah. Kami tu senedah ni. Macam ada wakselerok. Mengotori wakselerok selok kami. Sang pun why. Semua itu. Abdullah bin Ubaid katakan Nabi. Rasulullah SAW pun mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW duduk puak-puak kureh tu yang nak dakwah Islam ni. Puak kita ni marilah Maka selekano ugamo wahyu ugamo daripada Allah gini tuai satu tuai apa benda dawah. Pak belum dapat kata mutasah mari hagu sini. Ha nak ya nak tunggu hadis ni. Lepas tu Rasulullah pun beri untuk masuk ke dalam Islam dakwah dan membacakan Al-Quran kepada mereka, baca ayat Al-Quran. Baca ayat Al-Quran. Turun lepas tu Abdullah bin Ubay lawai pun tak. Yang layak cara kapin. Wahai lelaki, dia kata. Hei, orang lelaki semua tak ada ni. Apa yang engkau katakan bukanlah suatu yang bagus. Pemuruk kata ni macam sing tidir. Jika itu ada sesuatu yang hak, maka janganlah kamu apa ni mengganggu kami. Walaupun kamu berasa kata ni benar sisimu, tapi mu nyaman buai dengan kami. Ganggu-ganggu ni buat jadi kami duk mikir hatu. Abdullah bin Ubay. Dengan perkataanmu itu, banyak katakan Nabi, kembalilah kamu pergi kepada tunggangan ni, pahanak. Kamu pergi duduk pahanak kepada natih yang murid naik ni. Pasal Nabi main dengan utah, kan duduk dengan utah. Mungkin kau nung, kita dah nung. Barat siasa mendatangimu, maka carikanlah perkata itu. Apa? Ceritakanlah kata itu. Mungkin dia nung, tepat kamu diri nung. Lepas tu piyam yang jumpa kamu, mengajak lah kamu nak ajak ni. Hanalai dia ni. Hanalai. Bukan mudah nak dakwah Islam ni. Lepas tu dulu pun hanalai. Perkata itu sangat menyakiti hati orang mukmin. Masa nak, belum nak turun ayat ni dah. Orang mukmin macam nak berlawan, nak belakang, nak kelahi, nak apa, nyakit hati-hati mereka. Sehingga terjadilah pertekaran, tekara di majlis itu antara mereka dengan orang-orang kafir. Timur tekai lawan mulut. Dan antara orang kafir dengan orang mukmin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ini? Menenangkan mereka. Rasulullah daya kata, tak berada lah. Kita tak usah balah lah. Tak usah kapok lah. Hani nak ayak tak sobah. Mereka panggil kata, kemenengi dengan sobah. Rasulullah kata, hei, kita tak usah gaduh lah. Mereka pasal nak mugih. Nak pelahi lah. Kacang lu dah ikut jadi. Pengai-pengkan lah. Allah tak gitu. Pada Nabi, daya. Menenangkan mereka. Setelah mereka tenang molek, duduk senih hati molek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke tunggangannya kepada panak dia, dia pergi. Lalulah turun ayat ni. Ni ayat dia kata ahli kitab mari duk kata ke Islam, orang Quraisy ni, orang kafir ni mari duk lawak Islam. Turun ayat ni. Setelah itu Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini yang berisi perintah untuk bersabar. Kita jangan gaduh, nak sabar dulu. Tu nak jaga pisipak ke mami. Tu nak uton. Atas gagu we, kakacau we, orang kafe tu. Ulama tafsir pula, walaupun ayat tu lagu tu. Ulama tafsir kata, lagu mana? Bahwasanya, kamu setungguhnya akan mendengar perkara-perkara saat ni. Itu adalah berupa kecelakaan terhadap kamu sekalian, terhadap agama kita bagi Rasulullah dan terhadap kita, terhadap Rasulullah. Ulama tafsir kata, gapo hok dengar hok kafe kata tadi? Dia Abdullah bin Rubai kata tadi. Tu. Kepada orang mukmin itu. Itu adalah diujikan harta, diujikan apa data diri mereka. Diuji harta ni, uji masalah kita belanja kena molek dak. Harta tu, ayat tani. Kita belanja duit tu kena jalan molek dak. Bukan belanja ke judi ke belanja ke apa. Ni. Dan juga, apa nama ni, berkata saat ni lah. Dengar kafir kata tu, ulama Malibah kata, diberikan kita sebelum kamu, orang ahli kita sebelum kita ni, bermakmin tu, dan orang-orang musyriki, mari buat tekai masalah dakwah kalau itu Islam ni, itu berupa kecelakaan จเลอนี่ภาษาเมลาเซียแต่สิ่งท้าทายสิ่งที่ไม่ดีมาท้าทายมึงต้องสมบูรณ์พอมึงแค่หมดแหละมึงต้องแก้ใจนี่มึงก็ต้องดูนู่นไปรู้กันไม่ไปรู้ต่อนู่นโอเคกิสิตุมึงได้ว่าละนี่จเลอันต่อหน้าคุณผู้ชมทุกท่านและต่อหน้าคุณผู้ชมhino pada ugamo pula ni pada kita pula pada rasul pula inilah ulama mebah kata jika kamu sekalian bersabar atas segala kejadian pada harta dan diri kamu sekalian kita sabarlah pada harta pada sabar apa dan kamu sekalian pula tidak melampaui batas kesabaran ano ya ta kesabaran ni ya kada kokek ulama mebah ni ayat ni tidak kau kek, tak kau boleh sabar tak mana yang ditutupkan oleh syariat syariat sungguh sabar tak mana maksudnya tidak boleh bersabar ataupun menahan diri kepada saat syariat membolehkan membalah bila tergoda turut syariat lawai boleh. Asal kata saya sabar, tapi sabar dia memberi ancam, dia memberi hino, dia memberi teruk doa apa ini, dia sapa masa orang panggil membalaskan apa ni perlakuan musuh-musuh. Seteru tu kalau dia buat teruk doa, sabar dia habis. Jadi dalam Islam boleh nak leh, dia boleh nak lawe. Sebab itulah Allah pun pesan semualah orang nak sabar ni orang boleh pedah besar. Orang boleh apa duduk dalam kebajikan besar. Boleh sabar-sabar tapi ada hak dia kena sabar. Mi kop kit orang ni. Apa kena munuk pergi nak musuh nak apa tu sabar tu Islam mai pergi tu. Islam tu pergi. Tapi sekadar kata-kata mulut kata boleh sabar-sabar lah. Tapi nak ajak orang sabar ni tu have week lebih besar. Lebih besar. Kita jangan gaduh. Tuhan tak hidayat demon mana. Jadi kalau Allah Subhanahu taala dalam suratul Fussilat ayat yang 35

Diam. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kerana Pak Ipangah Molek itu kuna laksana sidinan Allah tidak buikan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Yang lain tidak. Benda kita duduk di dunia ni, ya macam nak kalau tak sabar. Sabar benda lah. Sabar ni tak orang pen, bukan sabar Allah demo. Tapi ulama bahasa ni, sabar-sabar ya ada huduk. Tidak huduk. Ada cupcake dia. Apa dah? Cupcake dia tak ni. Bahasa ayat ni. Ahli kitab kata teruk, kata Nabi, kata orang munafik pun kata Nabi. Mungkin dah sabar. Tapi sabar ada cupcake. Cupcake tu orang pen. Habis tadi ni ayat ni mari pula. Wama yulakaha illal ladina sabaru. Sifat-sifat yang baik itu tidak dikurniakan, tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerah juga tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungi yang besar. Orang yang ada sifat sabar ni seolah kata ya tu micai cenak. Tapi kena ada huduk. Ingat boleh. Nada huduk bang pen. Kau ni ni dalam rabuk ngaji ye lah kita ambil ayat-ayat ni mari susung tu. No ayat kata sebab apa ya ada kit dia. Tapi kena bang pen apa itu. Uji ye adalah sunnah. Sunnatul kaum. Uji ye ni adalah benda terjadi semua manusia, semua apa kena uji belaka, kena tolong tersak belaka pada setiap muslim. Lebih orang muslim ni bagaimana kalau Allah Subhanahu taala Al-Imran ayat yang satu tadi hubungan tadi lagi walan walatublawun nafi amwalikum wa anfusikum tuhan nak cuba pada harta kamu tadi pada ayat umum ni ayat tu dah kami tak sini dan pada diri kamu cuba apa kata tadilah diri kita tu tahu anu nak sabar ha benda daripada kamu benar-benar ada ujian ha dengan harta kamu dengan diri kamu itu nak ajak atas kita kena ada sifat sabar. Kalau tak sabar panggil tak ada seni, tak ada timbul kemening ni pengaruh ke pengaruh doa duduk dalam rumah tangga kan salah sikit dengan bini hukum gode maki hamum apa itu ini macam sifat Islam baikkan dengan bini kena lelai dengan bini kerana sabar tak ada habis itu enfusikum saat ni tu. Jadi ujian adalah sunnah kauniyah. Ujian ini sunnah kauniyah bagaimana seseorang muslim itu tidak mungkin mengelakkan diri daripada ujian tersebut. Nak terlucu daripada ujian tak ada. Tukun tu tersok. Dalam rumah tangga tersok dengan anak bini. Tersok diri kita. Dengan anak kita. Bagapa kita. Tu. Seorang muslim tidak mengelakkan diri dalam ujian. Tak boleh nak ujian. Mestilah. Lepas tu lagi. Orang mari bahas imam Ibn Kasir. Mari buat kaji ialah ni. Yata permen Allah subhanahu ta'ala. Pula dalam surah lain pula. Surah Al-Baqarah ayat yang 155. 156. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ja' Tuhan apa ini? Sungguhnya kami iaitu Allah memberikan cubaan tullah tursab kepada kamu hai orang mukmin dengan sedikit ketakutan. Adakah buat menjadi kita ni wawe duduk ngat takut. Pengau ke plastik. Duduk je tu duduk ngat takut sama bila bau nak mari. Tuhan cuba. Bau nak mari bila? Nak jatuh kepala dia bila? Apa itu ni? Ni kata bikun itu wala nabluwannakum bisyai minal khaw wal ju' dan gua kena lapar. Lapar pakai plastik, kereta nak pergi tak boleh, nak kapal tak boleh, nak beli makan ni tak boleh kapal. Ada kelapa ke. Wa naqsim minal amwal dan juga kurang pada harta. Oh ni nak sebab oh rugi banyak harta apa itu ni. Aibah misalnya, hancur habis harta apa. Kena api, bakar api ke apa, punah api. Wal anfuzi wa samarat. Dan tak tadi sendiri, sebab kena sakit. Kena sakit, kena nyanyi. Wa samarat. Buh juga ayat ni samarat tu. Ialah hasil put pun. Hasil buah dia, hasil kapal kita lah.
Kalau tempat demo tu buah anggur, buah sabit, buah apa ni, zaitun apa ini. Kena dah ni ayat ni tempat. Itu Tuhan itu, Tuhan apa ni? Tuhan tu long tu besar. Lepas tu ayat akhir ayat ni tak, wabashir sabirin, maka berita baiklah, berita gembira lah kepada orang sabar. Habis tu kita ngaji malam ni tu, ada sabar banyak sikit. Jangan doa-doa nak balah. Biar kita dalam rumah kita sendiri. Dah, sabar. Lepas tu tengah rumah tu, tekan kita kopi dengan apa, simbuk air, apa, nak menik ada, dah kopi. Semaja berat tinggal, tapi biar balah nak menik. Tak ada boleh kapal. Bila orang kena bala gini, alladzina idza asabathum musibatun, iaitu orang-orang apabila ditipu musibah, tipu bala ni, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar kena bala, kita sendiri kena bala, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo ni dah kata orang mati ya. Buat mati waktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang yang kita tahu dia tu kena bala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Nabi itu rojak kepada orang Tino seorang. Jadi susah dengan siapa tu laki yang mati dengan kapal itu. Nabi kata, katalah inna lillahi wa inna raji'un. Allahumma junni fi musibati wakhlib li khairan minha. Ini doa. Allahumma junni, ya Allah. Kita kata inna lillahi wa inna raji'un. Allahumma junni fi musibati, ya Allah, builah pala pada aku apa yang kena pala atas aku, wa khlib li khairan minha, dan Tuhan kati lebih pada tu. Sahaja sobat-sobat, kita jangan kecewa siapa nak bunuh diri. Tengok orang makan umuh bakar umuh kapal semua itu ni, kita berdoa dengan Allah, kita berdoa mu'min. Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Adalah. Ini sampai itu apabila ada kena bala tu, kena kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekuatan iman dan qada ujiye lalu berbanding selagah. Kita dah selagah. Mesupo orang iman kau kuat, ujiye kau banyak. Ingat molek lah. Orang duk ngajar email banyak tu, guru duk ngajar uji banyak tu. Kan tolong tahu dia email kuat, uji banyak. Email rendah, uji sikit. Sebab apa? Padahal uji sikit yang main tahu dah. Tak? Yang main tahu dah. Uji sikit yang main tahu dah. Habis tu lah. Ada satu hadis. Mari ceritanya. Ya Rasulullah, ada sahabat tanya. Sahabat itu apa nama ni? Satu sahabat yang tanya, namanya Sa'ad ibn Waqaf. Sa'ad ibn Waqaf tanya Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Hei Rasulullah, piyuh nak kena bala banyak kali. Kau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-anbiya summa al-amsal fal-amsal fayubtalar rajul ala hasbi dinihi. Ingat malam Nabi kata, Nabi-Nabi itu kena bala banyak pada orang. Kau Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi pada Nabi Nuh, Nabi Paul, Nabi kata ini kuat, bala kuat. Nabi kata embiak, Nabi semua amsal pada tu turut. Wafat amsal turut-turut sepan Nabi. Orang okay, ulama-ulama, orang okay, apa semua. Bala banyak. Paju petalan rajul. Dan juga kena bala datang ke lelaki itu. Allah hasbin dinihi. Mengikut kekuatan agama dia. Orang okay, kuat agama, bala kau banyak. Uji dia kau banyak. Kadang-kadang, tak ada nak makan ni kita ni sekeng. Uji dia. Ini kuat. Satu nak jumpa je sobat tak. Apa ni? Kemudian orang-orang semisalnya seorang akan diuji sesuatu kodak kekuatan agamonyo.
Ugamu ku amano ujiannya. Kalau itu ugamu usiki, uji siki. Ah, yo balik ku anu nahura itu. Ugamu usiki itu tak teke ngak ugamu lalu uji siki. Dak, yo kayak gitu. Oge ugamu kena tu pada teh siki ja pening dak ugamu, tinggal dak ugamu. Tong nak pakai long tu manyo. Habis dak ugamu pada siki ya, dak siki. Oh, mu mari duk ngaku ni kalau mu duk semaya tak boleh tameng pasal mu. Ada dulu saya duk ngaji bakok Islam ya lain. Patu ya habis. Masa ha apa yo ya eh ambo boleh masuk. Ya sejarah deh. Masuk tu tu bakok boleh masuk di sekolah tamruat. Patu masuk patah. Ambo eh tak boleh tak boleh yang ambo tak boleh duk. Buku buku akeh hak Allah je. Lu masuk do level 3 bulan apa do fuk do apa lu kata buat ada bakat tu patut dia tahu eh rano kedah lah kok ni apa tanya nyok tu je warna maki kata mung kalau nak jadi tamruak mu tak taruh mikir lah kok lah ani ujian ni ni ujian ni tak kunda bentam ruan metong kedah halal lah ya banyak kok ya kita ya tahu tak jadi lah tambah yo laok lah. Oh, jelah oleh jata. Jangan nasi je lah, no. Saya uji. Saya uji dia. Pas jadi kecek di kasar. Hanya lah jata. Apabila dia kuat ugamu, uji dia pun kebanyak. Kalau dia tak ada ugamu, pada teh sikit je metam je lah. Fa'inkan adinuhu sulban asyadda. Asyadda bala'uhu. Apabila kuat ugamu ni hadis tiga sulban man kuat kerah ha astadda bil balahu makanya kuatnya bala tadi ha wa kana fi dinihi raqatan ha ubtaliya ala hadbi dinihi dan kalau ugamu yang kena maka uji pada koda sikit-sikit itu ya yang metau dah ugamu dia alhamdulillah. Jika nya ugamonyo kuat, maka ujiannya akan kuat. Jika ugamonyo lemah, maka akan diujikan sesuai cukup pada dengan kekuatan ugamonyo. Tahu no uji banyak. No ya ada. Patu pula ujian ni, orang boleh ujian ni adalah dapat wajadah palonyo banyak, gaponyo banyak deh. Kita pergi pada pada itu ujian ni adalah berapa faedah, berapa hikmat. Orang kena uji ni mi sing didi banyak kena tak kita hikmatnya banyak. Kerana Allah mengadakan ujian itu antaranya satunya kita kena ujian akan mengetahui bahawa ujian tersebut mengandung hikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ada tanah bui gapo teknologi itu. Syaratnya kita kena tobat. Yakni dapat dibebaskan. Dapat di apa ni. Dibedakan. Dibedakan tak serupa lah. Siapa Muslim. Yang imannya benar. Dengan yang tidak benar. Boleh beza. Orang tanah bui uji itu. Nak tahu setanah iman. Kita boleh hitung di kita imej aku duduk mana. Kau dah balas rumah tangga tu pecah rumah tangga api. Ha. Dengan adanya ujian itu akan terjadinya orang-orang yang benar imej itu. Lagu mana dengan imej, tambah. Dengan ujian itu kau tambah imej. Dengan yang tidak tak serupa deh. Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala berpandangi ahasibanna tuwajada yang ni. Ahasibanna tu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia? Apakah orang beriman?

Dan sesungguhnya kami iaitu Allah telah menguji orang-orang yang sebelum pada mereka, belum pada kita tak uji banyak. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benarnya, orang yang benar dalam beriman. Boleh tahu kata orang ini beriman sungguh kedok. Dan juga sesungguhnya mendapat mengetahui orang-orang yang dusta, orang yang beriman bohong. Ini tu betul mayat ni. Bo kena uji ya. Aku malah maya-maya pun saya tak boleh perkara. Tinggal agama dah. Ni berarti imej sudah ada oleh diri dia tu macam kucing. Orang lawe ke susah eh. Lawe uji ye. Itu tanda tak imej sungguh. Dengan sobat. Abad tu lah. Yang kedua pula hikmat uji ye ni. Kita akan mengetahui bahawa Allah yang menakdirkan semua ini. Semua kejadian itu kata minallah, daripada Allah. Kita nak kaya, kita nak sekeng, kita nak lebih, kita nak apa. Orang mukmin ini tak wasa kecewa. Tidak tahu kurangnya kita. Tak kecewa. Sebab apa? Ini takdir daripada Allah. Tidak boleh. Sakut dengan iman. Kedua dan kodam Allah Ta'ala. Dan satu lagi, kita boleh bersiap-siap untuk menghadapi ujian itu dan akan bersabar serta akan merasa lebih ringi dalam menghadapinya, menghadapi ujian. Kita apabila kita reti lahan ni, ada imannya kuat, reti pada ayat-ayat wajah sana, wajah kita sedia prom setiap pacaran silau ni. Tuhan mari, anak-anak. Dan akan sabar. Cerita puasa ringan benda ni. Waktu tak ada patah susah oleh diri ke pendek. Ni sifat orang mukmin lah. Kena ujian ni. Kelebihan pada kita, kita nak semua nak lebih. Tapi tak boleh kelebihan ujian juga. Dan tahu kelebihan pun ada kala kita terlupa pada agama. Ujian juga. Ni. Jadi ujian itu lagi tambah lagi satu rahmat lah daripada Allah SWT. Bagaimana ayat berbunyinya, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sesungguhnya kami Tuhan itu benar-benar akan mengujikan kamu, ujikan manusia ni agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar. Tidak berjihad, lawe. Jihad ni bukan keperih saja. Lawe diri kita tu, jihad dah, jihad nafs. Puasa susah weh, piyak puasa pun nak puasa. Puasa susah weh, piyak semaya, gaduh-gaduh, kena lari cari Pak Maya. Weh, mana Pak Maya, weh, mana Pak Maya. Gaduh-gaduh, mungkin gaduh semaya, mungkin saya tipu. Gaduh semaya kok. Tuh yang uji. Kau tu panggil jihad tu. Lawe nak kebenaran. Lawe datang nak kebenaran. Nak jihad ni jihad. Tapi ayat ni. Permen Allah ayat ni. Ada satu Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidin. Saya kami buat ujilah datang kamu. Saya enggak tahulah orang jihad sungguh kedak. Orang su sungguh kedak. Dan hak agama ni. Ingat mulai jihad bukan perih aja. Sobat lah umuh dalam ke mana. Sobat tak apa. Jihad nafsu. Wasabirin. Nak tahu kata orang sobat ke tak? Walanam lu akhbarukum. Agar kami menyatakan hal ehwal kamu. Inilah. Allah. Lepas tu nak ajak lebih lagi dah. Hikmah kata ni. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa akan terkena, akan diapungkan. Orang kena jadi ada dosa dah. Tapi dia akan diapungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama yabrahul bala'u bil

0: abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi min khati'atin. Ujian itu akan selalu menimpa seseorang hamba sampai Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosa. Orang kena uji duduk dalam sabar, duduk dalam reda dia tu, tak terjadi ya Allah, tak terjadi ya tu, maka tu, kalau dia duduk hari-hari, Tuhan tak berasa. Besar lah. Ha, ni. Aku orang plastik lah ni, berat mana ni. Uji ya ni. Kata bahasa Allah wa ni'mal wakil. Ha. Kita ambil ayat-ayat dah. Uji ya tidak hanya dengan sesuatu yang buruk. Jadi seujian ni bukan kata benar tengok lek aja dah. Ada way molek kita tu jadi ujian juga. Betul tak? Kiwi kita kaya. Biar tak saya kaya. Ingat molek lah. Takut jadi ujian. Kiwi tamning kita. Biar tak saya tamning. Ingat molek lah. Takut jadi tamning. Kita tu jadi ujian. Boleh ada sosok. Boleh ada itu. Boleh ada ni. Apa. Bukan kata sosok. Right? Mana tamning kita kata. Kiwi. Benar molek pun ujian juga. Tengok ini bagaimana kalau Allah Subhanahu taala saya ambil ni ayat-ayat belakang ni. Kullu nafsin za'iqatul maut walanabluwakum bisyarrin wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang ada nyawa ni akan merasakan mati, akan temu dengan mati. Orang hidup ni tu mati belakang. Tak kira lebih, tak kira apa, sekeng, kaya, tinggi, rendah, apa, akan temu mati. Kami, saya kata, akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ada orang buruknya mana? Duduk susah, tak ada harta, duduk dengan sekeng, duduk kena hina, dan apa. Itu keburukan uji. Kebaikan ialah kelebihan Tuhan buih dia. Apa yang tahu buruknya dan kebaikan. Sebagai cuba bagaikan tolong tersop yang sebenar. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Wa alaina turja'un. Ingatlah manusia ni semua nak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kata benda-benda ujian ni ada hikmat. Allah berkata kebaikan pun ujian. Kalau benda tak boleh pun jadi ujian. Ujian lebih berat. Ni mai ayat ulama mai bahas amai pada ayat mai pada hadis mai bahas kaji-kaji. Hak berat sekali ujian ke apa? Enggak boleh. Harta tak ada bukan ujian, sikit. Kurang sehat sikit. Tapi di sisi orang mukmin ujian yang berat sekali ni ternyata dan ujian yang lebih berat dari ujian-ujian harta, dari ujian jiwa, kantor lorang, gendrang, torang, ciwit, sehat tak sehat. Lebih berat dah ni. Tengok, kapa ayat lah tu. Cuba sekol kapa lebih berat lah ni. Dia kata, sir. Boleh tak? Kapa ujian lebih berat pada harta lagi, lebih berat pada pekat lagi, lebih berat pada ni. Ni. Ayat tu baik ni. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam satu lalam beran ayat yang satu. Apa tadi lagi dia? Awak tu baik ayat nak tadi juga tak sini. 186 apa tadi? Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina natrakna asyraku adzan katsira. Ayat baik baca dah tadi. Honi berat sekali. Kamu benar-benar akan mendengarkan gangguan-gangguan yang banyak yang menyakiti hati daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum pada kamu dan dari orang-orang yang musyrikin yang bersekutu dengan Allah. Orang kafir mari nekat kita buat jadi berubah hak agama tu ujian besar. Orang Yahudi Nasrani mau pisah pusing. Orang kita ni jangan gaduh dengan agama. Kalau ni pisah. Dia panggil agama duduk suku, dunia duduk suku. Ni uji ayat ni kau ayat uji besar. Uji besar pada harta ni. Dia panggil dengan apa? Tadi dah. ujinya yang lebih besar daripada hal tersebut ni adalah ujinya yang menipu hak ugamu. Berkata saya, saya kata, bukan masuk ngaji, dana halal dana. Kau tak tengkit ada halal. Tak kau tak pernah ni, tak tengkit dengan halal lah. Mungkin tak jadi po kalau mikir halal. Bukan semua jadi setupuk tu, jawab katanya, lain tak apa-apa. Kau tak payah tubik. No, dia kata ujinya besar. Hak ugamu ni besar kali. Ugamu ni benar yang medan. Habis tu, itu coba atau ya Rasulullah, kita ada wadik tulang ni, kita kaum tulang, kita kaum kurir di Mekah, kita jangan jadi balak lah. Kau biar musim wak ugamu kami, lagi pada ugamu kami. Biar musim wak ugamu demo, ugamu Muhammad, wak ugamu Muhammad. Kita pakak. Biar ugamu Muhammad, pergi wak ugamu Muhammad. Biar ugamu musyriki, wak ugamu musyriki. Semua tokoh, semua apa. Boleh pakak. Ayat kata, lakum dinukum waliyadin. Surah tu kuliah, tu ada baca. Kamu, kamu, kamu, kami, kamu, kami. Soal ni nak nak apa, nak kompromis. Saya kata kompromis tak boleh. Nak mari toleransi tak boleh. Mari tak samuh tak boleh. Ha, ni bukan jadi kuat, bukan jadi sotong. Masalah hak agama ni ialah besar. Apa lakum dinukum waliyadin. Kamu, kamu, kamu. Kami, kamu, kami. Kami hormat kamu, kamu. Tak ada buat nyusah. Ha, dan kami, kamu, kami. Ha, tu. Habis tu, ayah ni juga. Ialah yang ujiye mari pada ahli kitab. Ujiye mari pada musyrikin. Oh, inilah cakup dengan agama. Ujiye yang besar sekali. Ujiye pada harta lebih ringan. Daripada ujiye pada jiwa. Harta lebih ringan pada jiwa lagi. Ujiye pada jiwa. Jiwa ni ciwit lah. Lebih ringan daripada ujiye pada agama. Orang metang agama jadi syirik sampai nak benda-benda tu satu ujiye dah. Berat sekali dia kena ujiye. Tapi apabila dia berasa kata, eh ni tak boleh ni. Ah tu dia berjaya meni. Kemeningi dia duduk. Meningi dia duduk. Ah tu. Inilah. Kerana apa? Seseorang boleh saja memiliki harta dan juga seorang boleh saja memiliki harta yang melimpah dan badan yang sihat. Ah tu sihat boleh. Tetapi jika dia keluar dari agama Islam kerana tidak tahan dengan menghadapi cubaan-cubaan, gangguan-gangguan serta apa kejahatan yang dibuatkan oleh orang kafir, hak itulah yang paling besar sekali ujiannya. Kita tengok di India, bakar suci. Kita tengok kau tu baik. Kau heret tu imam tu baik tak patah. Dadu heret. Bubuk tepat. Tepat saksi dia atau tepat dia. Buat apa lagi, buat besar sejik, duk bayar, duk kapal sini. Ikat tu, baik tak mahu berita. Di India. Allah. Itu Alhamdulillah. Jadi masalahnya, uji ye dalam hal ni, waktu panggil kata sobat ni ada hak. Tidak, ada hak. Ada cupcake sobat. Tapi sakung agama ni, habis itulah lain-lain boleh pergi. Ha, dari situ. Ini merupakan satu bentuk kerusakan yang sangat besar lihat agama ni baginya baik di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang kafir ni yang lebih lah. Ha, orang kafir ni tu baik ayat raya kata orang kafir, orang musyriki ni dah. Ha, tidak akan berhati-hati mengganggukan kaum muslimin. Bagaimana pun ada perancangan dia nak ganggukan. Lo ni ada timur demokrasi, timur kapal macam wetah, timur kadil lagi apa tu tak ada ganggu lah. Tua kerecoman lah. Nabi kata lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau orang yang pakai kuasa ambil agama mari nekeh, hok tu yang ganggu pada agama Islam. Tak kuasa ke panggil. Ha ni. Tu be ayat ada lagi lagu ni. Kau kata kafe ni tak beradu. Masalah nak buat nyanyo. Nak buat metang. Buat habis agama Islam ni. Bagaimana? Kala Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang 109. Wadda kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebahagia besar ahli-ahli kita. Nuh, orang Yahudi Nasrani, ahli kita besar, banyaklah mereka kerana deki mereka, dekilah. Mau bahawa mereka dapat mengembalikan kamu, dia tidak balik. Nak ingat orang Islam tu, mari duduk kat dia. Ni ayat kerak tu baik. Puan ni nak ingat Islam tu duduk kat dia. Kepada kekafiran super dia. Telah kamu berimeh. Bila orang berimeh banyak, nak bicara nak ingat lagi. Tapi lelah ni tu banyaklah. Orang panggil Islamophobia. Islamophobia. Yang menakutkan Islam. Koyak itu, koyak ini. Allah, tak apa tengah tempat tu. Koyak halal tu, takut ke halal. Takut ke syariah. Islamophobia, yang tak lagi jadi Islam yang ditakluk lebih. Kena tunggu syariah, takut pada syariah. Di Eropah ni, tu satu gerok ke. Orang itu jadi wrong, jadi orang besar, satu ketua parti dalam Holland, kita baca dah. Dalam Holanda lah. Ini celan tu. Dia kata nak lawan, nak buat Islamophobia ni, dia nak lawan Islam, dia kena kenal dulu Islam. Nak lawan sungguh. Tahu tak seteru lah. Buat baca, baca, baca, baca, masuk Islam. Allah. Dan ni kerana baca Inggeris. Bahasa Perancis. Mari baca, baca, baca, baca. Ya tak, oh, ya tak Islam, tak sebab kita koyak. Tapi banyak gerakan dia tak waduh lah, gerakan Islamophobia ni. Islam tak boleh, Islam tu, Islam tu. Ingat apa dari gaya ni? Orang kelubung pun pakai mari lawe, kelubung-kelubung lawe, kuat-kuat. Ini wadda kathiru min ahlil kitab. Bagaimana besarlah ahli-ahli kitab Yahudi Nasrani itu kerana kedeki yang mereka tu mau bahawa orang Muslim kembali pada jadi kafir setelah dia berimeh. Setelah nyatanya bagi mereka kebenaran. Ini banyak, tak padu-padu. Pasti cara kita nak wis lucu daripada ujian ni, hak ni nasuh ni. Itu nak habis dah kita. Nuit lucu kepada cara menghindari berapa menghadapi nak menghadapkan ujian ni lah ke mana. Kita satunya kita letak hati kita sabar. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Imran tadi ke wa antasbiru wa tattaqu fa inna zalika azmil umur. Ubah ayat tadi juga deh. Bahwasanya cara kita nak lawan pada ujian ni jika kamu sabar dan kamu takwa. Orang nak sabar ni orang kena ada ilmu hak kamu. Takwa takut pada Allah sungguh. Makanya sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang dipatutlah kamu diutamakan. Sabar, takwa ni hak tu nak dapat nak lawan dia. Sabar. Nak menghadapi semua ujian mestilah dengan kesabaran dan ketakwaan. Hukum apa ni bersabar dan bertakwa dalam menghadapi ujian itu bukan sunat tetapinya wajib. Tak wajib kan? Jadi kita kalau tak sabar ya rusak habis. Kata tak apa, tak apa kan tak apa. Tak apa dia belaka kira mula. Dikerjakan oleh seluruh orang mukmin, orang muslim setidaknya dalam Al-Quran lah adalah adalah apa tebuk ni tepat hasoban Al-Quran tebuk ni tepat satunya dalam surah apa surah Al-Imran ayat 118 dan dalam ayat 180 ni ayat ni dalam surah Yusuf ayat yang 90 dan surah Nahl ayat 105 jauh sabar laka dan hingga pula dan An-Nahl salat 128 dan dalam Toha surah Toha ayatnya 132. Jadi semuanya banyak dengan ayat kamu sabarlah dan takwalah tu sifat orang mukmin. Lepas tu kita mari doa pula cara nak ukar masalah di diri ni pagar dengan doa. Ambil-ambil lah doa sikit banyak kalau kena bala kata tadilah Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wakhlib li khairan minha. Ya Allah, builah pahala pada apa yang aku kena sabar ni, aku kena pahala ini, dan juga gantikan benda yang lebih baik. Selalu berdoa. Kalau orang lain kena, kita bagi doa, kena kata Allahumma ajurhum fi musibatihim. Orang kenapa? Ha, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurhum fi musibatihim wa akhlib lahum khairan minha. Ha, ini dia tahu doa-doa kena ingat dah. Pasal pula kita jaga pergi kita nak naik kereta nak gapo ni, banyaklah. Kita kena amal lah. Tahu kena bala nak gapo, bawa kereta gapo. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiun alim. Ambil doa belakang, ambil ni time. Habis ya tak ada doa ni, ambil benar-benar ni. Kita nak pergi mana dah? Kita baca bismillah tawakkal ta'ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Nyatu sallallahu. Mula letak pegang steering, letak nak buat apa? Bismillah tawakkal ta'ala Allah. Hati kita tawakal tu jadi mana dia kerja itu hebat kau. Ha, bismillah tawakkal ta'ala Allah. Lepas tu la hawla wala quwwata illa billah. Nyatu ya. Lepas tu tengah tok gitu kalau boleh baca sana ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiun alim. Baca tu. Buat kita baca waktu kita diri pun beringat. Kalau buat kereta. Tak kerja kau lain dah. Kerja-kerja itu. Kita diri beringat. Nak sungguh ni, waktu sungguh ni. Buat kita test dengan diri kita diri. Pasal beringat semua. Bila kita doa tu. Seolah tu kita khabar. Khabar. Bala-bala. Itu. Lepas tu, ni kita doa semua lah. Pak Maya, saya doa Allah. Ma'ana nak salukan salam. Matafiddin. Lepas tu, jauh. Salamata fiddin ni jauh daripada asutan wet lucu hak kamu. Kita baca sama. Ha? Allahumma inna nas'aluka salamata fiddin wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Salamata fiddin ni we anak cucu kita, we kita selamat lah kamu, tak ada metau dengan ujian-ujian daripada manusia. Apa manusia tu kuat, mau buat uji kepada orang kamu. Ha? Selamat afidin lah kamu wa afiat bil jasad de senel di apa afiat mana sehat tubuh badan kita wa ziyadat fil ilmi dan juga kita tambah sama ilmu bahasa hari sejak ni jalan dah ni doa pasal hari sejak ingat patah ruah tak apa dah tambah ilmu tak ada waktu mungkin waktu ke masa dengar ngajak tu lah ha dengar kau segak tu tu asa aku tahu lama dah dan aku tidur rumah ha ni nak ya. Nak tidur rumah, kata tak hingga tahu kamu, terus tengah pada ujian tu hair. Ujian tu hair. Kata tak hingga tahu kamu. Habis tu, wajar atau lalmi, lepas tu, wabarakatuh fi rezeki. Tuh, fi rezeki kita berkat. Watau batang kau belan maaf. Dan juga tobat sebelum mati. Minta doa tu, kita ni matalah orang yang ngaku salah. Orang taubat ni ngaku salah. Waktu nak tahir pada ujian. Warahmatan idal maut dan juga rahmat kepada masa kita nak mati rahmat. Mati tak rahmat guna. Orang yang mati tak rahmat deh. Masa nak mati tu dah gebuk. Dan tahu setan dengar kau benar. Masa nak mati tu. Tak wasa nak mucak ada. Ha, itu tak ada rahmat. Mati tu rahmat yang penting sekali. Warahmatan idal maut. Lepas tu pula. Wa maufuratan ba'dal maut. Tahwi apa lepas dah mati. Kena berdoa sama ni. Lepas tu, Allahumma hawin alaina min sakaratil maut. Ya Allah, biar tolong yang mudahlah kami dalam kepayah yang mati tu. Jangan buat jadi nak mati, jadi payah. Wa najat menenar, dan jauh pada pinaka, wal afu indal hisab, dan dapat kapungnya masa kita kira kanan lagi keraten. Tata mulia. Itulah maskanya. Disitulah kita dapat banyaklah benda-benda yang kita boleh amal. Dan doa itu bolehlah. Kita ambil doa. Doa tu yang mari pergi dengan diri kita. Pergi dengan diri kita. Lepas tu masalahnya ujian ni duduk situ lah. Masing-masing nak kena hadapi ujian. Masing-masing kemah tak kemah. Itu terserah lah masing-masing. Tapi apabila kita ada ilmu. Kita ambil ilmu kita tu beramal. Kita lawan ujian lah ke mana. Dan kita boleh kukuhkan wakyun kita. Kekuatan iman kita. Kekuatan hati kita. Boleh lawan. Benda itulah. Itulah maka pada malam ini adalah kita kata sekadar inilah saja. Aku ufawidul amri illallah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
2: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Sawat Sajalah Radio untuk Anda.
4: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
5: นี่เวลา6นาฬิกาค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟรมความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒกรรมทางการเมืองในงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางสายคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
12: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการสวิษาปทุมมารายงาน
6: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี
13: ้นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th